0: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bidang pencegahan, partisipasi masyarakat dan humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
1: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial,

0: Perjuangan Pesta Demokrasi 2025.
1: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Ya, memang disitulah nanti

0: itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang misalnya.
1: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional.

0: laporan selengkapnya, Anas Syarif.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam.

0: mati, sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
1: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan 7 Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 703 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian

0: maupun pengalihan penerbangan, mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
1: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
0: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
2: Sebelum dioperasikan, kami semua, prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
0: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Victoria.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah

internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh.

Sabang. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga

tanda menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia.

0: bahasa yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekedar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Sebab

0: Capitán Sabot. Olahraga atlet panjat tebing Indonesia Anta Syafi Robby Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center Guiyang Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor Bintara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robby dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Lin Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas dari Pro 3 RRI.
0: Berita Satria, silakan laporannya.
2: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas

dan bahu jalan dikarenakan bahu jalan yang diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan.

adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang.

didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati, demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang

0: pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, saya ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RT.

Podcast dan Rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Dengar Pulse Utara kan channel informasi dan inspirasi, saatnya kami hadirkan untuk Anda, yakni informasi terkait dengan perkembangan harga barang pokok pasar. Pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan. Ya, benar, edisi hari ini di hari Jumat, ya, di hari Sabtu, ya, 12 September 2025, kita akan melihat ya beberapa harga yang sudah diupdate di hari ini. Untuk harga beras, ya, di sini harga beras

harga Rp13.100. Ada juga untuk harga gula, pendengar di sini ada harga gula kemasan yaitu di harga Rp20.000 ya untuk per kilogramnya. Sedangkan gula merah itu di harga Rp35.000 untuk per gramnya. Ada juga harga minyak di sini. Minyak di sini ada dua ukuran ya. Ada ukuran yang pertama itu yang 1 liter paling rendah di harga Rp23.000 dan paling tinggi itu di harga Rp25.000. Sedangkan untuk yang ukuran 5 liter itu untuk yang paling murah di harga Rp110.500 dan untuk yang paling tinggi masih di harga Rp125.000.

Lampung itu di harga Rp3.000 per butirnya, sama seperti telur bebek itu per butirnya di harga Rp4.000. Dan ada juga untuk jagung, jagung pipilan dan juga jagung pecah per kilo ini sama harganya di harga Rp12.000. Sedangkan untuk harga garam itu garam kasar per kilogramnya di angka Rp10.000. Sedangkan untuk garam halus itu per Rp5.000 per bungkusnya, pendengar. Tepung terigu, nah ini untuk bunda-bunda yang ingin buat ayam crispy ini harga Rp12.000 per kilogramnya. Dan untuk cabai-cabaiannya, wah ini nih ya, untuk komposisi makan ayam crispy dan juga cabai-cabaian atau sambal, ini udah pasti mantep banget nih. Jadi untuk hari ini harga cabai merah besar mendengar di harga Rp70.000, lumayan agak naik ya dari minggu lalu yang mana harganya masih di angka Rp60.000. Dan untuk cabai hijau besar masih sama seperti minggu lalu di harga Rp50.000. Cabai keriting di harga Rp70.000, ya saat ini sudah sama seperti harga cabai besar harganya. Sedangkan cabai tiung kapal turun, ya turun Rp5.000, ya lumayan dari Rp90.000 ke Rp85.000, ya lumayan juga sih masih ya. Cabai rawit hijau, wah ini turun juga dari awalnya Rp90.000, saat ini harganya sudah

Harga bawang-bawang di sini ada harga bawang merah itu di harga Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan untuk harga bawang putih masih di harga kisaran Rp38.000 ya. Harga kacang-kacangan, kacang hijau ya, untuk bubur kacang hijau enak ini ya, Rp35.000 saja per kilogramnya. Harga kacang tanah itu di harga Rp42.000 ya, kacang kedelai di harga Rp14.000 dan harga minyak tanah di harga Rp16.000 per liternya. Kita masuk ke harga sayur mayur. Ketela pohon di harga Rp8.000 per kilogramnya. Kentang Rp22.000 ya, lumayan ini kentangnya. Kol itu di harga Rp18.000 minggu lalu, tapi kalau minggu ini Rp16.000, turun Rp2.000 untuk per kilogramnya. Kalau untuk wortelnya masih Rp13.000, turun Rp1.000 ya. Kalau minggu lalu di Rp14.000, minggu ini di harga Rp14.000. Rp13.000. Kangkung, kita sekarang untuk sayur-sayur yang perikatnya, kangkung ini Rp5.000, bayam juga Rp5.000, kacang panjang juga Rp5.000 nih. Nah, kalau

Pendengar, terakhir kita masuk ke harga ikan-ikanan. Iya, ini para pencinta ikan-ikanan di pasar ya, Bunda biasanya pagi-pagi suka cari ikan. Kita masuk ke harga ikan asin teri kecil. Wah, enak disambel ya nih. Di harga Rp120.000 per kilogramnya. Ada juga ikan asin teri besar itu di Rp60.000. Ikan bandeng itu di harga Rp20.000 yang relatif masih murah. Dan ikan layang di harga Rp25.000 juga. Ikan tongkol atau cakalang Rp35.000 ya. Ikan apa lagi ini ya, ikan kakap merah, wah ini di harga Rp65.000. Terus ada udang ukuran kecil atau sedang di harga Rp40.000. Lalu ada mujair di harga Rp25.000. Ikan kembung di harga Rp35.000. Ikan bawal, ini pencinta ikan bawal ya, lumayan harganya Rp60.000 ini per kilogramnya. Dan ikan tuna di harga

9 saat segmen Halo RRI. Jadi pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami karena harga pasar sepertinya adalah salah satu informasi yang wajib sekali diketahui perkembangannya. Tetap bersama dengan kami di 97,9 MHz dan kami hadirkan lagu bersama Anda di pagi hari ini, Lucy Rahmawati dengan Jatuh Cinta Lagi.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru nih.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

yang ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan. Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuasan.

0: Seru banget nih. Lulus, bro.
1: Baru komen panas nih di posisi sebelah.
0: Nah, pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Itu seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
3: Iya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung

0: Bang, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Salting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menurut pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

Pendengar Proso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini ya, sekitar 30 menit lagi ya akan bersama Anda. Namun sebelumnya kita akan menghabiskan nih informasi-informasi kali ini terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Papua Tengah menyatakan bahwa sejumlah tenaga kesehatan mengalami trauma setelah menjadi kontak tembak distrik Gila dan para nakes tersebut pun telah dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Goodfried Maturbongs ini mengatakan bahwa pelayan kesehatan distrik jika pun dihentikan sementara setelah seluruh tenaga kesehatan dievakuasi pada tanggal 18 Agustus 2026 lalu. Menurutnya, salah satu tenaga kesehatan yang dievakuasi mengalami trauma berat. Kondisi tersebut pun terjadi karena adanya yang bersangkutan telah beberapa kali mengalami kejadian serupa selama menjalankan tugas pelayanan kesehatan di Gila. Goodfried sendiri mengatakan bahwa hasil pemeriksaan dokter spesialis kejiwaan menunjukkan tenaga kesehatan tersebut tidak diperbolehkan kembali bertugas di wilayah tersebut pendengar. Karena dia menjelaskan tenaga kesehatan itu bahkan mengalami respon spontan ketika mendengar suara benda yang jatuh karena menggenggam berbagai suara tembakan. Informasi ini pendengar tentunya bisa Anda baca lebih lengkap, lebih jelasnya di laman kami yakni di rri.co.id. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat weekend untuk Anda yang lagi menghabiskan Sabtu ini dan juga Minggu ini, malam Minggu lagi ya. Selamat bersantai, selamat berlibur, dan yang masih kerja, semangat kerjanya.

0: Acil, lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini. Hey.
1: Iya, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir.
2: Oh, no.
0: Iya, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, Pak Cil.
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, tuh. Kalau petugas mereka menjadi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iya, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, tuh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Kumarah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak nelayan.
0: Masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Di Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, siapa mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya si Gia.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang gimana saja kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gaya dong humble. Lah kamu, buru-burunya apa? Tiap ketemu aja, asik sama HP-nya.
2: Gitu ya?

0: Macha Rina.
1: Eh, pagi juga Macha Sela. Tuh, Ren, kok datang pagi-pagi? Ada apa nih?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, Kitongnya pergi ke Macha Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana ya? Macam saya takut, kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macha Desi saja, toh. Duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia, toh, supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macha Desi itu kan dia difonis HIV, toh. Makanya saya takut dekat-dekat. Nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah, Macha Rina? Sini, saya kasih tahu, kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macha Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, kah? Berarti masih aman tuh, Macha?
0: Aman tuh, Macha. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Pada orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: pengen. Itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu

0: bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
0: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis, yang mahal kalau makanan terbuang.
2: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani.

Mendengar Poso Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Wah, kali ini Jarum Foundation ini menerima penghargaan Bergengsi Indonesia World Award, yang mana kategori Sport Industry in the Year 2026 nih. Kementerian Pemuda dan Olahraga ini menyerahkan apresiasi tinggi tersebut kepada para mitra pembina olahraga. Pemerintah menggelar penghulatan akbar tersebut di Jakarta International Convention Center Pusat pada 11 September 2026. Nah, forum ini tahunan ini pun mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas kemajuan ekosistem olahraga nasional secara konferensif. Dalam hal ini, pendengar, Menpora Erick juga menyampaikan pidato resmi mengenai bersama seluruh mitra demi kemajuan dunia olahraga. Katanya, Erick mengapresiasi juga komitmen nyata seluruh penerima anugerah yang mana hadir secara langsung dalam pertemuan tahunan tersebut, dan Kemenpora juga menyerahkan penghargaan serupa pada PT Bank Rakyat Indonesia dan PT Indofood Sukses Makmur TBK. Untuk itu, pendengar, Direktur Jarum Foundation Robert Hartono ini menerima secara langsung ya penghargaan dari Erick Thohir tersebut, sehingga program Direktur Mill Life Sekol Channel Teddy Jatono turut mendampingi Robert untuk menghadiri acara penagurahan tersebut, dan tokoh ini pun memimpin program turnamen Hidropool Sekol Linguit serta ajang Konvino Srikandi Merdekakan. Informasi ini tentunya, pendengar, bisa Anda baca lebih lengkap di laman kami di rri.co.id.

0: sini telepon. Nomor dari kemana lagi? Aduh, pasti nyala kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pincel aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit, ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mama, Penny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai pagi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, iya.

0: makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, tali bahagia.
2: Dengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kenal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tarakan siang ini, sajian informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Juga untuk Anda yang ada di wilayah Kalimantan Utara maupun yang ada di kota Tarakan tercinta, mudah-mudahan hari ini adalah hari keberuntungan Anda dan Anda bisa menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Dari kelompok PALS ya, dengan jelaskan untuk Anda.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta GKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi,

Selamat pagi menjelang siang sahabat pendengar RRI Pro 1 Malinau 95,3 MHz ya. Di RRI Pro 1 kita di Malinau siang hari ini juga akan nanti di pukul 11 ada beberapa lagu daerah atau juga budaya di ruang dengar Anda. Edisi Sabtu, gak kerasa kita masih kerja di Sabtu dan Minggu karena memang jadwalnya kita harus kerja ya. Baiklah pendengar, suara siar Diana Narulita menemani Anda hingga pukul 15 sore dengan rangkaian dan juga informasi ringan di ruang dengar Anda. Tentu saja kita akan merelay nanti untuk Warta Berita Pro 3 RRI. Pendengar, untuk kesempatan hari ini di hari Sabtu, udah tanggal 12 September, selamat ulang tahun buat RRI tercinta di seluruh Indonesia, juga di luar negeri tentunya ya. RRI ulang tahun ke-81 kemarin, tepatnya di 11 September. Mungkin ada yang ulang tahun di tanggal 12 September, selamat ulang tahun untuk Anda ya. Baiklah, kami temani dengan informasi ringan, juga bingkisan lagu pop Indonesia kali ini, tetap bersama RRI Pro 1 Malinau.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Lah, kita lanjut ya. Kita jalanin dulu aja gimana?
2: Well, I'm still figuring out what's best for me.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun juga banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos kobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Ya, mendengar di Manapun Berada, satu lagu dari Sarmila lewat Amma Oi Amma ya, sudah kami hadirkan khususnya untuk Anda dari Minangkabau ya, ataupun Anda yang dari wilayah Sumatera Barat, mudah-mudahan bisa terhibur dengan hadirnya lagu yang kami hadirkan. Pendengar kami juga berbagi informasi terkait dengan kali ini tari toga ya, dan latar budaya masyarakat Minangkabau. Nah, terkait dengan tari toga ini merupakan kesenian tradisional yang berkembang di Nagari Siguntur, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Darmasraya. Tari ini memiliki hubungan dengan sejarah Kerajaan Siguntur dan dikenal sebagai salah satu kesenian tradisional masyarakat Minangkabau di wilayah tersebut. Pemerintah menetapkan tari toga ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2014 dalam kategori seni pertunjukan dengan lokasi budaya di Siguntur dan etnis pengampu Minangkabau. Keberadaan tari toga tidak dapat dilepaskan dari lingkungan budaya Siguntur yang memiliki sejarah kerajaan. Penelitian Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat menyebut tari toga telah ada sejak masa Kerajaan Siguntur. Dalam perkembangannya, tari tersebut mengalami beberapa tahap pewarisan, mulai dari masa kerajaan, masa penjajahan, hingga periode setelah Indonesia merdeka. Perubahan pada setiap periode ikut mempengaruhi bentuk tari toga yang dikenal masyarakat sekarang. Nah, nama toga ini juga memiliki penjelasan yang berasal dari bahasa setempat. Dalam dokumentasi warisan budaya tak benda, istilah toga disebut berasal dari kata togaan dalam bahasa Siguntur yang berarti larangan. Penjelasan mengenai nama tersebut menjadi salah satu bagian dari keterangan budaya yang melekat pada tari toga. Namun cerita mengenai asal-usul tari dan kisah yang menjadi dasar syairnya juga banyak disampaikan melalui tradisi lisan masyarakat Siguntur. Nah, pendengar, kami juga akan hadirkan informasi terkait dengan cerita Kerajaan Siguntur. Namun kita akan dengarkan kembali lagu Minang selanjutnya dari Yuma S dengan Babu Tiah Mato.

Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, dan biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan lainnya,

Ya, mendengar satu lagu dari Panji Luye dan Yuki Arlen lewat Sagalomaha ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi obat rasa rindu Anda khususnya bagi yang merantau di wilayah Kalimantan Utara dari wilayah Sumatera Barat. Baik, mendengar informasi kami lanjut kembali terkait dengan Tari Toga ya. Ini juga terkait dengan adanya Kerajaan Si Guntur ya. Salah satu cerita yang dikenal dalam Tari Toga ini berkaitan dengan Sultan Elok ya. Berdasarkan keterangan dalam dokumentasi warisan budaya tak benda, Sultan Elok ini disebut sebagai seorang yang baik hati yang kemudian meninggal setelah ditanduk kerbau. Pemilik kerbau Bujang Salamai ini kemudian dibawa menghadap raja untuk menjalani proses pengadilan.

9, Raja selanjutnya mengeluarkan titah hukuman terhadap Bujang Salamai. Cerita inilah yang menjadi salah satu dasar alur dalam Tari Toga. Dan penelitian tentang syair Tari Toga yang diterbitkan dalam Imaji Jurnal Seni dan Pendidikan Seni juga mencatat bahwa masyarakat Siguntur mewariskan cerita mengenai sebuah peristiwa nahas ya, yang menimpa putra mahkota kerajaan. Penelitian tersebut menempatkan syair sebagai bagian penting dalam tari karena cerita tidak hanya disampaikan melalui gerakan, tapi juga melalui dendangan. Keterangan tentang peristiwa tersebut terutama bersumber dari cerita yang diwariskan secara turun-temurun, sehingga tidak semuanya dapat diperlakukan ya sebagai catatan sejarah kerajaan yang berdiri sendiri. Dalam penyajiannya, Tari Toga memiliki dua unsur utama, yaitu gerak dan syair. Syair ini digunakan untuk menyampaikan cerita, sementara gerak tari menggambarkan bagian tertentu dari kehidupan dan cerita yang dibawakan. Penelitian Irdawati mengenai Tari Toga juga menemukan adanya simbol gerak yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat, termasuk gerakan yang berhubungan dengan kehidupan pertanian. Tari Toga ini pada masa kerajaan juga memiliki kaitan dengan lingkungan istana. Dokumentasi budaya menyebut unsur utama pertunjukan terdiri atas penari, pendendang, dan pemusik. Dalam cerita pertunjukannya, terdapat pula tokoh seperti Raja, Hulu Balang, Dayang-Dayang, dan Terdakwa. Nah, susunan tersebut memperlihatkan bahwa Tari Toga tidak hanya berupa rangkaian gerak tari, tetapi juga membawa bentuk penceritaan yang melibatkan sejumlah tokohnya. Masih terkait dengan Tari Toga yang tentunya ini memiliki latar belakang budaya masyarakat Minangkabau, akan kami hadirkan kembali informasinya setelah kita dengarkan kembali lagu Minang selanjutnya ya. Kali ini dari Edi Cotok lewat Banyak Tingkah.

senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, Parang dan Salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun

masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan

Ya, mendengar satu lagu dari Ayu Atari dengan judul Urang Minang ya, membawa kita ke menit 46 pas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi masih terkait dengan Tari Toga yang masih berkaitan dengan Kerajaan Siguntur yang ada di wilayah Minangkabau atau Sumatera Barat ya. Dan kita akan membahas terkait dengan beberapa hal ya, terkait dengan Tari Toga ini. Dalam penyajiannya memiliki dua unsur utama yang tadi sudah kami sampaikan, yaitu antara gerak dan syair ya. Dalam pertunjukan ini musik ya, untuk Tari Toga ini menjadi bagian penting. Beberapa alat yang digunakan antara lain ada namanya momongan, kemong, ada gong, canang, dan juga gandang. Bunyi dari alat-alat tersebut mengiringi gerak penari sekaligus mendukung penyampaian syair. Dalam konteks pertunjukan tradisional, pendendang memiliki posisi penting karena syair menjadi salah satu unsur utama untuk menjelaskan cerita yang dibawakan. Pendengar, penelitian mengenai fungsi dan simbol Tari Toga ini mencatat bahwa bentuk awalnya berkaitan dengan pertunjukan estetis yang dilakukan dayang-dayang untuk raja. Seiring perubahan fungsi sosialnya, Tari Toga kemudian ditampilkan dalam berbagai kegiatan masyarakat, dan dalam penelitian tersebut mencatat penggunaannya dalam upacara penobatan raja, penyambutan tamu kerajaan, pengangkatan penghulu, dan juga pesta pernikahan. Perubahan fungsi juga membuat Tari Toga tidak lagi hanya berada dalam lingkungan kerajaan. Setelah masa kerajaan, tari ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Siguntur. Dalam perkembangannya, Tari Toga ini digunakan dalam berbagai acara daerah, termasuk penyambutan tamu dan peringatan hari jadi Kabupaten Darmas Raya. Penelitian Revisrul ini mencatat bahwa pemerintah daerah kemudian menetapkan Tari Toga sebagai salah satu tarian yang ditampilkan dalam peringatan hari ulang tahun Kabupaten. Ada pula keterangan yang mengenai masa penjajahan Belanda yang mempengaruhi keberadaan Tari Toga. Penelitian juga menyebut bahwa pada periode tersebut bentuk tari tidak lagi ditampilkan seperti sebelumnya, sementara bait dan syairnya tetap disampaikan dalam kegiatan masyarakat. Penelitian yang sama juga menjelaskan bahwa setelah kemerdekaan dilakukan proses revitalisasi sehingga bentuk Tari Toga ini kembali dipelajari dan ditampilkan. Itulah pendengar terkait dengan keberadaan Tari Toga yang ada di wilayah Sumatera ya, ini khususnya untuk salah satu kesenian atau seni tari ini yang ada di Minangkabau. Lagu berikutnya benar kami hadirkan dari Fauzana dengan Kinan Bana.

0: website.
1: Baik, pendengar di mana-mana pada pukul 11.59 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya Pro 1 RRI Tarakan segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyiarkan informasi dalam dinamika olahraga. Lagu dari Revan, ya, dari Sarmila ya, Racun Dunia, lagu terakhir yang kami berikan dalam rangkaian lagu daerah Minangkabau yang ada di dari Sumatera Barat. Selanjutnya, kami akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Pertandingan keolahragaan siang kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Berbiancang menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park ini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan Rahimnya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille Igor Paisung memaksa kiper Bais Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama langsung sempat kacau dengan dua tim kesulitan mempertahankan kuasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kemunduran. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Van Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari tengah untuk gol pertamanya bagi Leroux Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk

0: poin pertahanan, kami cukup merepotkan Reni. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
1: D'engagement, je pense que Rennes a aussi.

selesai tidak ada tempat untuk bersembunyi, semua orang bisa melihatnya. Menurut saya hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka, dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Menangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rene dalam awal musim yang mengesankan. Rene kini memuncaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Dihasyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Stadion Ramon Sanchez Pizjuan dan Ruben Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otterby yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga terakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
1: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Saat pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka,

0: Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensu dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.

0: Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Sementara itu pendengar dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran

pencakar semen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan.

77.5. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

emas kejuaraan World Climbing Series Goyang 2026 kategori speed putra di Yuzhou Chaihu International Climbing Center Goyang, Tiongkok kemarin. Trofi meraih

Bupati Kepala Timas Panjat Tebing Indonesia, Galat Pandu Asmoro, mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan.

Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id.

0: bergabung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Untuk sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar di mana-mana berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luas

dilaporkan dari Jalan Semakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Mudah lewat FM 97,9 MHz, 99,9 MHz, dan juga AM 1350 kHz. Menantikan informasi dalam berita Pagi Utara yang kami hadirkan pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Lagu dan informasi akan hadir menemani siang hari Anda. Dari Andin dengan Warna-Warna.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolong apa? Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur. Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

ada satu lagu dari Giselle, Cara Lupakanmu, lagu yang dirilis di tahun 2016, sudah kita dengarkan bersama di siang hari ini. Informasi benar kami hadirkan mengenai setelah mengalami deflasi pada Juli 2026, kota Tarakan kembali mencatatkan inflasi pada Agustus 2026. Kenaikan harga utamanya didorong kelompok makanan dan minuman. Kepala BPS Kota Tarakan Omar menjelaskan inflasi dari MTM ya, ini Kota Tarakan Agustus 2026 sebesar 0,24%. Ia menyebut kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,18%, disusul kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masing-masing 0,03%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga turut menyumbang inflasi 0,02%, sementara satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi adalah transportasi dengan andil minus 0,02%. Secara tahunan inflasi Kota Tarakan ini pada 2026, terutama di bulan Agustus, tercatat 2,91%, sedangkan inflasi berada di angka 1,53%. Dari sisi komoditas, 10 komoditas dominan penyumbang inflasi bulan Agustus dipimpin yaitu sawi hijau dengan andil 0,0766%, diikuti angkutan laut 0,06%, kangkung 0,0573%, cabai rawit 0,0379%, dan bayam 0,0312%. Komoditas lain yang turut menekan inflasi yakni kacang panjang, emas perhiasan, nasi dengan lauk, bawang putih, dan beras. Di sisi lain, komoditas penyumbang deflasi terbesar adalah tomat dengan andil minus 0,0831%, disusul angkutan udara minus 0,0717%, bawang merah minus 0,0653%, kemudian bensin minus 0,0075%, serta jeruk nipis atau limau jeruk, kemudian pare, bahan bakar rumah tangga, ketela pohon, dan sabun cuci piring. Dibandingkan provinsi dan nasional, inflasi Tarakan Agustus 2026 lebih tinggi, dan inflasi MTM di Kaltara tercatat 0,23% dan nasional 0,21%. Informasi mendengar dari RRI.co.id terkait dengan capai 0,24% inflasi Tarakan pada Agustus, tertinggi se-Kalimantan Utara.

0: Ya, mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyalot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat nanti. Terus kalau telat nanti, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Mati lah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemek!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita pagi.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Pagun Takai di Sabtu 12 September 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengar melalui stasiun relay RRI Tanjung Selar frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya, Heri Susanto, inilah berita Pagun Takai selengkapnya. Informasi pertama, peringatan hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan informasi, edukasi, dan terus berdampak bagi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
1: Sebagai media pemersatu bangsa ya, jadi memang sejak dulu sampai sekarang tidak berhenti hari
2: Indonesia, RRI. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jumat 11 September 2026 merayakan hari ulang tahunnya yang ke-81 serentak di seluruh satuan kerja RRI seluruh Indonesia. Dilaksanakan di Auditorium LPPRR Tarakan dengan dihadiri sejumlah mitra kerja serta seluruh karyawan dan karyawati LPPRR Tarakan. Acara hari jadi ini dibuka secara langsung oleh Kepala LPPRR Tarakan, Haris Menandar. Ditemui setelah acara selesai, ia berharap RRI Tarakan dapat terus konsisten dalam menyajikan informasi, edukasi, serta hiburan yang berkualitas bagi masyarakat Kota Tarakan maupun pendengar di seluruh Kalimantan Utara.
3: Yang pasti RRI Tarakan terus akan memberikan informasi, edukasi, juga hiburan kepada masyarakat Kota Tarakan pada khususnya dan pada umumnya seluruh pendengar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.
2: Turut hadir sebagai tamu undangan, Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saudis menegaskan pentingnya peran RRI dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya arus informasi saat ini.
4: Bagi RRI untuk terus memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan informasi yang benar-benar akurat, benar-benar akuntabel, dan bisa dicek langsung kepada sumber-sumber yang terpercaya.
2: Senada dengan hal tersebut, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara, Maria Ulfa, juga menyampaikan apresiasinya. Maria berharap, sebagai media pemersatu bangsa, RRI tetap konsisten, berperan sebagai media terpercaya dengan informasi yang valid, akurat, serta selalu mengedukasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Sebagai media pemersatu bangsa ya, jadi memang sejak dulu sampai sekarang tidak berhenti hari masyarakat Indonesia, RRI. Semoga RRI senantiasa menjadi media yang terpercaya, informasinya senantiasa valid, akurat, gitu ya, dan juga senantiasa mengedukasi masyarakat.
2: Peringatan HUT ke-81 ini menjadi momentum bagi LPPRR Tarakan untuk terus berinovasi dan memperkuat posisinya sebagai sarana informasi terdepan di wilayah perbatasan Indonesia. Setiap hari RRI Tarakan terus mudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendirian justru mengalami stagnasi dan berbagai kendala dalam operasionalnya.
5: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
6: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Selumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
5: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
6: Tidak baik-baik saja.
5: Kenapa? Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
6: Saya pula menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkebiri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMP disebut tidak pernah didengar. Akibatnya, usaha yang berjalan masih itu-itu saja. Padahal saat diresmikan Presiden terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya pula berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dampak El Nino masih akan dirasakan oleh masyarakat hingga memasuki tahun 2027. Walaupun demikian, hujan tetap mengguyur Tarakan, namun intensitasnya berkurang.
7: Puncak El Nino

dampak El Nino masih akan dirasakan oleh masyarakat hingga memasuki tahun 2027. Walaupun demikian, hujan tetap akan mengguyur wilayah Kota Tarakan maupun Kalimantan Utara, namun intensitasnya berkurang. Forecaster Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan, Ida Bagus Gedeyemuna mengatakan, jika melihat pantauan dari World Meteorology Organization WMO atau Organisasi Meteorologi Dunia, puncak El Nino terlihat pada bulan September, Oktober, dan November. Walaupun demikian, masyarakat Tarakan dan Kalimantan Utara tidak perlu khawatir.

tapi juga mengacu dari data lembaga meteorologi dunia atau WMO gitu ya. Di sini memang terlihat dari sekian belasan model, model IT

0: terjadi di kisaran bulan September, Oktober, November, Mas. Kemudian perlahan-lahan mulai akan berkurang ketika memasuki tahun 2027.
1: Tidak bagus mengungkapkan jika pun terjadi hujan di tengah El Nino akan terjadi pada malam hingga dini hari, dengan durasi hujan lokal dan intensitas ringan. Untuk diketahui, fenomena El Nino merupakan kondisi pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang berdampak besar terhadap pola cuaca global termasuk di Indonesia. Saat El Nino terjadi, wilayah Indonesia umumnya mengalami penurunan curah hujan yang cukup signifikan, sehingga meningkatkan resiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta krisis air bersih. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita pagi siang ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Peringatan hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi momentum untuk terus meningkatkan pelayanan informasi, edukasi, dan terus berdampak bagi masyarakat. Koperasi Merah Putih Kelurahan Sulumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendirian justru mengalami stagnasi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Heri Susanto mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapiku ayangku bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bu Jo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Alah, Jo. Bu Jo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website-nya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz.

sih dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung. Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung. Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.

0: belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan. Jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh.

0: Baik, pendengar di Marbelan Berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini kita akan hadirkan program selanjutnya di Tarakan siang ini, yaitu Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.
1: Pro Dangdut.

pendengar di mana pun Anda berada, selamat siang dan terima kasih Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Di siang hari ini, edisi hari Sabtu ya, tanggal 12 September 2026, saya Heri Susanto hadir kembali menjumpai Anda di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kebersamaan kita hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau jam 3 sore. Mungkin Anda ingin bergabung ya, kami persilakan nanti di 0821-5320-9845. Atau Anda ingin bergabung lewat jalur TikTok juga boleh ya, ketik drama, kemudian kalau mau request lagu, lagunya apa, dari penyanyi siapa ya. Nanti satu persatu kita akan hadirkan untuk permintaan Anda tentunya di acara program ini. Mengawali kebersamaan kita, kami hadirkan satu lagu ya, dengan mana yang enaknya? Ya, dari Helvi Marian ya, dengan Kumbang dan Madu, spesial untuk Anda yang bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Happy Marian ya, Kumbang dan Madu sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan mudah-mudahan lagu ini juga bisa menjadi teman Anda bersantai di siang hari ini, khususnya juga untuk yang lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga, menikmati hari libur, atau bagi Anda yang masih beraktivitas ya, di bengkel-bengkel, di toko-toko, yang lagi jaga toko, jaga warung, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan juga hari ini adalah hari terbaik Anda. Dan bagaimana nih persiapannya malam minggu? Untuk Anda juga ingin bergabung di 082153209845, silakan ya, ingin gabung lewat jalur telepon juga boleh, kemudian juga mau gabung lewat live TikTok juga boleh di kolom komentarnya. Kita terima di 082153209845 di jalur telepon. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Agus?
1: Dangdut ke live TikTok.
0: Ya, gimana? Wes adem, hawanya wes adem.
1: Oh, es lah, awane.
0: Lah ya diudani mau isuk.
1: Iya, wengi ya.
0: Mau wengi ya, iya. Berarti dua kali ya, diudani isuk sama yang mau wengi.
1: Iya, tapi kalau sini isuk ada seberapa yang malam.
0: Yang malam lumayan, iya ya.
1: Iya.
0: Wes adem-adem, wes rada adem apa lagune ya, iya.
1: Sing penting atine aja panas.
0: Ojo, kalau panas ya rene ora siram. Tak siram hati ini dan adem.
1: Kalau hati ini panas ini siram kopi wae.
0: Oh kopi, siram kopi karo gorengan.
1: Kan malam minggu gak kopi nang kan?
0: Masuk bolo.
1: Menjalu lagu pak.
0: Apa lagu ini pak?
1: Lagu ini bang toyet minggat orang balik.
0: Oh no lagu ini balasannya berjawabannya gue bang toyet pulang mau gak?
1: Hah?
0: Bang toyet wis mulai sih deh.
1: Mulai yang penjara.
0: Lompat kapal pelni. Atau Bang Bayan gak usah pulang sekalian juga ada.
1: Ah iyalah, Bayan yang rasa balik, Bayan rasa balik. Itu sebenarnya itu baju beda, Pak.
0: Baju beda.
1: Salam-salam ya.
0: Monggo, salamnya buat siapa, Mas?
1: Salam-salam pertama untuk Mbak Rini, karo Mbak RP, Mbak Jumita, Mbak Sampian ya.
0: Mas, engko melu jalan sehat ora?
1: Pakai tol Mas, karena kakiku gak kuat Mas, kakiku baru sakit.
0: Oke, mudah-mudahan cepat sehat nih Mas Agus. Nanti pokoknya.
1: Oke. Mas, orang aku bisa gak Mas?
0: Apa?
1: Orang aku bisa gue jalan sehat
0: tol. Oh, dorpres itu diundi neng kene Mas eh.
1: Oh, diundi, tapi kan
0: sama kuisnya
1: juga.
0: Mas, pokoknya doakan semoga acaranya lancar ya, Mas.
1: Itulah, semoga ulang tahunnya Radio RI yang ke-81 ini, semoga jaya di udara dan banyak penggemar rela.
0: Amin, matur nuwun.
1: Ya, semoga ya, yo. Lakun jelali ya, tak
0: tunggu
1: ya.
0: Oh, wes, siap.
1: Yo, matur nuwun.
0: Ye, sami-sami, Mas Agus Darmawan yang ada di kampung Bugis ya. Lagu ini sih hangat Mas, dari Adi Irma, Bang Toyib gak usah pulang sekalian katanya. Yang lainnya kita juga tunggu di 082153209845. Ya ini pokoknya kita absen satu persatu yang gabung di live TikTok ya. Ada Husni Gamer ya, matur nuwun Mbak Septi, ini pendengar setia kita yang ada di mana nih, di Tarakan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng siang Mas, tetap semangat Mbak. Malam minggunya kemana Mbak Septi? Katanya tadi sudah diinfo, kok nggak ada suaranya Mas? Sekarang sudah bagus katanya. Oke. Kemudian terima kasih juga buat Mbak Arianti ya. Kemudian juga buat siapa lagi nih? Wah. Buat Mbak Rana juga matur nuwun atas partisipasinya, gabungannya di live TikTok hari ini, dibantu chat nih ya. Mudah-mudahan biar tambah rame, tambah lancar, dan tambah kenceng pokoknya. Juga boleh mau mengucapkan ucapan untuk RRI di hari radio ke-81 yang diperingati hari kemarin ya puncaknya. Tapi rangkaian acaranya kalau ditarakan masih ada banyak. Nanti ada rencananya, ada ini apa, jalan sehat ya. Jalan sehat tanggal 19 September nanti kita hadirkan untuk masyarakat kota Tarakan tercinta. Yuk kita goyang lagi bersama Adi Irma, Bang Toyib, nggak usah pulang.

0: kamu sudah punya ayah baru. Aduh, Bang Toyib, Bang Toyib, lagunya sudah kita hadirkan nih buat Mas Agus Darmawan yang ada di Kampung Bugis ya. Yang lainnya ditunggu di 082153209845 atau Anda mau gabung atau minta lagu lewat jalur TikTok juga boleh ya. Belibis Putih, terima kasih ya untuk gabungannya di siang hari ini di acara Pro Dangdut RRI Tarakan ya. Wah, Mbak Septi katanya acara malam minggu ngopi mas katanya. Masuk ngopi, mudah-mudahan nanti hujan lagi malam minggunya. Nanti mudah-mudahan ada yang minta hujan di malam minggu. Wah gitu ya, tambah syahdu pokoknya. Selamat siang juga buat Mbah Mo. Apa kabar Mbah Mo yang ada di Jalan Damai Bakti sana ya, di persemaian belakang kandang buaya ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana, tambah seger. Kapan-kapan tak main ke kebun Mbah ya, kita sambil ngobrol-ngobrol cerita-cerita tentang kehidupan. Wah. Untuk Anda juga yang monitor lewat FM 97,9 MHz yang ditarakan, selamat siang semuanya ya. Kemudian juga yang di Tanjung Selor sana di 99,9 MHz, atau yang lagi mendengarkan di AM 1350 kHz juga kami ucapkan selamat siang. Selamat menjalani hari Sabtu siangnya, mempersiapkan malam minggu. Mudah-mudahan juga semuanya adalah hari terbaik ya untuk Anda, bisa menjalani hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Dari Sri Harstuti ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Sri. Gimana kabarnya pekan baru Rio? Apakah di sana juga sudah hujan atau masih kemarau? Kalau ditarakan Kalimantan Utara sudah hujan nih Mbak Sri ya. Kita terima lagi di 082153209845. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Risma.
0: Mbak Risma. Mbak Risma di Tanjung Selor, gimana kabarnya Tanjung Mbak Risma?
1: Sudah
0: hujan di Tanjung?
1: Sudah.
0: Syukur lah. Jadi biar terpas seger gitu ya. Pengen request lagu apa nih Mbak Risma?
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam Evita Mala. Kita coba hadirkan. Mau sapa-sapa kawan-kawan? Salam-salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas gabungannya Mbak Risma di Tanjung Selor ya. Katanya lagunya Selamat Malam Duhai Kekasih. Wah. Dari Evita Mala sudah kita siapkan lagunya Selamat Malam. Ada juga tadi yang request lagunya siapa tadi? Pokoknya milih siapa? Jadi kowe milih siapa Thomas? Lah iya, ini lirik lagunya. Ternyata judul lagunya adalah Rai

belakang Mbak Sri Hartuti ya, ada Arung ya, request lagu Mbah Dukun. Nah, oke, okay, kita cari dulu Mbah Dukun dari Arung ya. Arung di mana nih posisinya Arung? Lagunya dari Alam ya, Mbah Dukun nanti bisa versi lain boleh, yang penting pokoknya Mbah Dukun. Dari Mbak Sri Hartuti, Dinias katanya kemarin hujan mas tapi cuma dilu. Ya nggak apa-apa, dilu Mbak Sri. Yang penting sudah seger udaranya ya, minimal asapnya ini sudah nggak ada gitu ya. Mbak Sri kalau mau request aku boleh juga ya, buat kawan-kawan yang ada di Riau sana yang sudah bergabung juga terima kasih. Ada juga Erwin Mandar ya, Kota Tarakan hujan tapi Juwata Korpi masih kering. Lu yus, nanti malam tak kirim ya. Wah, hujannya kayaknya nanti bergiliran, nanti Kampung 6, Kampung 4 hujan. Nah nanti setelah itu di Juwata Korpi ini Mas Erwin ya, sabar ditunggu aja. Dari Emanuel juga terima kasih atas gabungannya. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Mbak siapa nih? Mbak Teca ya. Terima kasih Cak gabungannya. Katanya tulisannya kecil banget nih. Oke, dari relawan Korlakar, relawan berencana Korlakar di mana nih? Kampung 4 atau kemana nih? Oke, terima kasih atas partisipasinya, gabungannya kita goyang lagi. Kita hadirkan dulu dari Brodin ya dengan Ajeng Febria ya, katanya Raiso Ngapusi, buh pilih sopo, spesial buat yang masih menyatu bersama kami di acara Pro Dangdut.

Yang request lagu Raiso Ngapusi ya, mudah-mudahan terhibur di siang hari ini bersama Brudit dan juga Ajeng Febria sudah kita hadirkan. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, RRI Tarakan di Kalimantan Utara ya. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia juga boleh bergabung lewat jalur TikTok atau yang monitor di RRI Digital ya. Selamat siang semuanya. Oke, dari Mbak Sri Hastuti yang di Sri Hartuti. Kok Hastuti aja. Sri Hartuti yang ada di Riau ya. Ini katanya mau request lagu Bukan Tak Mampu Mas. Oke, saya doakan mudah-mudahan mampu deh Mbak ya. Hanya sekedar lagu ya. Mas Jono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, selamat siang Bang ya. Ponorogo Jatim hadir ya, Jawa Timur Indonesia. Salamnya sehat selalu aja. Matur nuwun Mas Jono. Tarakan juga sudah mulai adem ayem ya. Sudah ada hujan. Infonya dari Rio katanya asap sudah kurang mas, aku malah flu. Wah, kena hujan malah flu ya. Ada Jupardianto, salam buat rekan-rekan yang ada di Mamburungan, terkhusus pasukan Satria Utara Kompi C. Oke, Kompi Senapan C. Terima kasih mas Jupardianto ya. Matur nuwun. Mas Gudi Permana juga terima kasih gabungannya. Dari Salsa 82982. Wah, namanya. Selamat siang Mas Yuri. Wah, selamat siang juga Mbak Salsa. Piye kabari? Mudah-mudahan sehat selalu aja. Arum katanya Mbak Dukun. Loh, Cinta Hitam juga ya Bang. Wah, pesannya satu-satu aja. Yang lainnya satu ya. Jadi Cinta Hitam atau yang mana nih? Mbak Dukun atau Cinta Hitam nih? Kayaknya Cinta Hitam bagus nih ya. Nah, dasarkan Cinta Hitam ya Arum ya. Ah, mudah-mudahan nanti bisa menghibur semuanya. Cinta Hitam, Cinta Hitam dari Maggie Z tentunya ya. Kemudian ada siapa lagi di bawahnya Arung. Salsa request Mas Sisa-Sisa Cinta. Oke Mbak Salsa, kita coba carikan Sisa-Sisa Cinta. Mau vokalnya cewek apa cowok? Biasanya lagu ini kan mewakili perasaan hati, jadi kayaknya dari satu Sartika ya, Sisa-Sisa Cinta gimana? Kita coba hadirkan ya, biasanya sih Sisa-Sisa Cinta penyanyi aslinya adalah Ona Sutra ya. Oke, terima kasih Mbak Sri atas gabungannya, Cinta Hitam. Oke, Arung sudah kita siapkan, salam kenal Bang dari Ramida ya. Salam kenal balik buat Mbak Ramida. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Yang lagu di request rata-rata kesuka rata-rata kesukaanku mas ya. Terima kasih teman semuanya. Salam kenal dari Riau. Yang cewek Mbak Salsa, oke sudah siap ya lagunya, ditunggu aja. Kita goyang dulu buat yang di Tanjung Selor sana. Terima kasih buat Mbak Risma atas gabungannya. Yang mempersiapkan malam minggunya, mudah-mudahan lancar-lancar aja ya. Mau di rumah bersama keluarga tercinta, masak-masak juga boleh. Mau ngapel juga boleh, yang punya pacar. Nah.

spesial buat Mbak Risma yang di Tanjung Selor sana yang sudah gabung di 0821-5320-9845 ya. Selamat malam, mudah-mudahan bisa menghibur semuanya. Yuk kita absen lagi buat teman-teman yang sudah bergabung di acara Prodangdut dari Tarakan lewat live TikTok ya. Terima kasih buat Mbak Ramidah ya, yang tadi katanya salam kenal. Dari Bos Sukari, Assalamualaikum, mat siang bang, gimana kabarnya, sehat? Dan ini Citandu daerah Malingping ya, dari Banten ya kalau salah ya. Abang mau request lagunya, lagu artis, request lagu Hartati spesialnya buat Neng Siska di Munjul ya. Oh judulnya Hartati ya, kita catat dulu ya. Atau kita langsung carikan di playlist. Hartati dari Mansur S ya. Terima kasih atas gabungannya Bos Sukari, katanya kirim salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, terus ada Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Semoga sehat selalu bang dan diberikan umurnya panjang, sekeluarga sehat selalu. Oke, terima kasih buat Citandu semuanya, kru-kru di sana, teman-teman di sana sehat selalu, sukses pokoknya ya. Sambil mengusin kerupuk dua RT-an ya, dan rumah bosku. Katanya Mbak Sri Hartuti, aku gak ikutan goyang mas, aku nyimak wai sambil rebahan. Salam buat anakku yang ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Tanah Grogotnya. Oke, mudah-mudahan sang anak ya, ini sehat selalu di Tanah Grogot sana Mbak Sri ya. Ada seniman 63, terima kasih atas gabungannya, CEO keluar, datang baru hadir, Andi Yasak, Andi Yansak ya. Kalsel ya, cuaca panas ya. Oke, terima kasih atas si atas kabarnya nih Bang Andi Adiansyah ya. Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Yang lainnya ditunggu gabungannya di live TikTok RRI Tarakan ya, di acara Pro Dangdut dari Rifki Isran. Rizky Isran, salam kenal saudara di Mamburungan dalam adat apa nih? Salam kenal saudara di Mamburungan dalam adakah apa nih? Pawas apa? Kabarnya semuanya sehat-sehat aja. Oh salamnya buat yang di Mamburungan atau gimana nih ya? Dari Bunda, Assalamualaikum, selamat siang bang. Waalaikumsalam Bunda, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Mbak Nani juga, matur nuwun gabungannya. Ada Mbak Rasmiati, kok selamat malam mas. Siang dong, lagunya tadi selamat malam. Iya, tadi ada yang minta lagunya selamat malam dari Evita Mala. Gitu loh Mbak Rasmiati ya. Gimana kabarnya? Kepulauan Batam, gimana Mbak Rasmiati? Ya kita goyang dulu ya, sambil kita nanti ngabsen lagi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ya.

saya yakin nih, ini dengan bukan tak mampu nih banyak yang memiliki cerita ya, kehidupan tentang bukan tak mampu ini ya. Kalau dilihat dari liriknya ya, bukan tak mampu ini adalah seseorang yang sangat cinta, yang memiliki cinta bertepuk sebelah tangan dan ketulusan cinta. Tapi yang dicintainya itu sudah punya orang lain atau memiliki pasangan. Nah, wah serba repot gue. Ya, terima kasih untuk yang sudah request lagu bukan tak mampu. Ya mudah-mudahan saya doakan semuanya mampu deh ya. Oke, kita akan sapa lagi buat kawan-kawan yang masih menyatu bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita, RRI Tarakan, Kalimantan Utara. Salam dari wilayah utara Kalimantan. Mudah-mudahan juga dimanapun berada bisa berbagi kabar seperti apa di siang hari ini. Terima kasih buat Mbak Rasmiati yang ada di Batam ya. Matur nuwun gabungannya. Ada juga Bang Samar ya. Salam takdim Mas Heri. Matur nuwun dari Mas Wahyu Eko Handayani. Oh, buat ibu nih, apa kabar Bu Eko? Waduh, lama ini gak ketemu. Kayaknya sudah di Tanjung Selor, kapan pulang ke Kampung 6 nih? Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga tercinta ya Bu Eko ya. Kayaknya kangen cerita tentang kehidupan ini. Mau konsultasi nih sama Bu Wahyu. Salam sehat selalu Bu Eko, mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Dari Sapitriani Lubis ya. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam. Boleh minta lagunya menyapa boleh minta lagu menyapa harus aku terima peramal tua. Gimana nih? Judulnya peramal tua atau gimana? Nanti kita coba carikan ya. Dari Mbak Nur Mahwati. Nur Mahwati, matur nuwun atas gabungannya. Assalamualaikum, mendatang baru dari Juwata. Mana nih Juwata Laut, Juwata Korpri, Juwata Terikil, Juwata mana lagi ya? Matur nuwun gabungannya, terima kasih Mbak Norma. Mudah-mudahan saya selalu bersama keluarga tercinta. Mbak Sri Artuti katanya, terima kasih doanya, semoga masnya juga sehat selalu, sehat-sehat di sana. Oke, terima kasih Mbak Sri. Mbak Rasmiati, kabarnya baik mas, di Batam katanya cuaca mendung-mendung manja. Sudah hujan belum nih Batam Mbak Rasmiati? Sampai dengerin lagunya bukan tak mampu, yang di Riau katanya ada yang telepon tak biarin aja mas. Buat Lingsa Bening, assalamualaikum, Sulsel hadir ya. Terima kasih Sulawesi Selatan. Terima kasih juga kiriman bunga mawarnya. Ada Katarina Partinem, terima kasih. Dari Sitando Suyu, assalamualaikum, Sulawesi Barat hadir ya. Sulbar, di mana nih? Di Palu atau di mana nih? Gorontalo hadir ya, dari Rukmina Rimas ya. Rukmina Rimas, gimana? Walulu Habari yang ada di Gorontalo. Mudah-mudahan sehat selalu di sana ya. Kabarnya dari Batam mas, katanya alhamdulillah hadir semalam di acara Utara RRI Batam. Mas Heri, senang jumpa sama-sama fans dan DJ-nya juga. Oke, matur nuwun dukungannya untuk RRI Mbak Rasmiati ya. Selamat siang Bang, dari Andariani Yusa. Selamat siang juga Mbak Andariani. Lagunya asik, menceritakan seseorang hanya kagum tanpa bisa memiliki. Waduh, salam dari Kendari. Matur nuwun atas tambahnya buat Bang Arman Hasir ya. Kok tahu nih, kayaknya pengalaman nih Bang Arman. Mau request lagunya Kutu Kupu dari Sitandu Suyu. Oke, kita coba carikan kupu-kupu ya. Ya, kupu-kupu dari mana? Rita Sugiarto yang cocok nih ya. Saya pernah di Muara Bulungan yang tentang Mat Peci. Oke. Oh, tetangga Mat Peci. Oke, terima kasih Lensa Bening. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Ada Yayu Nasaru ya. Terima kasih atas gabungannya. Kemudian juga buat siapa lagi? Banyak ya yang ngirimin melodi. Ada kirim kopi juga, terima kasih Mbak Rasmiati. Lagunya apa nih? Saya request lagu Bugis, Balolipa. Waduh. Kayaknya pasnya di lagu tradisi, lagu daerah ya. Spesial deh buat Rifki Sren, Tak Kasih Cinta Hitam ya, dari Maggie Zakaria.

Ya, dari Mike Z, cinta hitam spesial buat Rifki Isran yang ada di lokasi pertama kan Mangkudulis ya. Mudah-mudahan saya selalu di sana. Bang Basri yang ada di Riau ya. Terima kasih atas gabungannya. Kapan-kapan ditunggu lagi gabungannya ya. Dari Bang Hadrian Syah ya di Banjarmasin, salam ya dari Banjarmasin. Salam balik Bang. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat berataan ya di Banua ya. Buat Oasis, salam dari Denpasar. Apa kabarnya Denpasar? Cuaca gimana di sana? Bisa kirim kabar ya, berbagi kabar untuk saudara kita yang ada di Kalimantan Utara ya. Kemudian dari Andariani Lubis Yusa ya. Saya dari Bali Bang. Oke. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu aja di sana. Dari Reni Tamawiwi, Bang, saya punya saudara juga di Tarakan, saya suka bergabung, bolehkah? Boleh. Saudaranya di mana di Tarakan? Nanti bisa dicarikan infonya ya. Pokoknya Tarakan ini kotanya sangat kecil, nanti bisa dicari pokoknya. Salam kenal dari Denpasar, mantan belakang aspal Kampung Bugis. Oke, terima kasih Bang Oasis. Ada Norma, Mbak Norma katanya juara permai. Amin, sehat selalu. Terusnya. Biar bisa dangdutan terus, mantap ya. Juara permai ya, semuanya indah permai, damai di sana. Tadi pagi datang hujan deras, Mas sekarang sudah teduh. Alhamdulillah. Di Majene, Sulawesi Barat, Bang. Oke, Majene, tak kira di Palu ya. Si Tandu Suyu, lagunya ditunggu aja. Atau sudah terputar belum tadi? Salam Mbak Diti, Bang. Ya, Mbak Diti sebentar lagi. Dari Marianti, matur nuwun gabungannya. Dari Hapis, Banjarbaru hadir, Kalimantan Selatan. Matur nuwun. Dari Julianus ya. Nunukan Kalimantan Utara hadir. Apa kabar Nunukan, sudah hujan belum? Kayaknya sudah nih ya, merata kemarin di wilayah Kabupaten Nunukan sana. Salam dari Denpasar ya, buat dari mantan belakang kaspol. Oke, terima kasih Bang Wasis yang ada di Bali sana. Dari Roy Royo, Mas Roy Royo katanya RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih atas dukungannya.

baik-baik saja. Oke, kayaknya saya juga pernah belajar sama Bapak Guru. Namanya Kanonu. Jadi gimana kalau menyapa orang Gorontalo katanya? Ya, walulah habari gitu ya. Biyo-biyohu. Oke. Nanti pokoknya untuk kosakata yang lainnya belum belajar ya. Terima kasih buat Mbak Nina Nimas ya. Buat Bang Apis, matur nuwun gabungannya. Mbak Rianti, selamat ulang tahun buat RRI, jaya selalu. Terima kasih atas ucapannya. Buat Bu Dosen, kayaknya kenal ya. Oke, salam hormat Bu Dosen, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Kapan-kapan ditunggu infonya. Ya, ini kebetulan kalau rumahnya dekat bisa mampir nih di sama Bu Dosen ya. Selamat bertugas Bang dari Majene, Sulawesi Barat. Matur nuwun, terima kasih buat Bang Sitando Buyu, Suyu ya. Dari Ardi Darwin, ingat tidur siang ditambak sambil dengar RRI Tarakan. Belum ada TikTok, belum ada live. Nah, ya. Pasti waktu itu rebutan yang mencet-mencet HP, siapa yang duluan masuk gitu ya, yang berhasil gitu.

Mbak Fatma menyapa buat Mas Heri, salam sehat selalu bareng keluarga. Matur nuwun Mbak Fatma, sehat selalu juga buat yang tercinta di sana pokoknya ya. Selamat siang Bang di Bandar Baru Kalsel. Oke, terima kasih Bang Apis. Salam dari Bang Haji di Tarakan. Oke, Bang Haji, mudah-mudahan sehat selalu Bang ya. Tengku apa nih? Tengku di Ampong ya. Salam kenal dari Aceh. Selamat beraktivitas. Oke, terima kasih Aceh. Mudah-mudahan sehat selalu, damai sana. Kemudian juga dari Adriana Yuhandariani Yusa. Bang, minta lagunya Bunda Elvi. Elvi yang mana ya lagunya? Nanti bisa diketik aja ya. Salam dari Mansalong, Lumbis Nunukan, hadir Bang. Oke, buat Raden Mas Jerry. Oke, sehat selalu ya. Buat Mas Sucipto bin M. Anwar. Nah, mau tanya Mas, Kalimantan yang kebanyak itu yang kebakaran itu Kalimantan mana Mas? Dari Pekanbaru. Kalimantan ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan juga kebakaran waktu itu. Kemudian juga ada di Kalimantan Baratnya. Kalau Kalimantan Utara mungkin di daerah sekitar seberangnya Tarakan, karena Tarakan itu kepulauan sendiri, misah dengan Pulau Kalimantan, jadi kena asapnya aja gitu ya. Terima kasih atas pertanyaannya buat Mas Sucipto ya. Pekanbaru mudah-mudahan aman-aman selalu di sana ya. Semoga Abang selalu sehat di Tarakan. Hatur nuhun, terima kasih Mas Apis ya. Terima kasih buat Mbak Sri Rahayu, matur nuhun gabungannya. Kita goyang lagi, yang minta sisa-sisa cinta. Sambil rebahan atau sambil minum es teh atau teh obeng ya bilangnya Mbak Rasmiati yang di Batam sana.

gitu. Kayaknya kalau lagu ini cocok kalau misalnya dinyanyikan pas ketemu mantan gitu Bang Rustam. Jadi berharap nih, apakah masih ada rasa cinta mengingat kenangan-kenangan waktu dijemput gitu, waktu jalan bareng gitu. Baik, mudah-mudahan terhibur ya untuk yang minta lagu Sisa-Sisa Cinta. Memang yang menyanyikan dan memperkenalkan adalah Ona Sutra, tapi dari Santi Sartika kita hadirkan di siang hari ini. Ya, spesial buat yang request tadi ya. Baik, kita akan sapa kembali teman-teman yang ada di live TikTok RRI Tarakan di acara Berdangdut pada siang hari ini. Mudah-mudahan terhibur semuanya. Terima kasih Mas Cipto bin Emanwar ya, dari Pekanbaru gabungannya. Bang Apis katanya semua, semoga abang sehat selalu di Tarakan. Terima kasih bang ya. Ada yang minta lagu Tujuh Sumur dari Elvi Sukaisih. Sudah siap nih buat Mbak Andaryani Yusa ya, Mbak Andaryani Yusa. Dengar lagu sambil minum air putih hangat mas, buat Mbak Sri yang di Riau ya. Kemudian buat Cipala, terima kasih gabungannya. Bang, kenal Bu Ani Asana. Asana ya. Nah, Bu Ani Asana ini siapa bang? Terus tahu. Ada yang tanya nih ya. Alamatnya di mana nih kalau di Tarakan? Mudah-mudahan Bu Ani Asana. Ani Asana kah? Yang di mana nih Bu Ani Asana? Kalau Mbak Ani Asana ada di RRI Surabaya nih Bang Gustam, reporternya. Dari Mbak Rukmina Rina Mas ya, Masya Allah, terima kasih Bang, semoga RRI jaya di udara. Terima kasih Mbak Rukmina Nimas, Mbak apa nih? Rukmina Rimas, wah R-nya banyak nih kebelibet. Dari Korban Blokiran, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu namanya rek. Korban blokiran. Mungkin sana korban janji ya. No ya. Dari Irma Yana Mai, terima kasih atas gabungannya. Salam dari kenal di Kaltara, Kota Tarakan. Iya, terima kasih buat korban blokiran. Ya, ini di Kaltara atau di Tarakan ya. Di Kaltaranya di mana, Tarakannya di mana gitu. Bang, tolong senggolkan adik saya M. Khalid, rajin-rajin ngajinya di pondok impinan sekumpul, thanks ya. Amin, mudah-mudahan rajin dan jadi nanti jebolan pondok yang luar biasa ya, santri-santri yang hebat. Kemudian juga request lagu Ayah Hos, Ayah. Kita juga carikan Ayah ya, lagu dangdut Ayah, mudah-mudahan muncul gak? Oke, ada Tasya Rosmala boleh, ada Dewi Persik, Cinta Ayah ya, atau Terima Kasih Ayah juga banyak. Ayah aja, jadi Tasya Rosmala kita siapkan ya, spesial buat korban blokiran. Ya, ini salam kenal di sini korban janji ya. Gimana Pak Rustam korban janji ini? Janji gitu ya. Dari Basukari, assalamualaikum, selamat siang bang. Daerah Maling Pink ya, Lebak Banten. Sukses selalu buat Maling Pink di sana ya. Tarakan gimana bang kabarnya? Karhutlah sudah meredak di sana. Alhamdulillah Raja Teluk di sini aman-aman ya. Nah, kemarin yang sempat ada batu bara muda yang membakar di bawah, yang terbakar di bawah aspal, ini sudah mulai dibongkar sama Pemkot Tarakan ya. Mudah-mudahan segera selesai ya. Dari Palit Family, Onang Kaltim di Istanbul, Turki hadir bang. Oke, salam balik Istanbul, Turki, gimana kabarnya? Di sana saudara-saudara kita yang ada di Turki, kali kirim kabar juga boleh di sana, gimana situasinya, keadaannya ya. Kalau di Tarakan, Kalimantan Utara, kabarnya juga cuaca cerah ya. Beberapa saat kemalu ada banyak asap akibat tetangga sebelah ya. Daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan ini terbakar ya, ada karhutla. Dari siapa nih? Dari Ade. Oh, dari Adi. Mang Adi ya. Assalamualaikum warga Simpang Amal, menyapa warga RRI Kampung 4. Terima kasih, waalaikumsalam buat Mas Adi Tarakan ya. Mudah-mudahan Simpang Amal sehat-sehat selalu di sana. Kemudian yang mau disinggol Bersukari dari Citando, daerah Malingping, Lebak Banten ya. Dari Jasmania ya. Bang, request lagunya Visi-Visi, salam kenal dari Palembang. Nanya bang, kalau Kota Tarakan itu di mana bang? Kota Tarakan adalah
kota yang ada di wilayah Kalimantan Utara ya. Jadi provinsi Kalimantan Utara pecahan dari Kalimantan Timur. Dan ternyata Tarakan itu pintu masuknya Jepang, pintu masuk Jepang masuk ke Indonesia, jadi lewatnya Tarakan. Di sini sumber daya alamnya dulu adalah minyak ya, jadi banyak sumur-sumur minyak di sini ya. Terima kasih buat Mbak Jasmania ya. Pertanyaannya, kota Tarakan itu di mana? Di Kalimantan Utara. Dari Mulis Musa, salam dari Tawo. Salam balik ya, dan Tawo aman-aman aja di sana, saudara-saudara kita yang ada di sana. Dari Sunardi, selamat siang juga. Tarakan di belakang radar ya, katanya belakang UT, depan Bandara Internasional Juanda. Baik, terima kasih atas gabungnya. Oh, korban blokiran, waduh. Dari Viana, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam kenal bang, salam kenal balik dari Berau, Kalimantan Timur ya, ini tetangga Kalimantan Utara. Kita goyang lagi ya, lagu nanti kita akan satu-satu bacakan lagi salam-salamnya atau komentarnya. Ini yang punya nama Hartati dinyanyikan oleh Mansur Syah atau Mansur S ya.

Ya, Hartati dari Mansur S atau Mansur Syah ya, sudah kita nikmati lagunya. Tanpa terasa membawa kita ke menit 43 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita ya tersisa beberapa menit lagi, mudah-mudahan lagunya cukup ya. Kita bagi-bagi pokoknya, sedikit demi sedikit. Dari Sunardi, Bang Sunardi katanya salam dari Wedah, Halmahera, Maluku Utara ya. Oke, Bang Nardi, salam juga buat Bang Bakir Usman ya. Bang Bakir Usman ini ketua PKBM dari Mandiri yang ada di Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara ya. Pernah ketemu di Kampung Inggris ya. Salamnya buat pemuda-pemuda Weda aja, tepatnya di PKBM Weda Mandiri, mudah-mudahan selalu sukses ya dengan belajar di Kampung Inggris. Ketemu di sana sama Bang Bakir Usman ya. Kemudian juga buat Bang Talib Family, aman Bang, salam kenal buat semuanya aja yang ada di sini. Baik, terima kasih Bang Talib atas gabungannya. Dari Mosya Sam, ya, Assalamualaikum from Senegal, West Africa. Oke, okay. Thank you for Mosya Sam ya. How are you today on Africa, in Africa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Jasmania ya, Bang Tarakan itu di mana ya? Salam kenal dari Palembang. Tarakan di Kalimantan bagian utara dekat dengan Malaysia Timur ya, di Sawau, Sabah ya. Dari Pak Kuita Widayat, assalamualaikum, selamat siang, Samarinda hadir, waalaikumsalam Pak Kuita. Mudah-mudahan sehat selalu di sana. Tidak setuju Mas, kalau izin mandap gih. Terima kasih, sehat selalu. Matur nuwun Mbak Sri Artuti, mudah-mudahan juga nanti bisa gabung lagi ya. Senggol dong anakku Kurniati yang lagi istirahat, love selalu anakku. Ya, sudah disenggol Mas Adi. Salam buat Sang Ananda Kurniati yang lagi istirahat. Buat Bang Supri, Bang Supri Banjar masih hadir Bang. Salam kenal dari Kalsel. Oke, terima kasih atas gabungannya. Dari Rifkisan, salam mantan saya di Juwata Lepas. Yang dikirim ini Mas Riki mantan-mantan semua nih. Kalau bisa sih jangan pakai istilah mantan, pakai istilah itu alumni. Jadi nanti bisa reuni Mas. Gimana Pak Ustam? Kalau misalnya kan alumni SMA 1 misalnya, oh bisa reuni, bisa ketemu lagi. Kayaknya kalau mantan ini kayaknya nggak balik lagi gitu. Katanya buat yang di Jawa Laut aja, Ita apa kabar sekarang, sudah lama tidak jumpa lagi ya, mudah-mudahan sehat aja. Brunei hadir ya, buat Kencana Dewa, matur nuwun, terima kasih atas gabungannya, mudah-mudahan bisa terima dengan bagus audio di sana. Salam dari Lubuk Pakam, dari Vita, terima kasih Pak Vita atas gabungannya. Kita goyang lagi bersama yang minta Elvi Sukesi ya. Dari Bukom Satun, direk nyimak Mas Ji, monggo Bu, matur sembahanwon, clear host, thank you for your information ya. Oke, dari Elvis Rita Sugiarto dulu deh, lagunya Kupu-Kupu, kita hadirkan untuk semuanya aja. Mbak Nur, terima kasih gabungannya.

Ya, yang minta lagu kupu-kupu mudah-mudahan terhibur selalu ya, karena lagunya masih ada dua ya. Ini mudah-mudahan cukup kita sapa-sapa lagi teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok RRI Tarakan ya. Terima kasih buat Kencana Dewa yang ada di Brunei, Darussalam tadi. Mudah-mudahan sehat selalu aja. Kemudian juga buat Mbak Ani, terima kasih. Mbah Mo yang di Jalan Damai Bakti ya, di belakang kandang buaya sana, mudah-mudahan sehat selalu ya. Juga Mbak Tin, terima kasih teman-teman yang sudah nyimak ya. Buat Bukom Satun, kemudian Mbak Ria Kaltara, terima kasih atas kirimannya. Lagi ngirim apa nih? Katanya mengirimi sayangnya aku, waduh. Ya, terima kasih. Baik, ditunggu ya sapa-sapanya buat teman-teman. Nanti tambah lama, tambah saudara. Buat Hafiz juga, terima kasih atas like-like-nya, tap-tap-nya. Biar bantu tambah rame gitu ya. Lebih suka sih yang minta tujuh sumur kita hadirkan untuk Anda di acara Berdangdut. Salam dari Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Buat Mr. Sam. Ya, oke, okay, Mr. Thank you for you. Mas request lagu si Dorondo dong dari Mam Satun. Kalau ada waktunya ya, masih sempat kita hadirkan ya, Bu ya. Mbak Eca, terima kasih, Cak, kebenarannya.

Ya, lagunya 7 sumur ya, dari Elvis Presley sudah kita hadirkan untuk Anda semuanya di siang hari ini. Kita kembali sapa-sapa buat teman-teman yang ada di Live Report dari Tarakan ya. Buat yang di Kitu Kota Kinabalu, terima kasih. Yang di Malaysia sana untuk Mr. Sam, buat Echa, makasih Cha. Buat Tia Rahman juga, buat Arianti. Ada Mbak Kom Saton, wala Mbak Kom atau Mbak Kom. Saya adiknya Mbak, saya Mbak Kom. Oke Mbak Kom, lagunya nanti kita hadirkan ya. Terakhir gak apa-apa, nanti kalau misalnya kurang kita bisa duet waktu kita nanti rutinan di tempatnya Pak Yakub. Yeay, ayo tak tantang lo. Lagunya ditunggu Mbak Kom ya. Lagunya mau Mbak Situron Robo boleh. Kita coba carikan ya. Ondere Nyima, mau minta lagu enggak nih? Oke, Mbak Kom, lagunya sudah siap ya buat panjenengan sekeluarga.

aman-aman selalu sehat aja di sana. Oke, nanti kita ke tempat Pak Yakub ya, insya Allah nanti. Kita pilih lagi satu lagu dari Tasya Rosmalah ya, judulnya Ayah yang tadi request.

satu lagu dari Tasya Rosmala judulnya Ayah, ya spesial buat sang ayah yang mungkin yang masih memiliki ayah atau ayahnya sudah berpulang, ya kita doakan semoga-moga ayah yang berpulang mendapatkan tempat yang layak, yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang ayahnya masih ada, mudah-mudahan juga selalu sehat, diberikan kesehatan dan bisa berjumpa. Terutama ini untuk para perantau-perantau ya, yang di luar negeri, yang di Kalimantan, orang tuanya di Jawa. Mudah-mudahan sang ayah, sang orang tua, bapak, ayah, ibu ini juga tetap sehat walafiat. Baik, benar, dimana-mana Anda berada, kita akan sapa lagi Mbak Denia. Apa kabarnya Gunung Amal, apakah aman-aman saja? Salam buat San Maman, mudah-mudahan tambah ganteng aja. Oke, dari Mas Tim, terima kasih atas gabungannya Mas Tim. Ada Mitra Perbatasan, terima kasih, ada Abdul Muid, kemudian juga Mbak Ade, ada Uliah juga, terima kasih atas gabungannya. Lagu terakhir kami hadirkan dari siapa nih? Sinta Arsita duet dengan Mas Dodo, judulnya Sidorondo ya. Dari UD Maju Lancar Group katanya selamat siang dan jangan kemana-mana ya. Setelah lagu dari Sinta Arsita ini kita akan tutup live TikToknya ya. Kita goyang dulu deh.

Baik, penerap dimanapun Anda berada, dari Sintar Sita, Sidoarjo ini mengakhiri kebersamaan kita di acara Pro Dangdut, Dangdut Latlah kita. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Arti Tarakan, juga buat yang gabung di 0821-5320-9845. Mudah-mudahan kehadiran lagu Dangdut di siang hari ini bisa menjadi teman Anda beraktivitas, beristirahat, bersantai, dan juga menambah semangat hari-hari Anda. Saya Heri Susanto pamit undur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

Rabu dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi.

0: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau jadi yang tak pernah mengingkar janji.

Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga

aja. Bila golongan darah itu berbeda-beda, ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianak emaskan oleh para ilmuwan sejak 1900

yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Adelaide Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang lubur pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang.

kami program Satukan Dalam Informasi dan Inspirasi Ihon 17, janji hati yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI Program Satu Tarakan. Untuk kami yang baru saja menemukan frekuensi kami, selamat sore. Dan di hari Sabtu ini udah persiapan saat naik belum ya? Untuk ada yang mungkin lagi mempersiapkan malam minggunya berkumpul bersama keluarga, teman, saudara, dan orang-orang terdekat, selamat menikmati hari liburnya.

dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sub, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Ibu Sub berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sub terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung."

lewati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif.

RRI program satu kena informasi dan inspirasi dipancarkan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur. Baik, untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di 97,9 MHz, selamat bergabung bersama RRI program satu Tarakan. Pendengar, lagu dari Melki Sang Loko ya, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di hari Sabtu ini. Selamat menikmati akhir minggunya, akhir pekannya, dan selamat beristirahat. Sudah kami hadirkan dengan lagu Senloko Kedamaian. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan Iksan Idol dengan satu lagu Diana, lagu yang populer di tahun 2006. Tetap bersama kami 97,9 MHz.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda

0: kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi
2: ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, hitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih. Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujahid.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
0: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk

pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: ada cewek.
1: Ini lagi. Aduh.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
0: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: banjir.
1: Kemarin hujannya nggak berhenti-berhenti lagi.
0: Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hei, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Und was? Ngantuk. Kayak meditasi gitu, sensasi.
1: Kamu tahu gak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penutunya jelas tetangga sebelah kita, Timor Leste. Secara historis dan geografis kan nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cis-cus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah ramai yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kangguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga gak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

0: Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem keresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase.
1: Pendengar RRI Program 1, informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, saatnya kita mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Александра Мусатая.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Seorang berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi hari ini di hari Sabtu 12 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Pagung Kakak, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, kita akan menjumpai rekan kita, ada Diti. Halo Diti.
1: Halo. Selamat sore, Syasya. Apa kabar dinulikan untuk sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan teman-teman yang bertugas sehat. Dan juga menunjukkan di saat hari ini lagi cerah-cerahnya. Kalau di sana gimana, Diti?
1: Ya, sama sepertinya kalau di Kota Tarakan juga lagi cerah-cerahnya. Walaupun sempat hujan tadi malam dengan derasnya, Syasya.
0: Oh, tadi malam deras ya hujan.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, udah mulai menghilang.
0: Alhamdulillah kalau begitu, Diti. Iya. Ada informasi apa dari Kota Tarakan sore hari ini, Diti?
1: Informasi mengenai meski jadi percontohan, KMP Selumit masih hadapi banyak kendala, Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Syasya. Pendengar dan pemirsa, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit yang sempat menjadi kelurahan percontohan di awal pendiriannya justru mengalami stagnansi dan berbagai kendala dalam operasionalnya. Berikut laporan Rajab Syah.
2: Ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Di awal didirikan, Koperasi Merah Putih Kelurahan Selumit sempat menjadi percontohan bagi KMP lainnya karena diprediksi memiliki masa depan cukup cerah. Namun dalam perjalanannya hingga sekarang, koperasi ini masih jalan di tempat. Hal itu diakui Ketua KMP Selumit, Saifullah, yang mengungkapkan kondisi pengurus sebenarnya baik-baik saja, namun kondisi koperasinya yang tidak baik-baik saja.
2: Mungkin sebelumnya adalah sampai hari ini seluruh pengurus Koperasi Merah Putih Kota Tarakan baik-baik saja, sehat walafiat. Cuma kalau berbicara soal koperasinya, kami memastikan bahwa tidak baik-baik saja.
3: Tidak baik-baik saja.
2: Kenapa? Artinya begini, ketika kondisi itu sama dengan hari kemarin, itu artinya tidak baik-baik. Karena yang dianggap baik-baik itu adalah yang ada progres, yang ada kemajuan. Nah, Selumit hari ini masih sama seperti di awal.
3: Saya pun menyebut ada beberapa faktor penyebab stagnan. Pertama, kewenangan pengurus koperasi dinilai terkemuri oleh kepentingan lain. Kedua, terkait membuka peluang kearifan lokal yang tidak terakomodir. Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang dialihkan dari Bank Himbara ke PT Agrinas, sehingga usulan dari pengurus KMP disebut tidak pernah didengar. Akibatnya usaha yang berjalan masih itu saja. Padahal saat diresmikan Presiden terdapat banyak rencana usaha mulai dari pergudangan, pelayanan hingga digitalisasi. Saya pula berharap pemerintah dapat mengembalikan pengelolaan KMP kepada ahlinya, yakni Kementerian Koperasi, sehingga apa yang menjadi harapan dari program ini dapat terwujud. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntas Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya.
0: Terima kasih rekan Diti dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini sepertinya ada rekan saya, ada Dita Rania ya. Halo Dita.
1: Halo, selamat sore Sasha. Gimana kabarnya nih sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabarnya sehat walafiat.
1: Cuaca di Samarinda sore hari ini masih cerah dan juga panas, namun untuk kabut asapnya sudah tidak separah kemarin-kemarin sih Sasha. Alhamdulillah sudah lumayan mereda.
0: Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Mudah-mudahan teman-teman di sana sehat-sehat semua ya, di Tarania ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, ada informasi apa dari Samarinda di sore hari ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait petani kukar yang mampu memanen padi 9 hektar di tengah El Nino nih, Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya, Dita.
1: Baik, terima kasih. Di tengah ancaman El Nino yang berdampak terhadap sektor pertanian, petani di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur mampu melakukan panen padi. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, panen berlangsung di lahan seluas 9 hektar. Berikut laporannya disampaikan Yovanda.
2: Kekeringan akibat fenomena El Nino tidak menghentikan aktivitas pertanian di Desa Sidomulyo, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa yang selama ini dikenal sebagai salah satu lumbung pangan kukar itu mampu memanen padi di lahan seluas 9 hektar di tengah musim kemarau. Panen tersebut menjadi angin segar bagi upaya menjaga produksi pangan di tengah kondisi cuaca yang membuat ketersediaan air bagi lahan pertanian menjadi salah satu tantangan utama. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kukar, Muhammad Rifat, yang mengatakan pihaknya bersyukur petani di Sidomulyo masih mampu mempertahankan produksi dan melaksanakan panen meski dihadapkan pada kekeringan.
3: Alhamdulillah di tengah kondisi serangan El Nino Godzilla ini, Kutai Kartanegara sebagian besar masih bisa panen, termasuk kelompok dapatan mandiri yang di Kecamatan Anggana. Jadi memang masih bisa kita selamatkan beberapa lokasi yang memang perlu air. Jadi tetap kita support. Jadi faktanya kita masih bisa panen. Kita bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan produksi di Kalimantan Timur khususnya.
2: Menurutnya, kondisi itu menunjukkan bahwa sektor pertanian kukar memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi tekanan perubahan cuaca. Pada tahun depan, kukar telah menyiapkan anggaran lebih dan meminta daerah untuk terus mendorong petani agar mampu beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
3: Insya Allah ada. Insya Allah ada, kita sudah merencanakan secara terintegrasi baik pengairan sampai sarana produksinya sampai sarana pasca panen, itu sudah kita rencanakan. Secara bertahap kita akan bantu.
0: Dari Kabupaten Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sekarang kami kembalikan kepada Anda, Sasha.
0: Baik, terima kasih untuk Dita dari RRI Samarinda. Dan pendengar RRI Nunukan, tentunya Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunantaka Nunukan, Kalimantan Utara.

0: nasional atau DTSN merupakan penggabungan tiga sumber data utama. Ketiga sumber tersebut yakni P3KE, Reksosek, dan DTKS yang digabungkan menjadi satu basis data. Hal ini disampaikan Kepala BPS Nunukan Iskandar Ahmadin.
1: Jadi kalau ada yang nggak sesuai desil, jadi gini, DTSN itu penggabungan tiga data, P3KE, Reksosek, sama DTKS, digabung jadi satu. Nah, tapi datanya nggak sempurna. Kenapa? Karena mungkin di satu survei nggak ada variabel ini, di satu survei ada variabel ini. Sementara kami BPS ini kan melakukan pemeringkatan. Pemeringkatan ini dari 40 variabel.
0: BPS melakukan pemeringkatan berdasarkan 40 variabel yang menjadi dasar penentu posisi desil masyarakat. Perbedaan kelengkapan variabel dari setiap sumber data membuat sebagian masyarakat belum dapat diperingkatkan. Kondisi tersebut menyebabkan data DTSN masih membutuhkan proses pemutakhiran secara bertahap. Secara nasional, baru sekitar 33% data yang memiliki kelengkapan variabel untuk pemeringkatan.
1: Nah, jadi kalau begitu digabungkan, kalau datanya belum lengkap 40 variabel, tentu nggak bisa diperingkatkan ya. Ya kan gitu bahasanya. Sehingga pastilah belum mutakhir.
0: DTSN telah digunakan sebagai dasar intervensi kebijakan pemerintah hingga akurasi data menjadi penting. Masyarakat diharapkan berpartisipasi memperbaharui data apabila terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi sebenarnya.
1: Nah, secara nasional masih 33% yang lengkap datanya itu, sehingga itu bisa memutakhirkan. Nah, karena ini sudah dipakai untuk intervensi-intervensi kebijakan, tentunya perlu peran serta dan partisipasi masyarakat untuk dapat memutakhirkan ini.
2: Ferry Herdiansyah melaporkan.
3: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Kota Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Aminuddin. Halo Amin.
1: Halo rekan Sasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar saya dan rekan-rekan di sini baik. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Kami masih dalam keadaan sehat, cuman di luar sana hari ini pekat kabutnya luar biasa tebal sekali after kebakaran di kilometer 21 nih, Sasha.
0: Gitu ya, jadi masih pekat banget ya. Ini kebakarannya atau baru-baru aja terjadi yang di kilometer 21 ini, Amin?
1: Tadi pagi pukul 4-an, tapi setiap hari itu selalu ada masih titik spot-spot api di Kalimantan Tengah, sehingga saya rambutnya tuh masih semakin pekat saat ini, Sasha.
0: Seperti itu, baik, mudah-mudahan tetap sehat selalu teman-teman yang ada di sana ya, Amin ya.
1: Amin, siap.
0: Ya, ada informasi apa, Amin, di lintas banjir Nusantaraya untuk sore hari ini?
1: Nah, kalau dari Palangkaraya sendiri masih berkaitan dengan Karhutla, namun ini terkait tentang sebanyak 216 perusahaan perkebunan yang melakukan cegah Karhutla, rekan Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Sasha dari Renukan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah terkait GAPKI cabang Kalimantan Tengah menegaskan sebanyak 216 perusahaan perkebunan Kalteng baik anggota GAPKI maupun tidak diyakini telah berupaya membantu pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Rawin Rambon menegaskan bahwa GAPKI tidak bisa menindak perusahaan yang disebut terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Hal tersebut dikatakan mantan Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah tersebut saat menerima sejumlah pemuda yang menggelar aksi damai di depan kantor GAPKI Kalimantan Tengah, Jalan Cibangas, Kota Palangkaraya, untuk menyampaikan aspirasi terkait kebakaran hutan dan lahan. Menurut Rawin, GAPKI adalah organisasi di mana anggotanya adalah para pengusaha perkebunan, bukan merupakan eksekutor, sehingga apabila terjadi permasalahan, pihaknya bisa menyampaikan karena bersinergi dengan pemerintah. Sehingga nantinya pemerintah menyampaikan kepada organisasi dan GAPKI menyampaikan kembali kepada anggota dan apabila ada penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, pasti akan ditindak tegas.
3: Nah, kita pasti menunggu. Tapi jangan lupa, GAPKI itu organisasi. Ini tidak, bukan merupakan eksekutor. Jadi kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita mungkin bersinergis dengan pemerintah. Jadi pemerintah yang berbicara sampaikan ke organisasi, kita sampaikan ke anggota. Kalau ada anggota yang menyimpang dari peraturan dan
2: sementara itu, aksi damai yang dilakukan oleh segelintir pemuda dengan pengawalan puluhan aparat kepolisian dari Polresta Palangkaraya berjalan dengan aman dan kondusif. Di depan pengurus GAPKI Kalimantan Tengah dan anggota kepolisian, juru bicara masa aksi Andri Mulyanto mendesak agar kebakaran di lahan korporasi harus diusut secara tuntas dan adil.
4: Tentunya kita paham sebagai pemuda dan juga sebagai orang yang kemudian terlibat dalam organisasi, tentu terkait dengan kebijakan kebakaran hutan dan lahan, kebijakan izin perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya itu adalah kewenangan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu kita juga akan menuntut teman-teman yang ada di ATR BPN, Dinas Perkebunan dan juga Dinas Perhutanan terkait dengan izin-izin perusahaan kelapa sawit yang kemudian bermasalah dan juga diindikasi ada temuan bahwa ada lahan yang kemudian terbakar di daerah konsesi itu sendiri.
2: Nah, Mas Aksi menyebut bahwa kebakaran hutan dan lahan serta izin pembukaan perkebunan kelapa sawit dan lain sebagainya merupakan kewenangan dari pemerintah. Oleh karena itu, aksi serupa di Dinas Perkebunan dan juga Dinas Kehutanan terkait izin-izin perusahaan kelapa sawit bermasalah dan temuan lahan terbakar di daerah konsesi Gajah Jasana melaporkan.
1: Demikian Sasha informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda, Sasha Dinunukan.
0: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya di sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore hari ini ada rekan Mada. Halo Mada, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasha. Apa kabar sore hari ini Nunukan dan juga kabar Syasha serta tim di sana?
0: Nunukan di sore hari ini cerah, kemudian tim di sini juga sehat selalu. Tapi sebelumnya Mada, saya mengucapkan selamat dulu.

0: Dimalu banget saya, tapi alhamdulillah. Terima kasih rekan Syasha. Oke. Okay. Dan ini kita 81 tahun ya, untuk kabarnya di Banjarmasin sendiri ini Syasha. Alhamdulillah sore hari ini cukup tidak terlalu terik gitu ya. Tapi untuk karhutlah masih terjadi juga, tapi relatif lebih terkendali di sini.
1: Oh, syukurlah kalau begitu. Lalu di sore hari ini ada informasi seputar apa ada dari sana?
0: Masih terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, yang mana BNPB menyebut bahwa kondisi ya, di sini ini lebih relatif terkendali dibandingkan Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Barat, Syasha.
1: Silakan ada untuk informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

0: diperlukan karena hujan masih menjadi faktor penting dalam membantu pemadaman karhutla dan mengurangi paparan asap. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan relatif lebih terkendali dibandingkan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan penilaian tersebut dilihat dari jumlah titik api, kejadian kebakaran, hingga luas area yang terbakar. Menurutnya dari 3 provinsi di Kalimantan yang dibandingkan, Kalimantan Barat berada di urutan pertama, disusul Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meski relatif lebih terkendali, Suharyanto menegaskan kondisi tersebut bukan berarti kewaspadaan dapat dikurangi. BNPB bersama pemerintah daerah dan unsur terkait tetap memperkuat penanganan melalui satuan tugas darat serta operasi modifikasi cuaca.
2: Karhutla ini Kalsel kan salah satu 6 provinsi prioritas. Tapi alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng dengan Kalbar, Kalselnya relatif lebih baiklah, lebih terkendali dari titik apinya dan titik kebakarannya, dari luas area terbakar itu tidak sebesar 2 provinsi tadi.
1: Sementara di sisi lain, Kepala Subdit Kesiapsiagaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPD Kalsel Ariansah menjelaskan bahwa operasi Satgas Udara BNPB juga terus dilakukan di Kalimantan Selatan. Dalam pekan ini saja sudah sekitar 3 ton garam disemai di Langi Kalsel untuk mempercepat turunnya hujan.
3: Setelah WNC pertama di bulan Juli ya, baru di bulan September ini kita bisa kembali melaksanakan WNC, walaupun untuk persiapan kita sudah menyiapkan pesawatnya di awal, bahan semen di awal.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus meningkatkan untuk penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dengan mengirimkan 4 heli waterbombing, 2 helikopter patroli, dan 1 pesawat untuk modifikasi cuaca.
0: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke RRI Lukan Syasha.
4: Terima kasih Rekan Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pendengar Pro 1 di seluruh kordus 8 ya, terima kasih untuk Anda yang terus bersama Pro 1 RRI. Dan pendengar serta pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara ya untuk edisi di hari Sabtu ini 12 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Sobat Kreatif, pernah gak sih kamu mikir kalau hidup itu cuma sekali dan sayang banget kalau dilewatin gitu aja? Tapi anehnya, masih ada aja yang kejebak sama yang namanya narkoba. Alasan klasik, biar dianggap keren atau pelarian pas lagi stres. Padahal aslinya, gak ada kerennya sama sekali. Narkoba itu bukan solusi, tapi awal dari degradasi. Begitu kamu nyoba, otak kamu bakalan lemot, kreativitas mati total, dan masa depan yang udah kamu rancang bisa langsung game over. Keren itu kalau kamu punya karya, berprestasi, dan bisa bikin orang tua kamu bangga. Bukan malah ngeplay gak jelas lewat halusinasi. So, jadi generasi

Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Philippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade.

kelompok guru dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertumbuh di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan Moon Illusion. Biasanya burung yang dikenal

Padahal burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Ternyata kamu bertanya-tanya, dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Losichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

4G sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah gak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa gak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, gak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji gak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji

Pendengar yang Malino, menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya di menit ke-17, lepas dari pukul 18 sore ini, sesi Voice of Islam akan kami hadirkan untuk Anda semuanya, menemani seluruh umat muslim yang mempersiapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat maghrib yang akan berkumandang sekali lagi di menit ke-17 sore, lepas dari pukul 6 sore ini. Dan lagu dari Rehan, Assalamualaikum Wali, untuk sesi Voice of Islamie.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: pada
1: pendengar dimanapun Anda berada waktu di studio sekarang pada menit ke-17 lepas dari pukul 18 sore. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Molina dan sekitarnya. Kami segenap kru Air Molina mengucapkan selamat menaikkan ibadah saat maghrib kepada seluruh umat muslim yang berada di kawasan Kabupaten Molina dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

Tahukah Anda, di kalangan masyarakat suku Tidung Malinau, singal dipakai pada masa pemerintahan Raja Lambat. Budaya turun-temurun dipakai sampai sekarang. Pemakaian singal ini dipakai semua kalangan yang membedakannya dari segi warna. Raja memakai singal warna hitam gelap, dalam bahasa Tidung disebut mitem mengampu. Dan ada simbol di sebelah kanan sebagai simpul. Kerabat raja memakai singal warna biru, jingga dengan warna dasar hitam. Untuk masyarakat biasa memakai singal warna kesumba. Kesumba itu warna pink dan hijau. Simbol singal adalah ujung dari lilitan kain singal yang bertemu di ikat sebelah kanan menandakan raja atau keturunan. Jika ujung lilitan kain diikat di belakang menandakan dari kalangan masyarakat biasa. Model singal juga dipakai dengan dua model. Khusus raja dan tetua-tetua adat tertutup bagian atasnya dalam bahasa Tidung disebut singal betangkuk. Untuk kalangan muda, model singalnya terbuka atasnya.

perbedaan benda-benda langit dari asteroid hingga meteorit. Ada banyak benda langit di sekitar bumi yang juga mengelilingi matahari. Mungkin teman-teman sudah pernah mencari tahu tentang asteroid, komet, meteoroid, meteor, dan meteorit. Lalu apa saja perbedaan dari 5 jenis benda langit itu ya? Yuk simak perbedaannya. 1. Asteroid. Asteroid terbentuk dari batu ruang angkasa dan mengandung sedikit logam. Ukuran asteroid beragam, ada yang berdiameter 2 meter, tapi ada juga yang berdiameter 1000 km. Asteroid-asteroid berkumpul pada lintasan yang disebut sabuk asteroid. Lintasan ini berada di antara Mars dan Jupiter. 2. Komet. Komet tersusun dari material gas dan air yang sudah membeku menjadi es. Ukuran komet tidak terlalu besar. Diameter nukleus atau inti komet paling besar hanya berukuran 10 km. Meski begitu, komet punya ekor yang panjang. Komet berasal dari daerah di ujung tata surya yang bernama Sabuk Kuiper. Komet mengelilingi matahari di orbit yang bentuknya lonjong. Maka itu ada waktu di saat komet berada cukup dekat dengan matahari. Saat berada di dekat matahari, sebagian es pada komet menguap karena panasnya matahari. Uap itu membentuk ekor yang panjang dan bisa mencapai ratusan kilometer. 3. Meteoroid. Menurut para ilmuwan, meteoroid terbentuk dari pecahan dari komet atau asteroid. Maka itu ukurannya lebih kecil. Meteoroid melayang-layang secara bebas dan tidak mengelilingi benda apapun. Ada banyak meteoroid yang berada di jalur orbit bumi. 4. Meteor. Teman-teman pernah mendengar istilah bintang jatuh? Sebenarnya itulah meteor. Saat bumi mengelilingi matahari, bumi akan melewati kumpulan meteoroid di jalur orbit. Meteoroid ini bisa tertarik oleh gravitasi bumi, lalu masuk ke lapisan atmosfer dan terbakar habis sebelum sampai ke permukaan bumi. Proses tertarik dan terbakarnya meteoroid inilah yang disebut sebagai meteor. Meteor yang terbakar di atmosfer jumlahnya bisa banyak dan bisa kita lihat sebagai hujan meteor.

5. Meteorit. Ada beberapa meteor yang berukuran cukup besar sehingga tidak habis terbakar di atmosfer bumi. Meteor yang tidak habis terbakar ini bisa sampai ke permukaan bumi dan jatuh dengan tenaga besar. Meteor yang jatuh dan sampai ke permukaan bumi inilah yang disebut meteorit.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Pria dimanapun Anda berada, akan kita ikuti bersama tepat di pukul 20 malam informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri, kami ucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa dan salam RRI.
1: Berita terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung.

0: Polisi Selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
1: Tentunya kita sampaikan keprihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan kita Gunung Anak-anak. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
0: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
2: Ya, bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu, gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
0: Selain gelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
3: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh

0: sudah membuktikan bahwa saya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan bahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
1: Sementara itu masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
2: Menurut saya

0: terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kebakaran hutan dan lahan di

0: memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
1: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5 Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
0: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
2: Saat itu sudah meluas ya?
0: Sudah meluas.
2: Dan sulit dipadamkan.
0: Ya? Sulit sudah dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
1: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
3: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus penglihatan. Terus pernapasan, penglihatan. Terus perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kan juga turun.

0: Indonesia, Lobby O Sapulete melaporkan.
1: Ya, bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aspir yang diperlukan oleh heli.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk GOCP Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk GOCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
1: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer yang terang. Mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar, aspir yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencelup di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
2: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana

0: luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembukaan

0: 3.
1: Oh ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serwi, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sultan, Jatim dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kapila dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
2: Today we refuse to be bystanders to further suffering.

0: respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
1: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam

0: internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
1: Urgent humanitarian crisis.
2: Sementara Melody Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial.
1: We call out what is unlawful.
2: Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: We act on services.
3: We act on services.
4: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi.

0: Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
2: Wah, pokoknya gak bisa ngomong kata-kata, pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara, amin.
1: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Tunggu sekarang di

Tentunya mendengar dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan satu mini drama pada pukul 21, dilanjutkan dengan Ngobras dan juga Ruang Rindu di pukul 22, serta rangkaian jazz musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda pada malam minggu ini ya. Bagi Anda yang mungkin saat ini sedang santai-santai di rumah ya kan, menikmati malam minggu sambil scroll-scroll Instagram, TikTok ya, ataupun sedang melihat-lihat barang ya di marketplace mungkin ya. Dan juga mungkin bagi Anda yang saat ini sedang berada di jalan menuju tempat-tempat hiburan atau kafe-kafe ya, untuk menikmati malam minggu, kami hadirkan lagu-lagu yang tentunya bisa menambah semangat Anda di malam hari ini. Dibuka dengan lagu dari Stand The Man dengan Menatap Wajahmu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angin-angin dan pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi

dikeluhkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok sudah tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang

Pernahkah Anda mendengar tentang hantu yang menjaga kedalaman hutan Malinau? Bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, Kucing Merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar.

pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pihaknya telah memperkuat kualitas jaringan telekomunikasi di wilayah Selat Sunda. Hal ini untuk mendukung operasi pencarian dan pertolongan 5 jurnalis dan 3 kru kapal speedboat yang hilang kontak. Kapal tersebut hilang kontak tak lama setelah berlayar dari wilayah perairan Banten. Kapal speedboat yang membawa 5 jurnalis tersebut hendak melakukan peliputan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dukungan layanan jaringan telekomunikasi ini dikatakan Menkomdigi untuk mempercepat jalur koordinasi pihak terkait dalam operasi SAR, sehingga dalam perkembangan informasi, pencarian dan pertolongan seluruh penumpang kapal tersebut dapat tersampaikan dengan cepat dan terverifikasi. Lebih lanjut, Mutia juga menyatakan dari sisi komunikasi dan digital, Menkomdigi telah melakukan koordinasi dengan seluruh operator telekomunikasi. Hal ini dikatakannya telah dilakukan melalui Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi. Ia menegaskan hal tersebut untuk memastikan dukungan konektivitas yang diperluas dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kemkomdigi dipastikan Mutia juga akan terus melakukan evaluasi kebutuhan dukungan jaringan dalam operasi SAR tersebut. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya. Berikutnya adalah lagu dari Hindia featuring Sal Priadi dengan Belum Tidur.

0: Permisi.
1: Ya, Pak Gerinya ada.
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
3: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini.
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang.
5: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
3: Hashtag my collection.

0: by surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary 79. Lihat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemaran 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia woy, semuanya.
1: Woy, ampun woy.
0: Ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.

0: 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami pendengar. Edisi hari ini 12 September 2026 menemani Anda di program selanjutnya di mini drama akan kita dengarkan malam hari ini edisi 12 September 2026. Kali ini dengan judul Rezeki Takkan Tertukar. Ya, betul sekali ya. Kalau ada rezeki kita enggak akan tertukar begitu. Kali ini dari produksi dari RRI Fak-Fak. Baik, pendengar, langsung saja kita dengarkan tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: Hari ini banyak ki yang datang makan di sini.
2: Iya bu, alhamdulillah. Sekarang ini baru ketong bisa istirahat sedikit teh.
1: Oh iyo, tadi Marati bilang ada mau bicara tuh. Bagaimana Marati? Mau panjar lagi kah?
2: Ah, terada. Jadi begini Mama Yosi. Sebenarnya saya mau bilang kalau nanti bulan depan saya mau istirahat kerja dari sini Mama Yosi.
1: Istirahat? Astaga, jadi Mama Rati ini mau berhenti kerja kah? Kenapa tiba-tiba? Padahal Mama Rati sudah kerja lama di sini baru. Masa saya harus cari orang baru lagi?
2: Maaf ya Mama Yosi. Tapi kalau Mama Yosi mau, saya bisa carikan orang kerja yang bisa gantikan saya.
1: Susah juga ya cari orang kerja yang kayak Mama Rati ini. Baik, rajin, jujur lagi. Tapi terima kasih sudah kalau Mama Rati mau bantu untuk cari orang kerja yang bisa kerja di sini.
2: Saya yang harusnya terima kasih Bu. Karena Mama Yosi sudah banyak loh bantu saya waktu susah. Sutra terhitung lagi nih berapa banyak kebaikan Mama Yosi untuk saya dan sapu anak. Saya bersyukur sekali bisa kerja di sini.
1: Saya juga bersyukur Mama Rati kerja di sini. Tapi kalau boleh tahu, kenapa Mama Rati mau berhenti? Mau pulang kampung kah?
2: Ya ampun, mau kerja apa di kampung, Bu? Justru saya datang ini merantau di sini untuk kerja.
1: Terus, kenapa Mama Rati mau berhenti?
2: Mama Yosi tahu toh, kalau saya dari lama ini ingin sekali punya usaha sendiri. Nah, alhamdulillah ada keluarga yang bantu kasih modal untuk mulai usaha. Rencananya mau buka warung kecil-kecilan dulu, Bu. Alhamdulillah, Bu, lama kerja di sini sudah dapat banyak ilmu dari Mama Yosi.
1: Ilmu apa? Ah, Mama Rati ini terlalu berlebihan nih.
3: Mace, khusus selesai makan. Tumben malam ini ku makan sedikit sekali. Kenapa?
1: Satra selera makan nih. Eh, kolai sudah pace. Tertambah lagi. Masih ada ikan ini. Sayur juga masih banyak tuh.
3: Sudah, sakinya. Lagian lihat ku terselera makan, saya juga jadi terselera.
1: Eh, kau saja pace. Biasanya juga kau makan banyak baru. Saya ini pusing pace. Mama Rati bulan depan mau berhenti. Padahal warung lagi rame-ramenya ini. So tahu toh cari orang kerja yang sesuai dengan ketumpu mau itu agak susah.
3: Susah bagaimana mace? Sekarang ini banyak orang yang cari kerjamu. Ku tinggal bikin pengumuman saja, pasti banyak yang datang. Masa begitu saja ku pusing tuh.
1: Ku itu bicara enak. Ku telah lihat kah orang-orang yang kerja sebelum Mama Rati? Ada yang lebih banyak main HP daripada kerja. Ada yang banyak alasan telah masuk kerja. Ada juga yang telah jujur berlari ketumpu uang. Ada juga yang lebih banyak bicara daripada kerja.
3: Ya, tapi kan tiap orang tuh beda-beda tuh. Makanya aku harus selektif biar dapat orang yang kerja sesuai. Yang lalu, terus usah pikir. Ambil depo hikmah saja.

0: Eh, Mace, kenapa ku duduk sendiri di sini? Ku pikir apa sama si hidup nih?
1: Ih, Pace, ku bikin kaget saja.
0: Bagaimana? Orang kerja baru aman kah?
1: Ah, terada masalah dengan orang kerja. Untung saja Memarati bantu cari orang yang kerja bagus macam dia.
0: Lah, terus kenapa ku macam pikiran kah, Mace?
1: Bagaimana terpikiran coba? Kalau semenjak Memarati terakhir kerja, ketong pu pemasukan ikut berkurang.
0: Namanya juga rezeki, Mace. Ya, tetap bersyukur saja tuh, banyak atau sedikit. Yang penting kan masih ada yang datang tuh di ketong pu warung.
1: Iyo, memang yang datang makan di warung ada. Tapi terasa banyak dulu, eh. Apa jangan-jangan karena dong tahu Memarati lagi buka warung, makanya dong pindah makan di sana, eh.
0: Oh, Memarati lagi buka warung? Wah, bagus itu. Dia sekarang sudah usaha sendiri.
1: Iyo, bagus memang. Tapi semenjak terada dia, warung sepi. Makanya saya curiga pelanggan semua lari di dia kape, Pace.
0: Masa ku bicara begitu, Mace? Jangan takar ruang, bah. Memangnya ku sudah lihat sendiri, gak, di warung rame?
1: Saya cuma dengar-dengar saja sih, tapi belum pernah pisana.
0: Apalagi ku cuma dengar-dengar saja. Rezeki setiap orang itu Tuhan suatur, Mace. Tidak mungkin tak tukar. Ku terlihat ke orang yang berjual di pasar sana banyak. Tapi ya, namanya surejeki itu, biar jualan sama lah. Jadi biar Memarati juga buka warung sama dengan kitong. Tapi rezeki orang kan beda-beda. Kalau memang Memarati usaha bagus, mungkin itu sudah diperejeki. Jadi jangan ketong mangiri atau pikiran tak karuang, Mace.

0: Mari Bu, silakan. Ada Mama Yosi. Mari Bu, duduk dulu ya. Rati, tolong bikin minum nih nak. Ada Mama Yosi nih. Mama Yosi su makan kah belum? Saya bikinkan gado-gado ya.
1: Astaga, terus usah repot-repot Mama Rati. Saya kebetulan lewat jadi sekalian singgah. Sulama terakhir temu Mama Rati. Jadi rindu ya.
0: Maaf ya Bu, semenjak buka usaha sendiri, saya belum sempat loh datang ke sana. Apalagi yang bantu-bantu cuma anakku Rati, Bu.
1: Oh, terapa-apa, Marati. Saya juga mengerti. Apalagi kalau warung rame terus kayak begini, Marati.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah. Nah, semenjak buka, banyak yang cocok loh dengan makanan di sini, Bu. Mama Yosi, maaf saya tinggal sebentar dulu, Soalnya ada pesanan loh.
1: Ternyata benar yang Dom bilang ini. Mama Rati pu warung ini rame. Gado-gado yang dibikin ini juga memang enak. Pantasan banyak yang beli.
0: Rati, es tehnya ditambah dua lagi, nak.
1: Banyak sekali yang pesan, Mama Rati. Baru jam begini saja su habis tuh.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah. Ini juga idenya Rati loh, Bu. Makanya banyak nih yang beli setelah diposting.
1: Oh, jadi pesanan yang banyak tadi itu pesanan online.
0: Iya, Bu. Kadang warung sepi loh, Bu. Tapi yang pesan online itu banyak. Nah, alhamdulillah, Bu. Si Rati juga kan dapat uang dari antaran-antaran pesanan.
1: Oh, bagus berarti.
0: Iya, Bu. Kalau Mama Yosi mau, nanti Rati selesai antaran, suruh bikin saja. Tadi dia ada bilang juga nih, sekarang ini kan ada aplikasi khusus yang sangat membantu untuk penjualan.
1: Ada aplikasi juga?
0: Iya, ada aplikasinya. Tapi saya lupa ya apa namanya. Saya juga kurang tahu, Bu, bagaimana caranya. Nanti saya bilang Rati saja ya kalau dia pulang.

0: Mama Rati. Mama Yosi, sendiri saja kah?
1: Terada, saya dengan Bapak Yosi, tapi dia tunggu di luar saja, di parkiran situ. Baru Mama Rati sudah dari tadi kah?
0: Tidak, saya juga baru datang nih. Bagaimana Mama Yosi, usaha tambah lancar toh?
1: Iyo, syukur sekali, waktu itu Rati dia bikin sapunya juga. Jadi sekarang tuh banyak yang beli online. Ini ada mau cari orang kerja tambah lagi nih, untuk bantu-bantu.
0: Alhamdulillah, bisa jadi berkah juga toh untuk orang lain yang ada cari kerja, Bu.
1: Itu sudah Mama Rati. Terima kasih lagi karena Mama Rati sapu usaha sekarang jadi tambah laris manis.
0: Astaga, Mama Yosi usaha laris manis ya, karena memang enak toh. Jadi orang itu beli terus. Dari dulu kerja di Mama Yosi memang su enak mo. Orang kalau su rasa satu kali pasti nambah lagi, Bu.
1: Masa? Tapi Mama Rati pemasakan juga enak, makanya langganan banyak toh.
0: Oh iya, kebetulan ada pesanan untuk acara minggu depan, Bu. Lumayan banyak sih. Dan kalau saya sendiri dengan Rati kayaknya terlalu mampu buat ya, Bu. Nah, bagaimana kalau sebagian pesanan Mama Yosi saja yang buat?
2: Pantasan, Maciko belum selesai-selesai belanja juga. Ternyata ada buku dapat dari Mama Rati.
0: Bapak Yosi, bagaimana kabar, Pak? Ini kebetulan ketemu toh, jadi cerita-cerita sedikit, Pak. Aku tahu toh ibu-ibu kalau buku dapat, Pak.
2: Aduh, itu sudah. Kabar baik, oh, Mama Rati. Hanya saja karena tunggu Maci terlalu lama, ini kaki macam surasa kram-kram, kan?
1: Maci, aku terlalu berlebihan. Belum lihat 1 jam.
2: Baru bagaimana? Masih mau lanjut cerita, kah? Mau belanja? Kalau masih mau cerita-cerita, lebih baik ketong pi makan dulu. Saya tunggu lama sampai saya lapar,
1: Nanti kita makan di rumah saja, Pace.
0: Jadi bagaimana, Mayosi? Maukah tidak nih, si yang tadi saya bilang itu?
2: Aduh, mace-mace dong su bisnis apa ini?
1: Ini, Mama Rati ada pesanan banyak untuk acara lah, ajak saya juga.
0: Iya, Bapak Yosi. Soalnya kalau saya sendiri, terlalu mampu buat ya, Pak.
2: Oh, bagus itu. Terima sudah, Mace. Jangan tolak rezeki.
1: Yo, tapi nanti kau bantu-bantu lagi ya kalau gitu.
2: Aku tenang saja, Maci. Pasti, saya juga bantu-bantu. Apa yang terada untuk kau?
3: Janganlah iri atau berburuk sangka dengan pencapaian orang lain yang lebih baik dari kita. Ingatlah, rezeki itu tak akan pernah tertukar. Strategi mungkin bisa dikopi, namun rezeki tak bisa dipaste. Sekian dulu ya, drama radio Rezeki Takkan Tertukar. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

Tahukah Anda bahwa ikan di laut butuh air tawar untuk minum? Air laut adalah sumber air minum ikan. Namun ikan memiliki kemampuan untuk memisahkan air dan garam yang terkandung di dalam air laut. Hal ini karena ikan memiliki sel bernama ionisites di dalam insangnya. Sel ini sangat aktif, memompa garam keluar dari tubuh ikan. Ikan bisa kehausan bila tidak minum, bahkan bisa mati kekeringan walaupun ia hidup di dalam air.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: kencang itu dipanjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Kok ambil
2: itu? Ambil kerja juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe sih

0: mau sekolah.
1: Jagoan mama mau sekolah. Kalau jagoan ke sekolah selain peralatan sekolah, apalagi yang dibawa?
0: Masker sama hand sanitizer, Ma.
1: Oh iya, tambah satu lagi. Nih mama sudah siapkan bekalnya ya. Jangan lupa, kalau mau makan baru boleh dibuka maskernya, oke?
0: Oke, Ma.
1: Nah, Bapak Ibu, pandemi belum berakhir. Ditambah lagi, hepatitis misterius yang sudah mulai ada di Indonesia. Jadi selalu waspada. Terapkan sejak dini protokol kesehatan untuk anak-anak kita. Agar anak Indonesia cerdas dan
2: sehat!

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar, beberapa saja lagu tadi sudah kita dengarkan dan masih akan menemani Anda untuk malam hari ini di edisi 12 September 2026 ya. Selamat bermalam minggu juga untuk Anda semuanya dimanapun berada. Malam hari ini cuacanya cukup cerah ya pendengar, tanpa ada hujan, dan semoga tetap cerah sampai tengah malam nanti. Baiklah, kembali beberapa saja lagu berikutnya akan kami hadirkan menemani istirahat malam Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Oh, semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jageboh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya.

0: Misalnya kuping cat itu dipanjang, langsung masuk semua nih.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
2: itu. Ambil juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabek itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabek-tabek, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jenik ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: kencap itu di keranjang. Langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Mau
2: ambil itu kak.
1: Missy.
0: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa ku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Ampun, woi.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien.
1: Papa juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Wah, ditimpukin dia, woy. Semuanya.
1: Oh, ampun, woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woy, ampun, woy.

0: Semangat ya sayang, setiap hari harus selalu senyum dan ceria. Nah, masih ingat pesan ibu kan? Apa coba?
1: Hindari corona dengan cara tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak. Biasakan gaya hidup baru. Kita semua harus kompak, harus tetap semangat untuk memutus mata rantai COVID-19. Jadi, ingat pesan ibu ya teman-teman. Dadah!

0: numpuk, takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya. Gak ramah lingkungan nih.
0: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
0: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
0: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

teman sepi, berkawan kelam di sudut ruang.

0: Janganlah aku mau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Eh, enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, RRI kembali mengudara. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.

menyatakan hubungan Amerika Serikat dan Irlandia kini semakin kuat dan menyebut perdagangan bilateral sebagai hal yang sangat menguntungkan bagi Irlandia, tetapi kurang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Saat berbicara bersama Perdana Menteri Irlandia, Michael Martin, setelah pertemuan mereka di Dublin, Trump memuji hubungan panjang antara kedua negara dan menyatakan Washington akan terus menjaga hubungan yang kuat dengan Dublin. Ia mengatakan hubungan perdagangan Amerika Serikat-Irlandia telah sangat menguntungkan bagi Irlandia, dan Trump melanjutkan bahwa hubungan itu tidak terlalu menguntungkan bagi Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih kepala Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengungkapkan alasan Witan Sulaiman absen melawan Persib Bandung pada laga pekan kedua BRI Super League 2026-2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Sabtu ini karena sang pemain mengalami cedera hamstring. Cedera ini didapatkan Witan dalam sesi latihan di mana kondisi ini membuat Shin Tae-yong tak mau mengambil risiko, sehingga pada laga ini sang pemain tak masuk dalam skuad. Sebelumnya, Witan tampil pada laga pertama Persija dalam kemenangan 1-0 atas Borneo. Saat itu, ia menjadi starter dan bermain selama 77 menit.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Erick Thohir, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Menyapa Malam.
4: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus mengupdate ya informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda. Dan terkait dengan informasi hilangnya jurnalis ya, di mana pada hari kelima operasi pencarian tim SAR ini berhasil menemukan 4 benda di perairan Selat Sunda. Di mana penemuan ini didapatkan saat tim menyisir area pencarian 8 orang yang dilaporkan hilang kontak. Disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten Al Amrat yang mengatakan benda-benda tersebut ditemukan KN SAR Tetuka dalam penyisiran selama sekitar 10 jam di perairan sebelah selatan Gunung Anak Rakatau. Setelah menemukan jerigen, tim melanjutkan pemantauan dan menyisir di sekitar wilayah pencarian. Dan pada pukul 12.33 waktu Indonesia Barat, tim kembali menemukan helm berwarna merah. Pencarian kemudian dilanjutkan pada sore hari. Pada pukul 17, tim menemukan jaket pelampung berwarna oranye. Dan pada pukul 18.09 waktu Indonesia Barat, kembali ditemukan jaket berwarna oranye. Basarnas belum memastikan apakah benda-benda yang ditemukan tersebut berkaitan dengan kapal cepat yang membawa 5 jurnalis dan 3 orang lainnya yang hilang kontak sejak Senin 7 September kemarin, di mana Al Amrat mengatakan temuan tersebut akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan evaluasi tim SAR gabungan dalam menentukan langkah pencarian berikutnya. Dan pada hari kelima ini, tim SAR gabungan memperluas pencarian melalui jalur laut dan udara dengan membagi wilayah pencarian ke sejumlah sektor di perairan Selat Sunda. 8 orang yang masih dalam pencarian berangkat menggunakan kapal cepat dari Dermaga Pegedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang pada Senin 7 September sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat ini menuju kawasan Gunung Anak Rakatau, dan 5 diantaranya merupakan jurnalis ya. 3 orang lainnya adalah warta selaku nakoda, Surahman sebagai ABK serta Herianto sebagai pemandu. Menemani malam akhir pekan Anda, kami hadirkan Yogyakarta dari Katon Bagaskara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudumarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

bukan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memanfaatkan jaringan operator seluler dan sistem pemantauan frekuensi radio untuk melacak jejak komunikasi rombongan jurnalis yang hilang. Rombongan tersebut berjumlah 8 orang, terdiri dari 5 jurnalis dan 3 warga yang dilaporkan masih hilang di perairan Selat Sunda. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan Kemkomdigi telah berkoordinasi dengan 3 operator seluler untuk memantau aktivitas base transceiver.

membutuhkan perbaikan akibat dampak banjir. Salah satu infrastruktur yang terdampak adalah jaringan pipa air yang mengalami kerusakan dan putus di beberapa desa. BPBD bersama pihak terkait juga telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak. Kantor Imigrasi Tangerang mengamankan 5 WNA yang diduga memalsukan dokumen perpanjangan izin tinggal. Kelima WNA tersebut terdiri atas 2 warga RRT dan 3 warga Vietnam yang diduga terlibat jaringan perjudian internasional. Kasus tersebut terungkap setelah petugas menemukan ketidaksesuaian tiket kepulangan dalam permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan melalui e-visa. Permohonan diajukan pada 29 Agustus 2026 dengan dugaan tiket kepulangan milik orang lain dan identitas yang telah diubah. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho dan Hadani Sabila akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

Apa yang Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual.

0: 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô? Excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana.

0: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah.
0: Itu juga hoax kali. Lu

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau di media sosial.
1: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
2: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
3: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
1: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
4: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
1: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul jurnalis Anadolu, dan Donald Husmi jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tesmudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat. Di kesempatan hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengarah acara ada Bung Sabil. Dan pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, topik kita pada dini hari ini dalam Kopi Pro 3 tentang rencana pemerintah untuk membukakan rekening kepada seluruh penduduk Indonesia, tepatnya kurang lebih 200 jutaan. Dan ini akan juga menyasar kepada masyarakat yang sudah punya rekening. Tetapi utamanya adalah inklusivitas keuangan, agar semua masyarakat Indonesia bisa mengakses perbankan, termasuk juga masyarakat Indonesia yang sudah beranjak dari usia 16 ke 17 tahun. Nah, kan membuat KTP itu di Dukcapil, membuat KTP sekaligus dibukakan rekening. Jadi bersamaan dengan penerbitan KTP dengan penerbitan rekeningnya. Ada dua bank yang ditunjuk dari kedua bank Himbara ini, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Saldo awal rencananya, ini masih rencananya ya, ditetapkan mendapat saldo awal Rp50.000 dan tidak ada biaya administrasi, dan anggarannya itu untuk 200 juta rekening baru itu 11 triliun dari APBN. Namun angka ini masih dalam tahap pembahasan dan penghitungan. Ketika Menteri Keuangan ditanya oleh para wartawan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih dalam penghitungan. Jadi masih belum fix ya, masih belum pasti. Ini baru sekedar wacana saja. Tanggal 10 Juli kemarin, Pro 3 RRI sempat berbincang mengenai topik ini, dan nanti Anda bisa dengarkan terlebih dahulu sebelum Anda bisa memberikan komentar Anda mengenai hal ini. Kami akan kembali di sesi yang pertama dalam Kopi Pro 3.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Good morning, I am Redwan Husseini, ambassador of His Majesty the King of Morocco to Indonesia and to ASEAN. It's a great pleasure for me to extend my warmest congratulations to Radio Republic Indonesia on its 81st anniversary. Having had the pleasure of being interviewed by IRI, I personally experienced the professionalism and dedication of your team. And I truly appreciate the opportunity to share Morocco's perspective and our strong and growing friendship with Indonesia. For 81 years, RRI has played an important role in informing, connecting, and bringing people together across Indonesia, while also sharing Indonesia's voice with the world. On this special occasion, I wish RRI its leadership, journalists, staff, and listeners continued success, prosperity, and many more years of excellence. Happy 81st anniversary to RRI. Warmest wishes from the King of Morocco. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran Badan POM mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia RRI. Masyarakat yang sehat dan berdaya dimulai dari kemampuan membuat pilihan yang tepat, khususnya dalam memilih produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat. Untuk itu, edukasi dan akses terhadap informasi yang benar menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat dengan jangkauannya yang luas. Hingga berbagai penjuru Indonesia, RRI berperan sangat strategis bagi Badan POM dalam membangun kesadaran dan meningkatkan literasi masyarakat agar semakin cerdas dan bijak sebagai konsumen. Kami berharap Radio Republik Indonesia RRI terus menjadi mitra dalam menyampaikan informasi yang akurat dan mudah dipahami sekaligus membentangi atau membentengi masyarakat dari informasi keliru atau hoax yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari terus bersinergi, mengedukasi dan melindungi masyarakat demi wujudkan atau terwujudnya Indonesia yang sehat, aman dan berdaya. Radio Republik Indonesia RRI, sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kami telah terhubung dengan pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta, ada Ibu Retno Tanding. Bu Retno, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Fajar, apa kabar?
1: Baik, Bu Retno, kabar baik ya.
2: Alhamdulillah baik, meskipun panas terus panjang hari.
1: Surakarta juga panas ya?
2: Iya, kemarau ini.
1: Ya. Bu Retno, ini tentang program pemerintah menyiapkan rekening, pembukaan rekening bagi masyarakat Indonesia. Targetnya 200 juta rekening.
2: Iya.
1: Jadi baik yang belum memiliki rekening maupun yang sudah punya rekening, artinya. Saya minta tanggapannya Bu Retno tentang program ini.
2: Oke, ya. Dari berita itu sebenarnya ada 3 pertanyaan sih Mas Fajar.
1: Okay.
2: Jadi ini urgensi program ini sebenarnya apa gitu ya? Karena kita bicara tentang 200 juta 11 triliun untuk masing-masing 50.000 modal ini ya, pembukaan yang itu bisa ditarik gitu kan. Nah, sebenarnya gini, tujuannya apa kalau saya boleh tanya yang pertama, itu apakah memastikan setiap WNI punya rekening gitu ya, 200 juta di atas 17 tahun. Masalahnya saat ini kan kita bisa saja kan mencari database seberapa banyak sebenarnya yang sudah punya rekening penduduk ini. Kalau tidak salah tahun 2023 BRI saja sudah mengelola 150 juta rekening kalau nggak salah. Artinya sudah banyak sebenarnya yang punya rekening. Kita bicara tentang pegawai baik negeri maupun swasta, mahasiswa yang sudah harus punya rekening untuk bayar UKT. Itu saya kira perlu didalami lebih lanjut supaya tidak perlu orang yang sudah punya rekening itu punya rekening. Kalau itu tujuannya semuanya harus punya rekening gitu ya Mas Fajar ya. Jadi jangan sampai, soalnya Mas Fajar kalau saya boleh tanya, berapa rekening yang dipunyai Mas Fajar coba saat ini?
1: 2.
2: Pasti lebih dari 1.
1: 2. Kalau misalkan diwajibkan juga berarti saya punya 3 nih.
2: Punya 3. Saya yakin ada yang punya 10 rekening, 6 rekening, 5 rekening. Ini jangan-jangan tidak menghitung yang rekening dana investasi juga nih, jangan-jangan.
1: Oh iya. Nah, oke. Iya.
2: Jadi kita perlu memikirkan itu. Jadi jangan sampai anggaran segitu gede tapi urgensinya hanya untuk punya rekening padahal orangnya sudah punya rekening. Itu kan pertanyaan yang pertama tuh Mas Fajar.
1: Oke.
2: Okay. Yang kedua, tujuannya adalah untuk inklusi keuangan.
1: Okay.
2: Saat ini inklusi keuangan kita itu sudah 93%.
1: Jadi sisanya tuh tinggal 7% aja nih yang belum?
2: Iya, tinggal 7%. Artinya nggak harus mencapai 11 triliun kan? Dan juga kalau kita bicara tentang literasi, literasinya kita sudah cukup bagus kok. 63% gitu. Jadi kalau kaitannya dengan inklusi itu urgensi dan seberapa kuat sebenarnya hubungan antara memiliki rekening dan literasi keuangan. Ini Zaf tadi malah mikir-mikir, jangan-jangan setelah orang sadar tentang literasi keuangan, kemudian masalah security dunia perbankan tuh mereka milih udahlah ditempatkan di tempat lain aja kan, sama-sama menyimpan kan, bisa dalam bentuk emas, properti, bisa dalam bentuk yang lain-lainnya juga bisa kan. Nah, jadi tidak harus menabung gitu maksudnya, tetapi itu liquid gitu kan. Jadi itu yang kedua. Jadi apakah benar itu untuk inklusi keuangan? Kita harus pikirkan juga.
1: Saya juga tanya hal yang sama nih. Tadi kan saya sempat berbincang dengan pakar pembangunan sosial dan kesejahteraan Pak Nur Hadi yang menjelaskan tentang inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Dua hal yang berbeda. Inklusi kalau Bu Retno bisa mengelaborasikan itu, Bu Retno.
2: Jadi kalau kita bisa bicara tentang inklusi, itu kita bicara seberapa banyak orang yang di-cover oleh layanan perbankan.
1: Oke, jadi kita bicara soal kalau konteksnya pembicaraan kita malam hari ini, berapa banyak yang sudah punya rekening bank?
2: Kalau ini dikatakan 93%.
1: Iya, jadi kalau literasi itu
2: kalau literasi beda lagi, itu pemahaman.
1: Kan? Sorry. Inklusi, kalau itu inklusi.
2: Inklusinya.
1: Jadi 93% kalau, nih udah mengcover 93%-an warga negara Indonesia sudah punya. Jadi sudah itu, inklusif,
2: itu
1: sudah
2: laporan OJK loh ya.
1: Oh iya, oke. Okay. Nah, literasi itu apa, Bu Retno?
2: Kalau literasi itu kita bicara tentang pengetahuan yang dimiliki oleh orang dan pemahamannya tentang manajemen keuangan. Salah satunya kan tentang tabungan itu, Mas Fajar. Oh. Jadi literasi itu kan edukasi nih. Kita bicara tentang melek, inilah melek manajemen keuangan gitu.
1: Oh iya. Jadi ini saya jadi ini mungkin pertanyaan yang sama dengan narasumber sebelumnya ya. Ini tentang temuan PPATK yang akhir tahun 2025 itu loh, Bu Retno, yang rekening dorman. Rekening dorman, rekening dan dorman. Juga ada yang digunakan untuk pinjol ataupun judol. Nah, artinya okay. Itu rekeningnya punya, digitalnya paham, tapi literasinya kurang kalau begitu.
2: Kalau ya, biasanya kalau yang terlibat pinjol, judol itu bisa jadi literasinya tidak terlalu tinggi karena mereka tidak melihat risikonya kan Mas, berarti pemahamannya tentang bagaimana.
1: Tapi mereka termasuk inklusif ya, sudah tahu nih, sudah termasuk.
2: Sudah tahu,
1: ya.
2: Mereka punya rekening gitu kan, berarti mereka dilayani perbankan.
1: Nah, kalau gitu dengan adanya program ini, gimana nih nanti kan ada dorman lagi, jangan-jangan dorman rekening, jangan-jangan ada yang menggunakan karena literasinya kurang, jadi banyak yang menyalahgunakan seperti pinjol lagi atau judol gitu ya.
2: 200 juta rekening dorman lagi, Mas, isinya 50 ribu. Aduh, ketawa, jangan ketawa.
1: Iya, jadi perlu hati-hati ternyata ya. Jadi urgensinya iya, pertama betul. Itu mungkin kalau dari berita RRI, dari laporan Warta Berita pukul 19 tadi, salah satunya adalah pemerintah berencana untuk mendigitalisasi bansos. Artinya okay. akan ditransfer. Bantuan tunai ini.
2: Lah sekarang kan sudah ditransfer Mas, bantuan sosialnya itu.
1: Mungkin karena ada beberapa yang tidak tercover ataupun yang sudah yang berhak tapi nggak punya rekening, itu yang mungkin harapannya itu bisa tepat sasaran atau ditransfer ke masyarakat itu gitu, Bu Retno.
2: Oke, tapi kan tidak sebanyak itulah 200 juta.
1: Oh, iya.
2: Tapi saya kira gini kok Mas, yang dapat bansos itu memang mereka menerimanya lewat rekening, sebenarnya tidak tunai sih, yang dianggap tunai diberikan itu ya, yang ke apa namanya ke kelurahan.
1: Kelurahan,
2: ya. Tapi ya saya sering melihat. Ada orang-orang yang memang dia tuh ngecekin, oh belum turun bansosnya gitu, dia ngecek di ATM gitu kan, waktu antri terus saya dengar mereka ngomong pelan gitu,
1: yeah.
2: Ada yang sudah pakai rekening kan, artinya yang kalau memang itu untuk bansos nih, ini yang ketiga nih pertanyaan saya sebenarnya, kalau itu untuk kaitannya dengan bansos, penyaluran, bukankah sudah ada yang menggunakan layanan bank? Yang belum itu seberapa, itu kan yang perlu dilihat. Jadi

0: ditransfer diberikan ATM itu bisa jadi kayak yang saya lakukan itu jadi apa namanya untuk orang tua ada rekening tersendiri ditransfer untuk biaya hidup gitu kan. Banyak saya kira yang melakukan itu karena mungkin orang tuanya juga tidak terlalu paham tentang apa namanya tentang sistem perbankan juga gitu. Jadi
1: iya, saya kebayang begini misalkan infrastruktur setiap daerah di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang rumahnya sebelahnya bank, ada yang harus 20 km. Itu baru banknya, itu belum ATM-nya, tidak merata.
0: Iya betul, itu kan juga harus ya itu banyak hal yang sebenarnya kita baru bicara tentang ini ya infrastruktur banknya kan Mas. Kita bicara tentang tapi sebelum sampai ke sana pun kita harus bicara dulu yang akan diberi itu siapa gitu, urgensinya apa. Supaya ini kita kan berharap nih kalau program pemerintah itu efisien dan efektif ya. Jadi 11 triliun itu tidak sebesar anggarannya MBG lah, tetapi tetap saja kalau memang tidak diperlukan sebanyak itu kita bisa memilah siapa yang diberi. Kalau memang harus diberi ya Mas, kalau memang harus diberi ya di ini aja disisir saja kan supaya tepat sasaran dan tepat guna gitu Mas.
1: Iya, saya juga agak bingung juga ketika nanti menyinggung soal kerjasama dengan Dukcapil, artinya akan tersinkronasi dengan NIK. Kalau menurut Bu Retno tuh gimana tentang hal ini?
0: Ya, seharusnya jangan dengan NIK Mas, harusnya dengan bank dengan BI lah ya. Jadi apa namanya di ketika kita buka rekening bank memang kita kan pakai KTP itu ya. Jadi otomatis kan itu sudah tersimpan di dalam database perbankan, itu kan sudah ada. Jadi daripada dengan Dukcapil saya kira okay, bekerja sama dengan Dukcapil juga enggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan rekening bank, kenapa tidak nanya database perbankan aja? Di sana sudah jelas, sudah pasti siapa-siapa. Kalau kaitannya dengan rekening-rekening dorman itu, ya disisir saja. Maksud saya kira bank bisa lah diajak bekerja sama ya kalau itu untuk kepentingan bersama. Jadi rekening yang lama tidak di UT-UT, yang lama tidak dapat transferan itu, yang mana sih yang dianggap sebagai dorman, kalau PPATK saja bisa melakukan itu gitu ya, bisa melakukan yang tahun berapa itu Mas yang sampai heboh itu
1: 2025 teman-teman. Terakhir nah, akhir 2025 dorman kan, rekening dorman
0: yang teman sampai ada yang kena rekening di transferin setiap bulan aja di frozen gitu loh. Jadi kalau itu bisa dilakukan, kenapa hal yang lebih mudah untuk dilakukan tidak bisa dilakukan? Jadi menyisir siapa yang sudah punya, janganlah gitu.
1: Oke. Okay. Yeah. Ini juga mungkin mengadopsi juga apa yang dilakukan Amerika Serikat kan punya security number kalau nggak salah tuh, social security number ya. Jadi ada data ketika NIK, data keluarga seperti kakak, status ekonomi sosial bisa terlihat sehingga dibutuhkan oleh pemerintah untuk tepat sasaran memberikan bantuan sosialnya karena ada status sosial ekonominya di situ. Ada rekening bank, ada transaksi, itu semua terhubung dan akhirnya menjadi pelan-pelan itu menjadi infrastruktur data yang terkoneksi satu sama lain sehingga yang dimiliki oleh pemerintah untuk bisa menentukan kebijakan atau program apa yang tepat kepada untuk masyarakatnya. Itu gimana tuh?
0: Saya malah berpikiran lain Mas.
1: Apa
0: sorry
1: tuh?
0: Sebelum saya menambah. Jadi ini kan Presiden Trump di Amerika Serikat itu sedang menjanjikan bahwa penduduk Amerika itu akan memperoleh dividen $5,000 per orangnya.
1: Nah,
0: kalau dia menang pemilu.
1: Iya, kan lumayan juga. Sorry. Kan lumayan juga.
0: Jadi saya malah berpikirnya ke situ.
1: Jadi jatuhnya apa nih? Money politik nih.
0: Kita hentikan dulu, kita jawab tentang yang tadi. Jadi tentang
1: oke, jadi kembali ke pertanyaan awal, urgensinya apa dulu nih?
0: Beritanya bareng soalnya, Mas. Jadi yang ini $50,000 sana $5,000 gitu loh.
1: Oke.
0: Jauh banget ya.
1: Oh jauh ya, nolnya beda ya.
0: Nolnya beda dan dolarnya beda, satunya.
1: Dan yang perlu diperhatikan juga tentang keamanan data pribadi ketika semua sudah terkoneksi. Siapa betul, yang bisa melihat bagaimana rakyat bisa menolak atau tidak ketika datanya digunakan atau dipublikasi digunakan oleh pemerintah.
0: Iya, digunakan. Saya sih gini, kalau bicara tentang single identity number ya, yang tadi disampaikan bahwa satu orang satu nick dan itu nanti akan terhubung dengan pajak, terhubung dengan apa namanya rekening,
1: rekening seperti ya, itu. Transaksi semua.

0: Wah, saya sosial ekonomi.
1: Saya kan sangat gembira kalau itu bisa terjadi, karena artinya nanti Indonesia benar-benar akan punya database yang kuat dan akurat.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan, kalau kita punya itu, jadi kita benar-benar dengan single identity number ini berarti pemerintah punya database sebenarnya masyarakat yang masuk desil 10 dan desil 1 itu siapa, itu kan ketahuan banget. Sehingga yang namanya anggaran, bantuan sosial, program-program itu bisa menjadi tepat sasaran, karena database-nya kan harusnya cuma satu kan.
0: Yeah.
1: Harusnya kan ini sampai kemana-mana ini Mas kalau ngomongin single identity number.
0: Yeah.
1: Jangan sampai program dari satu kementerian dengan kementerian lain database-nya beda, yang
0: beda. Yeah.
1: Padahal tujuannya sama. Itu kan namanya pemborosan kan, artinya tidak efisien, efektif. Yeah. Juga enggak.
0: Okay.
1: Jadi kalau kaitannya dengan single identity, tapi jangan dibolak balik. Saya kira sebaiknya dilurusin gitu. Oke, okay, single identity number. Tapi kan yang existing individual ini kan memang sudah ada. Yang perlu diratakan atau yang perlu diperbaiki itu adalah identity numbering-nya ini kan. Masalah dia sudah punya punya rekening lebih dari satu, it's okay. Kalau kemudian yang diperlukan, saya cuma perlu salah satu dari rekening Anda untuk dikaitkan dengan nomor identitas Anda, karena itu kaitannya dengan program pemerintah kayak, atau katakanlah kita kan boleh bermimpi kan Mas ya.
0: Yeah.
1: Kalau suatu saat di masa akan datang pemerintah ternyata menunaikan kewajiban pada warga negara, jadi setiap ada warga negara lahir gitu kan, diberikan bantuan langsung masuk ke rekeningnya, langsung punya identity number.
0: Ya, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar 11 triliun untuk program pembukaan rekening secara merata ya kepada seluruh masyarakat. Disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, anggaran ini berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara, menyasar lebih dari 200 juta masyarakat. Setiap rekening akan mendapat dana pembukaan sebesar Rp50.000. Jadi kalau diestimasi sekitar 11 triliunan. Bukan angka yang pasti. Ini estimasi atau perkiraan aja. Program pemerintah membahas anggaran dan skema pelaksanaan program ini bersama dengan Bank Indonesia dan OJK. Pembukaan rekening akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan program ini mulai berjalan sebelum akhir 2026 ini. Ada dua bank yang diamanahkan. Ada dua bank Himbara, yaitu BRI atau Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Rencana ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening bank. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri. Menko Perekonomian juga mengatakan pemerintah mempertimbangkan sinkronasi pembukaan rekening dengan data kependudukan dan catatan sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Skema ini akan menjadi bagian dari pembahasan pemerintah bersama BI dan juga OJK sebelum program pembukaan rekening ini dijalankan. Ini masih wacana, masih belum dilaksanakan, tetapi yang jelas sudah disounding ataupun disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Tanggapan Anda silakan di Siboga ada Pak Matoli. Pak Matoli, selamat dini hari Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak.
2: Bung Fajar.
0: Iya.
2: Ya, Bung Fajar. Ya, selamat ulang tahun untuk RRI dulu.
0: Oke, terima kasih. Ya, silakan Pak.
2: Ya, Bung Fajar. Program pemerintah nih buka rekening. Kan saldo 30.000 secara gratis. Yakin nggak itu nggak apa namanya terafiliasi dengan rekening dorman? Setelah tercapai target 200 juta orang, entah punya dabel-dabel lah dia atau punya, karena bunyi pasal itu nggak jelas gitu, kayak masih ambigu, masyarakat disuruh berpikir. Tadi ada indikatornya, kan Amerika mau pemilu, tinggal contek aja nanti di Indonesia pakai siapkan dulu ini serangan pajarnya agak lucu dan itu memang mau dibilang rahasia negara tapi bisik-bisiknya bisik-bisik tetangganya udah nyampe ke kita gitu, entah pun niatnya mau ke pemilu terserah lah, Tapi maksud kita emang ada garansinya bahwasanya nanti itu tidak terjadi di situ apa namanya ya pencucian uang. Ini kan hanya berlaku di warga negara Indonesia dalam negeri. Gimana dengan WNI kita yang pekerja migran di luar negeri? Mereka kan masih status WNI. Atau sembilan naga kita yang memang banyak membuka atau memparkirkan harta kekayaannya di luar negeri. Tanggung enggak? Kan itu lebih banyak dibanding kita yang receh-receh, Bung Fajar yang masih gaji 5 juta.
0: Iya, baik, makasih.
2: Ini kan tak elok gitu loh maksudnya.
0: Transparansi enggak? Iya, makasih Pak Matoli. Perlu dipahami juga konsep dari pembukaan rekening bank bagi seluruh masyarakat Indonesia ini keinginannya adalah literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa sih Mas Fajar? Literasi keuangan secara inklusif itu inklusivitas keuangan. Inklusivitas keuangan itu adalah semua masyarakat Indonesia memiliki akses yang sama, yang setara, yang merata. Inklusivitas pendidikan itu artinya semua masyarakat Indonesia itu bisa masuk ke dunia pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Entah itu kendalanya soal infrastruktur, entah itu kendalanya soal biaya dan sebagainya, itu soal lain. Nah, inklusivitas keuangan itu agar semua masyarakat setara semuanya nih punya rekening bank, bisa mengakses perbankan. Kalau ada misalkan masyarakat Indonesia yang mau berusaha, lalu kemudian usahanya sudah berjalan, tapi ternyata untuk membesarkan usahanya itu perlu modal tambahan, bisa mengajukan KUR. Pakai apa? Ya, pakai rekening tentunya. Kalau sudah punya, akan lebih mudah. Dan juga ada wacana juga soal digitalisasi bansos. Artinya, tidak nanti meminimalisir korupsi misalkan. Artinya gimana? Artinya angka yang disampaikan oleh pemerintah misalkan diumumkan untuk masyarakat miskin ekstrim atau istilahnya itu desil ya, desil 1 sampai desil 4 misalkan mendapatkan bansos di bulan ini sampai bulan ini dengan angka misal nih, misalkan Rp100.000 per bulan. Artinya kalau 3 bulan 300. Maka Rp300.000 itulah yang akan didapat. Enggak ada potongan sana sini, enggak melalui pintu manapun, enggak perlu lewat birokrasi dari kepala daerah ke kelurahan, kecamatan, RT, RW, enggak perlu. Jadi langsung dari pemerintah langsung ke masyarakat sehingga meminimalisir kebocoran anggaran. Yang kedua, kalau sudah sinkronasi data dengan NIK, dengan Dukcapil, harapannya lebih tepat sasaran. Namanya, NIK-nya ini nomornya, berarti namanya itu adalah ini, domisilinya di sini, dan itu sudah termasuk ke dalam DTSN. DTSN artinya desilnya sudah jelas berhak mendapatkan gitu ya, sudah dikonfirmasi dan juga sudah divalidasi. Oh ternyata memang tergolong masyarakat yang tidak mampu gitu, sehingga ketika datanya sudah akurat, maka tinggal ditransfer aja. Itu inklusivitas. Nah, kalau literasi keuangan gimana Mas Fajar? Literasi keuangan itu memahami manfaatnya apa, nilai tambahnya apa, rekening bank itu apa. Misalkan dengan adanya rekening bank, nggak perlu lagi nyimpen duit di bawah bantal. Transaksi petani itu misalkan sudah panen, ngirim padinya, nggak perlu bayar cash, tinggal ditransfer aja. Dengan begitu ada edukasi atau literasi pemahaman masyarakat soal menabung. Ambil secukupnya, sisanya ditabung, dengan begitu mendapatkan manfaat double. Sudah menjual hasil pertaniannya, kemudian ada uang di banknya, itu akan terus berbunga. Manfaatnya tambah lagi. Sudah aman, berbunga, dan seterusnya. Itu literasi, pemahaman soal itu. Masalahnya muncul ketika akhir tahun 2025 PPATK menemukan banyaknya rekening dorman. Rekening dorman itu apa Mas Fajar? Rekening yang ada doang tapi gak ada aktivitasnya. Gak ada penarikan, gak ada nabung, gak purkes ataupun ya apa namanya naruh duit untuk nabung gitu ya. Gak ada penarikan juga, udah diem aja gitu. Rekening dorman. Dan itu sempat dibekukan, tapi kemudian akhirnya banyak masyarakat yang protes. Ternyata ya nggak ada aktivitasnya karena mungkin kegiatannya itu nggak setiap saat, setiap hari, setiap minggu, tapi mungkin 3 bulan sekali atau sebulan sekali karena hanya menunggu kiriman dari anak, misalkan anak sedang bekerja di luar kota atau di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia, lalu kemudian baru aktif hanya jarang-jarang gitu. Dan itu sangat memberatkan masyarakat, sehingga ketika itu kalau nggak salah dibuka kembali ya, ada mekanismenya. Atau literasi digital, literasi keuangan adalah memahami ketika ada uang di rekeningnya itu bisa dimanfaatkan supaya tidak perlu ngambil cash, misalkan download di aplikasi di handphonenya dompet digital, belanjanya kemanapun pakai kris ya, QRIS ya, dan lain sebagainya. Pak Nana di Mataram, halo.
3: Halo Mas Fajar, selamat ya, pagi.
0: Silakan, selamat ini hari, silakan Pak.
3: Ya, ini program pemerintah untuk membuka rekening semua ini Mas ya, yang belum ya, apa atau yang semuanya?
0: Enggak disebut yang belum atau semua, tapi yang jelas targetnya itu kurang lebih 200 jutaan rekening.
3: Berarti ini kalangan ya, mungkin yang pendidikannya kurang atau di kalangan ya peternak, petani, nelayan itu.
0: Bisa jadi.
3: Ataupun apa anak di bawah umur termasuk
0: nggak bisa anak di bawah umur, tapi karena programnya itu kalau nggak salah dengan sinkronasi dengan Dukcapil, ketika saya misalkan usia 16 besok usia 17 otomatis saya harus punya KTP. Ketika bikin KTP, KTP-nya udah jadi termasuk juga dengan rekeningnya gitu dibuatkan. Jadi rencananya begitu, hanya 17 tahun ke atas aja nih.
3: Nah itu bagus sekali itu. Soalnya rekening ini sangat bermanfaat sekali.
0: Bermanfaat.
3: Di bank ya. Sekarang kan sudah transaksinya, jual belinya kan pakai
0: digital.
3: Digital semua. Orang hampir semua, bahkan anak di bawah umur sudah punya HP Android kan?
0: Iya.
3: Yeah. Jadinya di HP Android itu sudah pakai aplikasi e-banking segala macam.
0: Iya. Yeah.
3: Di sini juga di Lombok ini bank daerahnya, Bank NTB Syariah juga itu ya sosialisasi promosi itu masalah pentingnya transaksi non tunai itu.
0: Mm-mm. Jadi ya, sosialisasi ya. Untuk transaksi non tunai supaya lebih naruh duitnya di rekening saja, jadi untuk transaksinya ya, itu nggak pakai itu. Cash.
3: Masuk ke pasar-pasar tradisional. Mm-mm. Seperti di mobile, Rimo,
0: yeah.
3: Di mobile, Bank NTB Syariah dipromosiin, disosialisasiin ke semua sampai ke pelosok-pelosok pasar tradisional, orang jual sayur, jual cabai pun dia harus menggunakan rinjani mobile-nya Bank NTB Syariah gitu.
0: Iya, yeah. Oke. Okay. Baik, jadi sepakat ya nih Pak Nanang. Sebenarnya saya tanya dulu, Pak Nanang sudah punya rekening belum atau belum?
3: Banyak rekening.
0: Ada berapa rekeningnya?
3: Ya sekitar lebih dari 5.
0: 5 bank yang berbeda berarti?
3: Ada satu bank yang
0: dua
3: rekening gitu ya.
0: Oke, jadi ada kurang lebih 4 bank ya yang berbeda ya. Atau 3, ya. 3 bank.
3: Iya, 4 bank.
0: 4 bank. Semuanya aktif atau ada yang dianggurin aja, yang punya-punyaan aja buka terus akhirnya nggak ada transaksinya Pak Danang?
3: Ada yang nggak aktif, sebenarnya saya banyak punya rekening tapi ada yang nggak aktif, cuma yang aktif itu sekitar 5.
0: Wah, banyak amat Pak Danang, buat apa aja?
3: Ya macam-macam, kan kita usaha juga.
0: Oh iya, penting. Benar. Supaya nggak ada biaya administrasi biasanya ya, nggak dipotong.
3: Iya, misalnya mereka gitu, kita harus ikuti orang yang pembayarnya. Ya.
0: Oke, baik, paham saya kalau gitu. Terima kasih Pak Nanang, selamat ini hari, ya, salam kasih. Sehat.
3: Selalu Bung Fajar.
0: Iya. Oh iya, kalau itu sih saya paham, kenapa? Biasanya itu pelaku usaha ya. UMKM utamanya, kayak yang jualan pulsa atau jualan di pinggir jalan, rumah makan dan sebagainya, kadang punya beberapa rekening. Jadi kalau pelanggannya, customernya itu punya rekening A misalkan, bisa ditransfer ke A juga karena saya punya rekening A. Supaya apa? Tidak ada pemotongan biaya administrasi biasanya. Kalau sesama bank, banknya sama, itu beberapa di antaranya, saya sebut beberapa di antaranya ya, karena ada juga yang tetap kena potongan administrasi. Itu biasanya free, tidak ada potongan. Nah, berbeda kalau misalkannya banknya berbeda, biasanya itu ada biaya administrasi dengan besaran yang berbeda-beda potongannya. Gitu ya. Jadi wajar kalau ada satu orang itu punya 5 rekening dan lain sebagainya. Tapi bagi masalahnya timbul nih ketika tadi beberapa waktu lalu saya sempat berbincang dengan beberapa narasumber ya. Ketika infrastrukturnya tidak mendukung. Infrastruktur itu apa Mas Fajar? Infrastrukturnya itu banknya jauh dari rumah. Itu mungkin salah satu alasan ada beberapa masyarakat Indonesia yang nggak punya rekening bank. Harus naik kendaraan dulu, harus naik, kalau misalkan nggak ada kendaraan umum, harus naik kendaraan pribadi atau gimana gitu ya. Setelah banknya jauh, masalah kedua misalkan ATM-nya jauh. Banknya mungkin dekat, tapi banknya jauh, tapi ATM-nya juga nggak ada yang dekat rumah. Sehingga ketika butuh cash, sulit juga. Yang ketiga, pemahaman masyarakat soal rekening bank. Milik uang di rekening itu, di perbankan itu, apa sih manfaatnya gitu. Karena dari laporan PPATK, setiap tahun ada pertambahan transaksi mencurigakan. Apa itu? Judol. Yang kedua adalah tingkat pinjaman online. Yang meminjamnya itu kebanyakan itu gagal bayar atau meminjam untuk sesuatu yang tidak produktif, bukan untuk buat usaha dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ini kaitannya sama literasi. Jadi kalau beberapa narasumber kemarin saya sempat bincang itu, jangan lupa juga ketika sudah dibukakan rekening, perlu adanya edukasi kepada masyarakat nih, manfaatnya apa, manfaatkan dengan baik, sebaik-baiknya rekening bank ini untuk usaha, untuk mempermudah transaksi, jual beli, baik itu barang maupun jasa. Jadi ketika semua sudah punya rekening, harapannya transaksinya jadi lebih mudah, gak perlu lagi pakai KTM, gak perlu lagi ke banknya, cukup di handphone aja, saling transfer, ketemu orangnya atau nggak ketemu pun orangnya sambil percakapan di WhatsApp di lain sebagainya, itu transaksi sudah deal, bisa ditransfer, nanti saya kirimkan barangnya, misalkan begitu ya. Pemahaman seperti itu tentunya harus juga seiring sejalan, sehingga tidak hanya dibukakan rekening saja, khawatirnya nantinya dorman atau tidak aktif gitu ya. Di line telepon maupun line 013 hari, kami buka lagi di sesi yang kedua nanti.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Mabes Polri melakukan uji coba formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Berikut laporan Santi Yunas.
1: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
1: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
3: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
1: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kapal Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS GCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalani operasi militer selain perang di Indonesia.
1: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk. Di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
2: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan, sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk GCP Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk GCP Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
1: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mentrok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
2: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Indrajati, mewakili Human Inisiatif, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81. 81 tahun telah menjadi bagian penting perjalanan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya menghadirkan informasi yang menginspirasi, tetapi juga menjadi ruang yang menyatukan seluruh elemen bangsa, menghadirkan gagasan, dan menguatkan semangat kebersamaan masyarakat. Di tengah dunia yang terus berubah, peran RRI menjadi semakin penting untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerahkan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara yang menghubungkan, menghibur, dan menggerakkan kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi perekat bangsa. Selamat HUT 81 RRI.

Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir, meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia, tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia dengan target sekitar 200 juta penduduk. Menariknya, warga yang sudah memiliki rekening bank juga tetap akan masuk dalam skema pemberian saldo awal Rp50.000. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk menjalankan program ini. Dana ini bersumber dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Rencananya merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto ketika menggelar rapat dengan Bank Himbara. Presiden menginginkan agar setiap warga negara Indonesia memiliki rekening bank. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan di dalam negeri. Pembukaan rekening sebagai salah satu sarana untuk mendukung berbagai program pemerintah. Salah satu rencana pemanfaatannya ialah penyaluran bantuan sosial tunai. Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Fajar. Selamat malam para pendengar dari dimanapun berada.
1: Kabar baik ya, Pak Nur Hadi.
2: Alhamdulillah, kabar baik ya, Pak.
1: Ini juga kabar baik juga nggak bagi masyarakat Indonesia soal program pemerintah tentang rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia?
2: Mungkin kalau dari sisi tujuan saya bisa bilang ya, tapi bisa juga memberi catatan, Mas Fajar. Artinya begini, kalau dari sisi gagasan di pemberitaan kan salah satu gagasannya yang disampaikan Pak Menko itu soal inklusi keuangan dan juga literasi keuangan ya. Nah kalau dalam hal itu saya kira perlu kita apresiasi ya, karena kita memang terutama untuk literasi keuangan itu masih rendah ya, masih di sekitar 63%. Kalau inklusi keuangan sebenarnya sudah cukup bagus ya, 93%. Namun demikian,
1: sebentar ditahan dulu Pak Adi, inklusi keuangan dan inklusi perbankan bisa dielaborasikan dulu Pak, itu apa maksudnya Pak?
2: Inklusi keuangan dan literasi keuangan ya.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau inklusi ini kan artinya lebih pada membuka akses ya. Inklusi ini soal akses. Jadi agar masyarakat, terutama masyarakat yang tidak dapat menjangkau, itu tidak tereksklusi. Jadi dia bisa memanfaatkan aspek-aspek keuangan itu ya. Sebenarnya tidak hanya perbankan, tapi semua jenis lembaga keuangan gitu ya. Nah dalam hal ini kalau menurut saya secara niat itu bagus ya, tapi catatannya itu begini menurut saya, kepemilikan rekening itu tidak otomatis sebagai inklusi keuangan ya, karena tadi membuka rekening itu kan baru sekedar akses ya, sedangkan inklusi ini mestinya kita arahkan sesuatu yang lebih substantif, lebih dari sekedar akses gitu ya. Sebenarnya kan kalau aksesnya meningkat, kemudian pemanfaatannya meningkat, kemudian kualitasnya meningkat, dan dampaknya pada kesejahteraan. Nah, kita perlu mengontrol nih nanti apakah ketika diberikan akses dengan membuka rekening itu memang rekeningnya dimanfaatkan gitu loh. Karena ada kasus misalnya begini, Mas Wajan, saya pernah tim kami meneliti tentang para peminjam nasabah mekar itu ya. Mekar ini di bawah BRI yang pinjamannya hanya maksimal 10 juta ya. Itu mereka diminta untuk membuka rekening BRI. Jadi penyalurannya itu melalui rekening BRI. Tapi di masyarakat itu ketika melalui rekening BRI, mereka mau masuk bank ngurus rekening aja kesusahan gitu. Jadi lebih nyaman ketika misalnya ada namanya AO ya, account officer itu datang langsung ke apa namanya, ke rumah-rumahnya itu nagih seminggu nagih gitu.
1: Jadi nggak perlu transfer, jadi cash aja.
2: Betul. Alasannya memang dari PNM.
1: Kesulitannya dari hasil survei teman-teman pembangunan sosial dan kesejahteraan dari teman-teman Pak Nur Hadi itu apa kesulitan dari masyarakat untuk membuka rekening?
2: Ya, karena ini mas, apa namanya, itu kan ya bagi mereka barang suami itu barang mewah ya. Jadi apa namanya harus ke kantor, kemudian biasa mereka apa namanya di pasar, kemudian di sawah dan sebagainya. Bank kan juga enggak dekat-dekat amat ya.
1: Jadi, mengeluarkan waktu
2: dan sebagainya. Jadi ada kerepotan maupun kendala psikologis ya. Kalau apa namanya harus berurusan dengan hal-hal formal gitu ya, menyiapkan ini itu. Nah itu saya kira kendala pertama ya. Jadi kita tidak bisa dengan membuka rekening ini otomatis gitu ya menaikkan inklusi mereka. Nanti harus kita lihat ini bagaimana pemanfaatan rekeningnya itu. Itu saya kira yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, catatan saya soal jumlah ya, meskipun dari sisi jumlah masih ada perdebatan ya, masih akan dibicarakan. Tapi begini, kalau misalnya angkanya tadi akan sampai di 200 juta ya, dia 200 juta. Sementara di kita ini kan yang apa catatannya, yang kalau BI ya menyebut proyeksi penduduk yang belum punya rekening itu sekitar 46,5 juta ya. Itu proyeksi di 2026. Artinya angka 200 juta ini
1: kebanyakan,
2: berlipat-lipat ya. Ya 4 kali lipat. Nah, itu kan berpotensi tidak tepat sasaran 150 juta ya.
1: Dan iya, karena kabarnya meskipun yang udah punya rekening juga dapat kena program ini gitu, bisa ya, buka lagi.
2: Ya,
1: gitu.
2: Betul, dan itu kan akan ditransfer 50 ribu ya.
1: Iya.
2: Ini kita harus melihat bahwa uang 50 ribu ini uang publik loh, Kak. Meskipun bagi sebagian orang 50 ribu itu hanya kopi 2 gelas gitu ya. Tapi kalau kali berapa juta kan.
1: Iya, itu juga sumber dari APBN kan.
2: Betul, ya dari APBN. Sehingga kita perlu bertanya ini, apa additionality-nya? Additionality itu artinya kalau uang ini tidak kita kucurkan jadi rekening, manfaat apa yang tertinggal di masyarakat gitu ya. Jadi dengan kata lain itu, ini sebenarnya manfaatnya apa toh? Kalau misalnya tidak kita kasih, apakah manfaat itu tidak kita bisa dapatkan gitu? Karena uang yang digunakan besar ya, triliunan, mungkin bisa dialokasikan untuk
1: misalkan tujuan utamanya ya, digitalisasi bansos. Beberapa narasumber seperti Pak Luhut Binsar Panjaitan, lalu juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyebut salah satu benefitnya, manfaatnya, kebermanfaatannya adalah digitalisasi bansos atau bantuan sosial. Tapi toh sasaran bansos itu kan nggak 200 juta jiwa gitu Pak, Pak
2: betul,
1: Hadi.
2: Betul.
1: Itu gimana nih tanggapannya
2: Pak Hadi? Ya menurut saya gini, kalau tadi anu ya, kita mempertanyakan sebenarnya tujuan utamanya apa. Kalau kemudian misalnya di situ ada sasaran soal digitalisasi bansos ya. Nah, ini perlu kita lihat bahwa ketika kita bicara soal digital ya, itu kita perlu melihat juga soal literasi digital dan inklusi digital ya. Karena di masyarakat kita itu tingkat inklusi digitalnya kan juga masih rendah ya, masih tereksklusi gitu. Ada masyarakat yang ketika apa namanya diberi bantuan dengan model digital itu susah mengakses. Kami pernah melakukan studi tentang bantuan pupuk waktu itu di Jawa. Ini di Jawa padahal ya, ini si bicara soal digital di 5 provinsi di Jawa, mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, ribuan di tiap kabupaten itu, jadi banyak sekali. Nah, salah satu temuan kami itu soal ini bansos yang bantuan pupuk yang digunakan, disalurkan dalam bentuk kartu digital itu ternyata sebagian besar masyarakat susah gitu ya. Karena misalnya katakanlah BRI ya, BRI itu kan memang di kecamatan-kecamatan ada, tapi di Jawa itu kan kecamatan juga tidak semuanya kecil-kecil ya. Ada yang mau akses akses ATM itu agak jauh gitu ya. Nah, ini saya kira jangan sampai juga nanti ketika digitalisasi ini justru merepotkan
1: penerima. Soalnya itu, kalau misalkan kayak saya bayangkan, misalkan ada masyarakat yang berhak menerima bansos, mereka sudah buka rekening, lalu ada penyaluran bansos tunai. Nah, mereka harus ke ATM dulu berarti kan untuk mencairkan ya, itu ya. Pak Hadi. Sementara
2: betul.
1: Ada daerah-daerah yang aksesnya dekat dengan ATM atau bank, ada yang ya. Sulit atau jauh gitu Pak Hadi.
2: Betul. Ya, itu saya kira kendala. Katakanlah ada juga yang oh ini anu kok terkonek ke Kris gitu ya. Nah, tapi di kampung-kampung itu belum tentu juga warung-warung yang tempat untuk meningkat apa membelanjakan bantuan itu menyediakan Kris gitu ya. Jadi ini sekali lagi kalau saya apresiasi soal apa peningkatan inklusi digital, literasi digital atau inklusi keuangan, literasi keuangan itu hanya menurut saya instrumentasi kebijakannya ya itu perlu kita lihat. Artinya tadi misalnya kalau sasarannya hanya 45 juta ya nggak perlu 200 misalnya. Kemudian uang itu ya misalnya, ini kan karena APBN ya saya kira kita perlu
1: cermat menggunakannya ya, gitu ya.
2: Betul, cermat menggunakan APBN ini untuk hal-hal yang tadi ada additionality, nilai tambahnya itu apa gitu.
1: Oke. Saya jadi ingat soal laporan PPATK. Kemarin tahun pengujung tahun 2025 itu rame soal rekening dorman. Mau dibekukan, punya rekening cuman gak aktif gitu. Hanya punya-punyaan aja gitu. Tiba-tiba dibekukan. Tapi kemudian banyak masyarakat yang mungkin keluarganya itu pekerja migran Indonesia. Hanya beberapa bulan sekali mengirimkan. Jadi aktifnya itu ya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali atau bagaimana gitu. Sehingga akhirnya ketika diblokir bingung juga nih keluarga di Indonesia dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya bermasalah dan akhirnya dibuka lagi. Atau temuan PPATK, digitalisasi keuangan itu banyak yang ditemukan perjudian daring, judol dan lain sebagainya. Ini kan eksesnya apa ya dampak negatifnya gitu, Pak Hadi. Kalau Pak Hadi melihatnya gimana? Betul.
2: Ya, saya kira kembali pada yang pertama tadi ya. Kalau soal membuka ini kan baru akses ya. Berikutnya itu adalah usage gitu. Usage ini kalau apa namanya? Kalau yang positif itu disebut sebagai useful usage gitu ya. Jadi penggunaan yang bermanfaat. Nah dalam konteks membuka rekening ini, saya kira nanti kalau sudah dibuka perlu dipantau ini. Misalnya apakah sampai 6 bulan, 1 tahun itu, apakah benar-benar rekeningnya itu
1: aktif,
2: bermanfaat ya.
1: Yeah. Bermanfaat. Atau cuma nanti, sekedar buka ya, aja gitu ya, nggak diapain. Iya,
2: nanti jadi dorman itu kan artinya kita membuang uang itu.
1: Iya, tahu-tahu diblokir aja itu, gitu ya.
2: Betul. Nah, jadi menurut saya apa namanya, ini useful usage-nya nih, usage pemanfaatannya itu harus kita lihat ya.
1: Oke, okay. Jadi gini Pak Hadi, saya agak bingung tadi penjelasannya Pak Hadi, ini soal survei inklusivitas keuangan dan literasi keuangan. Artinya kalau punya rekening itu inklusif, semuanya bisa punya rekening. Tapi untuk literasi memahami manfaatnya atau tidak itu beda hal, gitu maksudnya Pak Hadi.
2: Saya kira rumusan yang sangat bagus. Jadi punya rekening itu berarti membuka akses, tapi tidak serta-merta meningkatkan literasi gitu ya. Literasi ini hal-hal lain yang perlu apa namanya perlu diisahkan juga, sehingga jangan sampai juga nanti ketika sudah membuka rekening itu stop gitu ya. Oh cukup pekerjaan pemerintah cukup gitu ya. Jadi menghitung manfaat kebijakannya hanya pada jumlah rekening yang dibuka. Nah itu sangat berbahaya karena itu kan pada level output saja ya. Perlu lebih lanjut lagi bagaimana pemanfaatannya, bagaimana masyarakat memahami soal keuangan itu ya. Jangan-jangan tadi malah lari untuk akses judol atau kena korban penipuan apa namanya online itu kan sangat mungkin ya, kita harus hati-hati ke sana.
1: Iya, terlebih lagi kabarnya ini akan bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi harapannya itu dana bantuan sosial yang berasal dari APBN itu bisa di-trace untuk ketepat sasaran. Jadi tepat sasaran ini Pak Hadi. Jadi nicknya ini, artinya alamatnya tentu saja ini. Nggak ada lagi alamat yang salah, karena sesuai dengan nick, itu kan ada alamatnya. Lalu kemudian nick terhubung dengan rekening, berarti kalau nicknya ini, rekeningnya ini. Nanti pengirimannya berarti tepat sasaran. Itu konsep seperti itu gimana nih Pak Hadi?
2: Ya, itu saya kira kalau dalam konteks bansos kita kan memang sudah pakai di sana ya. BNGA by nick, by name, by address, by nick. Itu kalau secara konseptual saya kira bagus ya. Ada di praktek di beberapa negara kan penyalurannya itu macam-macam ya. Ada yang menggunakan nick, ada yang menggunakan apa namanya? Jadi biometrik atau apa istilahnya. Jadi mata atau sisik jari dan sebagainya. Itu saya kira kalau di kita ketika Dukcapil sudah bagus ya pendataannya, itu bisa meningkatkan ketepatan sasaran ya. Artinya ditransfer pada orang yang dituju. Tetapi catatan lain adalah orang yang dituju itu belum tentu tepat yang akan dibantu atau yang harus dibantu.
1: Gimana tuh? Bisa dielaborasikan Pak Hadi? Gimana tuh maksudnya?
2: Jadi begini, misalnya sebenarnya dia nggak layak dibantu, tapi dia masuk dalam data yang layak dibantu.
1: Misalkan saya Fajar Nugroho, nicknya ternyata masuk ke dalam warga yang desil 4 atau desil 3. Jadi tahu-tahu rekening saya masuk gitu, uang gitu.
2: Sangat mungkin seperti itu. Nah, artinya begini, sistem BNGA by nick itu bagus ya.

0: bisa lebih tepat sasaran dari bantuan-bantuan pemerintah itu belum bisa begitu menjadi jaminan begitu, Pak Hadi.
1: Ya, maksudnya masih ada catatan. Ini saya bukan pesimis ya, bukan skeptis atau pesimis, tapi
0: ada catatannya lah. Ya, ini bagus, betul. Cuma ada catatan gitu.
1: Ya betul. Perlu kita lihat apa peluang-peluang tidak efisien, tidak efektif, kebocoran dan sebagainya itu, sehingga ide dasar dari tujuan kebijakan itu memang bisa tercapai secara optimal gitu.
0: Oke. Jadi tadi sempat menyinggung Pak Hadi soal ini kan nantinya akan digulirkan program ini melalui APBN, sehingga Pak Hadi mengatakan tadi kalau bisa lebih efektif, lebih efisien, jangan 200 juta rekening baru gitu, Pak Hadi.
1: Ya, itu anu apa namanya? Saya kira kalau kita tujuannya apa namanya?
0: Inklusivitas keuangan, inklusi.
1: Ya, inklusivitas, ya sebaiknya
0: sisanya aja ya, sisanya dari berapa betul, 60 sekian persennya aja.
1: Betul ya, yang cukup yang sudah punya, cukup yang belum punya itu di. Kalau soal pendataan kan sebenarnya bisa lewat bank bisa ya. Bank itu sekarang kan kita punya satu rekening, kemudian buka lagi aja sudah otomatis langsung kedetek gitu ya.
0: Jadi oh iya.
1: Saya kira sangat gampang bagi pemerintah untuk mendeteksi mana yang belum, mana yang sudah, kemudian yang belum disiapkan rekening. Kalau kemudian permasalahannya ada yang misalnya iri ya. Di sana dapat 50.000 kok saya tidak dapat, padahal saya ini katakanlah gajinya lebih rendah atau kesejahteraannya lebih rendah. Ya bisa saja bantuan itu kita salurkan, tapi ya tidak harus melalui rekening, tidak harus melalui buka rekening juga ya. Saya kira harus dilihat itu soal kelayaan ditransfer sama kelayaan membuka rekening gitu.
0: Oke. Baik, jadi beberapa catatannya itu tadi ya, tentang kalau bisa, kalau tujuannya adalah inklusivitas keuangan, sehingga 60 sekian persennya yang sudah punya rekening, sisanya aja yang dibuka rekening betul baru. Jadi semuanya inklusif 100%. Kemudian tadi catatan Pak Hadi, punya rekening itu satu hal, tapi memahami manfaat kegunaan membuka rekening itu adalah literasinya, itu juga hal lain yang harus juga dilakukan oleh pemerintah. Caranya gimana nih Pak Hadi? Apalagi kalau misalkan permasalahannya rumah saya untuk ke bank itu jauhnya minta ampun, aksesnya juga harus pakai motor misalkan, tidak ada kendaraan umum, apalagi ATM-nya jarang-jarang. Itu kalau masalahnya seperti itu, gimana nih Pak Hadi?
1: Ya ini saya kira problem mana ya, problem salah satu problem inklusi keuangan, literasi keuangan, apalagi sekarang apa ya, lebih ke keuangan digital ya, ini
0: pakai handphone,
1: memberikan akses ya, saya kira. Jadi kalau kita melihat apa namanya inklusi digital, karena keuangan yang digital itu kan sebenarnya ada tiga level ya. Yang pertama ini soal physical access ya, akses fisik gitu ya.
0: Okay.
1: Akses fisik ini ya sebenarnya dulu pernah ya, nggak tahu sekarang, soal BTS itu kan sebenarnya membuka akses ya secara fisik. Kemudian yang
0: BTS
1: yang
0: itu untuk sinyal, maksudnya untuk sinyal handphone.
1: Ya, okay. Ya betul. Untuk ini kan kalau kita apa rekening bank ya bisa saja tidak harus ke ATM sebenarnya.
0: Oh lewat, iya, pakai handphone bisa, ya digital. Ya, itu kan oke. Okay. Ada mBanking lah gitu.
1: Ya sehingga penting itu membuka ruang apa akses digital itu. Kemudian yang kedua, selain physical access itu sebenarnya soal digital skills-nya ya. Orang sudah punya handphone, di situ bisa akses internet, tapi gaptek ini nggak bisa. Mau transfer caranya gimana, mau menghubungkan ke Shopee bagaimana?
0: Oh iya iya iya.
1: Saya nyebut merek. Nah itu level kedua. Sehingga di situ kita juga perlu memahamkan kepada masyarakat ya. Dan yang ketiga tentu saja tadi useful usage. Useful usage ini bagaimana kita memanfaatkan dalam konteks ini rekening itu untuk lebih menghasilkan keuntungan ekonomi ya. Misalnya dengan punya rekening ternyata saya bisa apa namanya jualan dengan sana-sana, karena barang bisa saya kirim melalui apa namanya melalui
0: digital
1: agen-agen.
0: Iya.

0: pengiriman itu,
1: pengiriman sehingga transfer aja.
0: Ya. Betul, transfer aja. Itu kan useful usage ya. Nah, ini saya kira kita harus sampai di level useful usage ini, Pak, bahwa rekening ini nanti memang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jangan hanya seperti di membuka rekening saja.
1: Ya, di lain telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Ini soal pemerintah menyiapkan program pembukaan rekening bagi masyarakat Indonesia. Kurang lebih 200 jutaan rekening akan dibuka. Besarannya satu setiap rekening itu diberi saldo Rp50.000. Nah, estimasi dananya itu untuk pembukaan 200 juta rekening itu 11 triliun. Dananya diambil dari APBN. Tapi semua ini masih dalam estimasi, dalam penghitungan. Disampaikan juga oleh Menteri Keuangan Permayudi Sadewa ketika ditanya oleh para wartawan, masih dalam proses penghitungan, jadi masih belum pasti ya besarannya berapa dan kapan akan dilaksanakannya. Ada Pak Imron di Kendari. Pak Imron, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari, Bang Wajah.
1: Iya, silakan Pak Imron.
2: Ya, terima kasih. Kalau saya sih mengenai pembukaan rekening ini, Bang, ya sebenarnya sangat baik.
1: Baik.
2: Ya, baik sekali. Mm-mm. Hanya ini masalahnya juga kita nih rakyat. Tidak seia sekata kadang dengan
1: maksudnya gimana tuh tidak seia sekata itu?
2: Ya kadang kebijakan pemerintah begini kadang lagi rakyat sebagian tidak setuju. Ya gitulah.
1: Oke, kalau itu saya tanyakannya ke Pak Imron. Pak Imron sudah punya rekening belum?
2: Dulu saya ada, tapi sekarang tidak lagi.
1: Kenapa akhirnya nggak punya rekening?
2: Ya dulu kan saya kerja, tapi sekarang sudah tidak kerja.
1: Oke, dulu kerja, punya rekening untuk transfer gajiannya tuh melalui rekening dulu, Pak Imron.
2: Iya.
1: Nah, setelah nggak kerja, akhirnya rekeningnya itu nggak aktif. Ada tapi nggak ditutup, nggak aktif aja, nggak pernah digunakan lagi.
2: Iya, tidak pernah digunakan lagi.
1: Oke.
2: Okay. Baru itu juga kalau bisa, Bang Fajar, kalau bisa itu kasihan. Janganlah sekali-sekali itu sedikit-sedikit diganti nomor PIN. Iya, sedikit-sedikit ganti. Itu kan kasihan kita, agak repot dulu itu, saya ingat dulu.
1: Iya, kalau sekarang ini kan mungkin lebih mudah nih Pak Imron. Ada notes di handphone, bisa diketik aja PIN baru, ini di-save aja gitu. Jadi nggak lupa. Kalau dulu mungkin manual, sekarang kayaknya lebih mudah deh itu. Memang sih disuruhnya untuk beberapa bulan ya, 6 bulan atau berapa bulan itu saya lupa, itu diminta untuk ganti nomor PIN. Ini demi keamanan Pak Imron sendiri sih, pemegang rekening.
2: Iya.
1: Cuma gara-gara itu kadang-kadang suka lupa ya Pak Imron ya. Berapa yang baru ya gitu ya?
2: Iya, kadang gitu. Baru ngurusnya lagi tuh kita lama.
1: Oke. Tapi gini, Pak Imron, kan artinya literasi soal rekening bank itu Pak Imron sudah paham nih, fungsinya apa, manfaatnya apa punya rekening, karena Pak Imron sudah pernah punya rekening kan. Nah, iya. Sekarang udah nggak punya nih. Nah, misalkan nih wacana pemerintah program ini jadi, Pak Imron dibukakan rekening lagi. Setuju nggak Pak Imron?
2: Kan artinya ini kan belum ya, baru rencana.
1: Baru rencana, iya.
2: Tapi ini sebenarnya bagus sekali.
1: Bagus.
2: Untuk rakyat, ya untuk rakyat terutama yang rakyat-rakyat yang tidak mampu tuh, yang miskin ya, gitu.
1: Iya. Jadi setuju sebenarnya ya. Ada catatannya nggak? Setuju asal apa gitu? Catatannya apa?
2: Kalau pendapat saya, Bang, kalau pendapat saya ini kan soal rakyat miskin dan
1: rakyat,
2: ya. Ya, kalau pendapat saya itu bagaimana itu negara atau pemerintah rakyat miskin itu bisa sejahtera
1: dengan adanya rekening ini, apalagi soal tepat sasaran bantuan sosialnya ditransfer ya. Baik ya, Pak Imron.
2: Bagaimana kalau untuk sejahtera ya? Yang terpenting itu apa? Kalau penghasilan itu harus besar atau gaji
1: dinaikin gitu ya gajinya ya?
2: Iya dinaikin. Lebih besar daripada pengeluaran.
1: Jadi biar bisa nabung. Jadi rekeningnya itu ada tabungannya, nambah terus ya, Pak Imron ya.
2: Pendapat saya, Bang.
1: Ya, baik, makasih Pak Imron. Menarik nih. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
3: Halo, selamat dini hari, Bang.
1: Selamat dini hari, Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
3: Ya, saya sampaikan dulu, Makassar masih tetap kesulitan BBM, Bang.
1: Masih langka ya?
3: Masih langka. Saya tadi beli di luar itu 1 liter Rp25.000 Pertalite.
1: Rp25.000 Pertalite itu Pertalite ya?
3: Iya.
1: Itu
3: ya, tidak, tapi di luar ada dijual.
1: Berarti ini pembeliannya tanggal 12 kemarin ya, Sabtu ya, Pak Wibi ya?
3: Iya, kemarin saya beli itu enggak ada jalan lain, enggak di SPBU antri panjang ya, terpaksa saya beli di luar.
1: Oh. Jadi karena nggak mau antri, karena terlalu panjang antriannya di SPBU, akhirnya Pak Wibi memilih untuk beli di eceran.
3: Iya, ada dijual di eceran.
1: Oh, jadi angka Rp25.000 Pertalite itu harga eceran ya, bukan di SPBU-nya ya?
3: Yang di pinggir jalan itu.
1: Oke, baik. Jadi sejak kapan Pak ini antriannya sudah mulai dirasakan Pak Wibi?
3: Kalau saya hitung-hitung sudah 3 minggu ya. Belum cukup 1 bulan, tapi sudah 3 minggu lah.
1: Oh, hampir sebulanan ya, 3 mingguan lah.
3: Iya.
1: Oke, ini menarik. Ini makasih informasi terkininya Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
3: Ya, kalau rekening baru atau rekening apa itu ya, kalau program pemerintah ya kita dukung saja lah, Bang.
1: Oke, dukung ya.
3: Pemerintah punya orang jago-jago ekonomi. Jago-jago keuangan.
1: Oke.
3: Kita tahunya apa, Bang? Bagi saya yang penting apa-apa murah. BBM enggak sulit, enggak sulit. Apa-apa.
1: Makasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Wibi di Makassar. Terima kasih juga informasinya ya Pak Wibi ya. Ternyata masih ada antrian BBM ya di Makassar. Sudah hampir sebulanan, 3 mingguan lah kurang lebih. Pak Bayu di Jakarta Timur, di Keramat Jati tepatnya. Pak Bayu terputus, mungkin bisa telepon lagi ya. Pak Bayu di Keramat Jati. Di line telepon maupun line nomor 103 RRI masih kami buka untuk Anda. Ini wacana pemerintah untuk membukakan rekening bagi masyarakat Indonesia. Banyaknya rekening itu kurang lebih, jadi bukan angka pasti, kurang lebih 200 juta rekening baru. Nantinya akan diberikan Rp50.000 per rekening. Ini angkanya juga masih belum pasti. Dan estimasi kisaran untuk membukakan rekening 200 juta rekening itu Rp11 triliun. Ini kurang lebih juga masih belum pasti. Ketika ditanya wartawan, untuk Menteri Keuangan mengatakan Purbayudi Sadewa masih dalam proses penghitungan gitu ya. Tapi yang jelas sudah diberikan mandat untuk dua bank Himbara, yaitu BRI dan juga BSI. Bank Syariah Indonesia itu nantinya akan khususnya untuk di masyarakat di Aceh ya. Pak Bayu enggak berhasil tersambung ya. Saya ke Bu Item di Surabaya. Bu Item, halo.
4: Ya, pagi
1: Bu. Pagi, silakan.
4: Iya. Ya, Bung Fajar, ini gini ya. Saya ada sedikit pertanyaan. Itu yang 200 juta itu apakah bukan yang secara bertahap ya? Bukan yang secara sekaligus.
1: Bertahap, Ibu. Wacananya itu kan sampai akhir tahun 2026 ini sudah ada pembukaan, tapi secara bertahap ya, nggak langsung sekaligus ya. 200.
4: Mestinya kan paling nggak 50-50 gitu kan ya, sesuai sama usianya kan. Yang anak-anaknya itu yang usia 17 tahun kan, yang data.
1: Iya.
4: Mestinya gitu kan ya, jadi nggak yang secara sekaligus. Tapi dananya disiapkan dari awal kan ya.
1: Iya. Estimasi awalan itu 11 triliunan diambil dari APBN, Bu Itam.
4: Oke, ya. Terus kalau mengenai bank, itu kan memang koneksi sekarang kan jauh lebih baik ya dengan internet dan sebagainya. Tapi ini kalau setahu saya, di beberapa pelosok itu, BRI ataupun BSI, itu bisa diambil di kantor pos, dicairkan.
1: Iya.
4: Nah, jadi mungkin karena hal itu, jadi kalau misalnya di pelosok emang memakai bank pemerintah itu.
1: Iya, Himbara ya.
4: Iya, lagi pula ini kan kita punya Kopdes ya. Bisa juga ya melalui Kopdes kita kan ya.
1: Ngapain tuh?
4: Kopdes kita kan bisa kan melalui itu juga kan pencairannya kan.
1: Oh, nggak tahu juga kalau yang itu.
4: Oh gitu ya.
1: Nggak tahu ya. Tapi itu ini ide yang menarik sih Bu Item. Kalaupun bisa itu lebih mudah lagi ya, karena kan ada per desa ataupun kelurahan ya Bu Item ya, lebih dekat lagi. Ya,
4: dan itu kan terdatanya lebih jelas kan ya. Karena mereka kan anggota dan sebagainya masyarakat setempat yang benar-benar satu kelompok kan.
1: Iya iya.
4: Jadi jelas.
1: Jadi secara garis besar itu Bu Item setuju aja nih tentang pembukaan rekening ya.
4: Ya setuju aja kalau untuk kemajuan, asal benar-benar aja kan ditanganinya.
1: Oke.
4: Okay. Kita pakai semua alat-alat yang ada kan.
1: Oke, okay. Baik kalau gitu. Oke, okay, makasih Bu Item. Pak Bayu di tersambung lagi ya, Pak Bayu di Keramat Jati, Jakarta Timur. Pak Bayu, silakan.
5: Halo, terima kasih.
1: Iya, silakan. Halo, Pak Bayu. Iya.
5: Iya. Jadi gimana nih pertanyaannya?
1: Kan ada wacana pemerintah membuka rekening 200 juta rekening secara bertahap ya.
5: Ya. Kalau saya pribadi sih kita ngelihat aja dulu deh. Kan tadi kalau di segmen yang awal tadi juga udah macam-macam kan. Yang ada urungannya bercanda. Yang saya sih bagian yang ketawa denger Fajar aja ya. Oh di sini kenapa 5.000? Oh kursnya beda di sana 5.000. Jadi kok udah mirip-mirip gitu kan.
1: Nah, iya.
5: Anda tadi kan sampaikan urusannya kok tidak hanya dengan banknya tapi dengan NIK bla bla bla.
1: Iya.
5: Terus persiapan di 2020-an gitu-gitu.
1: Iya. Ini kan dugaan, ya. Iya.
5: Dan wong ininya juga masih estimasi kan.
1: Estimasi.
5: Iya. Saya wong lihat ada, nggak tahu, Bung Fajar ada istilah apa sih nggak namanya? Rupanya nggak di sektor plat kuning ya, di plat merah tuh ada istilah kebijakannya kayaknya cek-cek ombak kayak dulu nanti.
1: Cek ombak.
5: Oh iya.
1: Kalau misalkan fail gagal ya udah dicabut aja ya, gitu.
5: Bahkan menariknya kelihatannya gini dulu di lepas dulu cek ombak, nanti kalau ombaknya ternyata gini terus nggak dijadikan itu udah menjadi mengangkat satu value lagi
1: bang.
5: Ya, saya jadikan nih gitu.
1: Oh.
5: Dalam tapi di sono ya.
1: Oke. Tapi gini, saya tanya dulu. Ini oke. Saya tanya dulu. Pak Bayu. Jakarta Timur tepatnya, otomatis kemungkinan besar 99% punya rekening lah.
5: Iya rata-rata.
1: Iya rekening. Ada berapa rekening saya tanya? Ada berapa rekening saya tanya?
5: Dua saja.
1: Dua.
5: Satu.
1: Misalkan biasa. Nih, ya misalkan nih 200 juta rekening itu menyasar ke hampir semua masyarakat Indonesia, meskipun sudah punya rekening, artinya nambah satu lagi. Gimana kalau menurut Pak Bayu? Jadi Pak Wim punya tiga nantinya gitu.
5: Ini saya belum tahu teknisnya apakah itu akan diminta ini atau kalau yang sudah punya kasih kesempatan dulu buat yang belum punya sama sekali. 200 juta itu kan tidak seluruh total masyarakat Indonesia yang
1: jelas jumlahnya tahun. Rencananya itu menyasar lebih dari 200 juta masyarakat. 200 juta masyarakat
5: yang sudah 17 tahun ke atas ya. Karena kan
1: betul. Jadi kalau yang 17 tahun ke atas itu rencananya itu sambil bikin KTP, KTP-nya jadi langsung dikasih rekening gitu.
5: Iya, iya, iya. Nah, iya kalau saya sih pikir kasih kesempatan dulu yang kalau kita-kita yang di kota besar usia produktif tentu sebelum ada estimasi sekarang ini kegiatan ini kan kita sudah pada punya dulu minimal untuk payroll, untuk payment ya kan.
1: Iya,
5: iya. Artinya kasih kesempatan dulu dan kebetulan kalau ditanya tadi cuma dua nih, kalau saya kebetulan juga bukan dari bank yang dicalonkan saat ini gitu.
1: Artinya yang jadi punya baru lagi nih, punya baru rekening baru dari bank yang beda.
6: Oh enggak, dari awal kami beraktivitas itu tidak menggunakan dua yang ini tadi.
1: Himbara, oke.
6: Okay. Itu. Nah, saya juga agak kan kemarin barusan tadi juga dibahas juga Bung Fajar yang urusan takutnya kalau dormen itu dormen orangnya nasabahnya, tapi tidak dimatikan, tapi menjadi itu tadi untuk tampungan yang di malam dini hari juga ada rekening masuk aneh-aneh.
1: Oh iya. Jadi
6: untuk si ya kan yang itu yang saya juga heran itu pihak yang pemegang kebijakan untuk sektor industri perbankan kok nggak bisa mengurai ya, artinya itu kan ada yang aneh malam hari yang nasabahnya aja tidur itunya terjadi kan, itu tinggal yeah. dimonitor. Nah urusan nanti jadi dormen kemudian tidak dormen itu jadi penampung itu kan jadi masalah, nanti pemiliknya yang nggak tahu jadi masalah juga kena karena dia
1: melakukan transaksi lain ya yang mencurigakan.
6: Iya, karena okay. yang melakukan dia cuma ketumpangan.
1: Karena okay.
6: dia dormen tidak di off kan sama sekali.
1: Oke. Okay.
6: Kalian himbauan Bung Fajar dikit besok kalau ada narsumnya untuk bidang perbankan, kalau udah dormen orang isinya juga udah nggak ada, mending di close aja, auto close gitu.
1: Oh iya.
6: Jangan didormenin ada, tapi kan malah ketampungan buat yang barang kriminal tadi, nanti pemiliknya yang nggak tahu apa-apa jadi kena. Saldonya kena lagi.
1: Oke okay, baik, makasih Pak Bayu.
6: Makasih.
1: Yuk, malam. Pak Dalijan di Bantul. Pak Dalijan, halo.
7: Halo, selamat ini hari Mas Fajar.
1: Selamat ini hari Pak Dalijan. Gimana? Iya. Amin. Ini agak-agak ngedrop sedikit sih. Mudah-mudahan sih sehat ya. Silakan Pak Dalijan.
7: Istirahat dulu.
1: Ya, istirahat dulu, nanti ngopi dulu deh. Menurut Pak Dalijan gimana nih? Setuju nggak?
7: Ya begini Mas, kalau masalah itu tentunya banyak sekali yang setuju karena pemilik, karena uang.
1: Oh, karena ada dana depositnya 50.000 itu ya?
7: Itu karena uang tau. Tapi kalau saya malik makili orang yang kampung seperti saya ini.
1: Ya, gimana tuh?
7: Itu ubah, apa itu rekening. Seperti saya dulu, soalnya kalau urusan sama rekening itu kadang-kadang itu suruh nulis itu malas.
1: Oh iya, kan perlu isi data diri dulu, ya isi data diri. Itu,
7: nah, itu yang
1: Pak Dalijan saya tanya dulu di daerah rumah di rumahnya Pak Dalijan dengan akses perbankan seberapa jauh, dekat apa jauh?
7: Oh jauh.
1: Harus naik kendaraan dulu.
7: Kenapa?
1: Harus naik kendaraan dulu.
7: Iya.
1: Oh nggak bisa ditempuh jalan kaki ya?
7: Ya kalau jalan kaki kan. Bisa juga, cuman kan ya jauh itu Mas.
1: Jauh, oh ya, oke. Okay. Pak Dalijan pernah punya rekening atau nggak pernah sama sekali?
7: Kalau rekening sih pernah punya.
1: Sekarang udah nggak aktif, udah nggak digunakan lagi.
7: Ya aktif Mas.
1: Mm-hmm.
7: Terus ini yang dapat itu setiap apa itu? Kepala keluarga atau bagaimana ini Mas?
1: Yang 50.000.
7: Iya.
1: Jadi Pak Dalijan tuh tertarik kalau dibukakan rekening ada saldo 50.000-nya Pak Dalijan.
7: Iya, kalau saya sih ada itu.
1: Oh, ada tertariknya itu ya. Oke. Jadi sebenarnya setuju enggak nih Pak Dalijan tentang buka ini?
7: Setuju
1: aja. Oke, baik.
7: Kok begini Mas? Kalau misalnya di buka rekening itu saya takutnya seperti Pak Adi tadi, soalnya tidak disalahgunakan itu loh Mas.
1: Iya. Oke, baik. Makasih Pak Dalijan. Sayang sekali ya jelang warta berita. Sekali lagi ya, angka Rp50.000 itu ini baru wacana. Besaran pastinya nanti berapa kita nggak tahu. 200 juta rekening baru nanti yang dibuka itu juga masih dalam estimasi. 200 jutaan, jadi nggak pasti 200 juta rekening gitu. Yang jelas wacana itu memang termasuk yang sudah punya rekening pun nanti diminta untuk dibukakan, dibuka rekeningnya gitu. Dua bank ini, bank BSI itu untuk khusus yang di Aceh ya, Bank Syariah Indonesia, selebihnya BRI. Nah, apakah per kepala atau per rekening? Kalau hitung-hitungannya dari 11 triliun, otomatis per rekening harusnya. Tapi kita masih belum tahu nih Pak Dalijan, ini jadi apa enggak nih programnya, karena Menteri Keuangan mengatakan ini masih dalam penghitungan ya. Baik, terima kasih sudah berinteraksi bersama TKR RI. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa...
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut, persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayor Jenderal TNI Muhammad Nas, Kepala Pusat Penerangan TNI, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dicintai masyarakat, dan senantiasa menjadi mitra strategis TNI dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tepat pada peringatan hari ulang tahun ke-81, RRI juga ini bertepatan juga dengan Hari Radio Nasional ya, pada 11 September 2026, di mana RRI mengusung tema besar Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Wajah baru RRI di usia 81 tahun ditandai dengan perubahan paradigma pelayanan. Jika dulu masyarakat mungkin mencari frekuensi radio, kini RRI mengambil inisiatif untuk langsung menyapa masyarakat melalui ekosistem multiplatform. Melalui aplikasi terintegrasi seperti RRI Digital, penyiaran terestrial dengan portal berita, live streaming video, hingga konten podcast, RRI memperluas ruang dengar di berbagai kalangan, termasuk juga generasi muda. Nah, bagaimana kemudian juga publik melihat perkembangan RRI saat ini, dan seperti apa mereka juga sudah merasakan manfaat dari keberadaan RRI? Kami sudah bersama dengan Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FVRB Sampang, Hasan Jelani.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Hasan, jadi kalau buat Pak Hasan ya, sejauh mana atau sebesar apa manfaat dari keberadaan RRI selama ini?
2: Jelas terasa banget, karena kami merasakan bisa mengedukasi, bersosialisasi, juga bisa menyampaikan ruang gerak kegiatan teman-teman FVRB khususnya di Kabupaten Sampang.
1: Ya, jadi RRI punya peran krusial lah di daerah rawan bencana begitu ya, Pak Hasan ya?
2: Banget.
1: Mungkin bisa cerita sedikit apa pengalaman yang mungkin Pak Hasan sempat alami begitu ketika RRI memang berperan di daerah rawan bencana, Pak?
2: Yang pertama, kita kan areal yang sangat sering ketimpa dua isu yang sangat sering, dan hari ini kita merasakan kalau musim kemarau kita kekeringan, kalau musim penghujan kita kebanjiran. Namun alhamdulillah ada beberapa ruang, kalau nggak keliru ruang kentongan, beberapa pegiat kebencanaan yang dari kami malah diberikan ruang dan waktu di RRI, baik yang disabilitas, dunia usaha, yang berjejaring dengan kami, otomatiknya berjejaring dengan RRI. Itu kami diberikan ruang beredukasi, bersosialisasi, dan beraktivitas seperti apa. Dan kami sering melibatkan juga secara langsung kegiatan-kegiatan forum dengan teman-teman media RRI sendiri.
1: Oh, jadi sebagai salah satu jaring komunikasi dengan masyarakat juga begitu ya, Pak Hasan?
2: Yes, betul.
1: Itu yang sangat dirasakan begitu ya.
2: Betul.
1: Tapi dampak langsungnya, Pak, yang kemudian dirasakan juga begitu ada sosialisasi ataupun edukasi bencana atau informasi bencana yang disampaikan Pak Hasan dan teman-teman ya ke RRI begitu. Nah, itu dampaknya apa? Apakah kemudian ada percepatan bantuan yang turun atau bagaimana itu, Pak Hasan? Mungkin bisa cerita juga.
2: Otomatis gitu ya. Ketika muncul di RRI, ketika muncul di medsos RRI, medsosnya kita berconnecting gitu. Jadi semua pihak langsung bertanya, yang itu udah selesai belum ya? Yang tiang listrik yang miring sudah belum ya? Kadang teman-teman media yang lain itu connecting juga, malah dijadiin berita gitu. Dari obrolan kita dengan teman-teman RRI, dan jadi cepat penanganannya. Ada tiang ada tiang miring, tiang listrik, kadang bakaran-bakaran kecil gitu. Cepat teman-teman damkar itu bergerak.
1: Itu karena informasinya yang disampaikan lewat RRI dari pasangan teman-teman begitu ya. Responnya cepat lah begitu ya, Pak Hasan ya.
2: Ya, percepatannya terasa banget gitu.
1: Nah, itu sejak kapan Pak Hasan berkomunikasi dengan RRI sebagai sarana juga menyampaikan edukasi kebencanaan atau literasi kebencanaan juga begitu, Pak?
2: Ya, automatically ya, karena di kami itu berpegang pentahelik. Pentahelik itu ada 5 isu. Jadi media, masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, apa terus praktisi plus media. Nah, siapa yang nggak kenal RRI kan seperti itu. Malah dari beberapa teman kita jadiin bagian dari kami. Jadi otomatis saling share, saling berkabar gitu. Ya berdampak lah Mas, berdampak banget.
1: Biasanya di telepon RRI atau langsung datang ke RRI itu bagaimana, Pak Hasan, biasanya Pak?
2: Otomatiknya, karena kita sudah familiar banget, kita datang.
1: Jadi sudah seperti keluarga begitulah, Pak Hasan ya.
2: Wes keluarga, Keluarga besar.
1: Keluarga besar begitu ya. Besar. Tapi Pak San, sekarang ini mengikuti informasi dari RRI atau menyampaikan informasi ke RRI itu yang bisa disebarkan lah informasi ke masyarakat lewat radio saja atau juga multi platform juga begitu, Pak San sekarang ini?
2: Multi. Kan di RRI kan juga ada apa TikTok, Instagram, yeah. Instagram lah khususnya ya. Yeah. Itu kadang-kadang kita narik tuh informasi dari RRI, kita tempelin ke medsos jaringan kita, saling berkabar. Gitu-gitu juga. Saling yeah. WA saja. Itu gimana tuh selokan?
1: Oh, begitu. Sampai seperti
2: kaya,
1: itu begitu.
2: Saya kayak teman, sudah kayak teman, sudah enggak ada pagar sudah. Yeah. Pagarnya kebuka sudah. Gitu.
1: Justru hal-hal kecil seperti itu yang mungkin luput dari para pejabat di daerah bisa diketahui,
2: ya, diperhatikan, kan detek gitu. Mereka kan enggak enak juga ya kalau yeah. hal-hal yang agak enggak bagus diteriak-teriakin viral gitu.
1: Jadi benar-benar memang efektif banget kalau begitu ya, Pak Hasan ya.
2: Efektif banget, apalagi kan RRI itu masuk ke lubang-lubang kecil.
1: Lalu tanggapan dari masyarakat mungkin yang di luar teman-teman FERB begitu tentang tindak lanjut dari informasi yang disampaikan RRI oleh teman-teman Pak ya, San, kan, bagaimana tanggapannya?
2: Otomatis ya yeah. ketika ngobrol satu hal itu kan tidak otomatis kun langsung direspon. Yeah, jadi harus dihajar pelan-pelan kan. Ketika ini dipakai masih belum mudeng nih, pakai yang itu deh gitu. Yeah. Jadi ramuan, jadi semacam ramuan. Aduh, kalau udah kena kan.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Jadi biasanya dan media hari ini dahsyat lah media hari ini itu.
1: Jadi mungkin kalau menyampaikan satu hal ke RRI, kemudian hal itu belum ditindaklanjuti, koordinasi dengan teman-teman RRI, nah ini angle-nya mana lagi yang bisa diangkat agar cepat ada tindak lanjut begitu. Begitu ya biasanya ya.
2: Iyalah, pinter-pinternya kita aja.
1: Yang penting kepentingan masyarakat terpenuhi, itu ya Pak Hasan ya.
2: Betul, ya. Bagaimana resiko kebencanaan yang nyampe ke kita berkurang lah, jangan banyakin terus kan gitu.
1: Iya, nah Pak Hasan kita kan punya program kentongan itu tidak hanya lokal tapi juga secara nasional begitu ya. Yang seperti yang disampaikan RRI Pro 3 begitu, apa harapan ke depan Pak Hasan terhadap RRI yang memang menempatkan masalah literasi kebencanaan ini sebagai hal yang utama?
2: Satu, aku harus berterima kasih. Jarang-jarang ada radio yang spesifik berbicara tentang isu-isu mitigasi kebencanaan. Yeah. Hari ini kan kita bisa lihat serombongan kan bencana ini datang, airnya, banjirnya, meletus segala macam. Kalau tidak dikuatkan dengan literasi yang cukup yang gampang disimak oleh publik, itu mengerikan.
1: Ya.
2: Nah, RRI sudah ada di garda yang tepat, garda terdepan dalam konteks ini. Ini harus dijaga, harus dikembangin lagi, berjejaring menjadi penting hari ini. Kira-kira seperti itu.
1: Ya, jadi ini memang RRI juga buat Pak Hasan sebagai tempat untuk mencegah berita-berita hoax bencana bagi masyarakat tidak
2: benar. Wah, aku sering pakai teman-teman wartawan, reporter RRI untuk jadi narasumber.
1: Oh, okay.
2: Ketika berbicara media, gue minta 1-2 reporter RRI untuk jadi narsum. Enak.
1: Jadi sudah ini, sering itu. Jadi ini memang sudah seperti keluarga besar lah kalau di tempat Bapak.
2: Keluarga besar RRI itu.
1: Baik, kalau begitu Pak Hasan, terima kasih banyak sudah bagi cerita Pak.
2: Selamat Pak. Happy birthday ya.
1: Terima kasih
2: ya.
1: Banyak Pak Hasan.
2: Terima kasih.
1: Ya, demikian tadi Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FERB Sampang Hasan Jailani ya.
3: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita masih bahas soal bagaimana publik melihat RRI yang usianya sudah ke-81 tahun ini ya. Apa manfaat besar yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Kami juga sudah bersama dengan Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Papua Barat, Septinus Mangafro. Pak Septinus, bagaimana kabarnya Pak?
4: Ya. Baik.
1: Baik ya. Jadi kalau Bapak melihat usia RRI yang sudah ke-81 ini, manfaat besar yang dirasakan oleh teman-teman Netra dari Pertuni seperti apa ini Pak?
4: Saya melihat manfaat besar dari RRI secara umumnya
1: ya.
4: Sangat luar biasa. Sangat luar biasa, salah satunya dari momen Piala Dunia tahun ini.
1: Oh ya,
4: waktu bulan
1: betul.
4: Ya, ya.
1: Itu terasa sekali informasinya disampaikan oleh teman-teman di RRI dengan pantauan bagaimana pertandingan berjalan begitu ya, Pak Septinus ya.
4: Sangat sangat luar biasa.
1: Ya.
4: Sampai saya katakan kalau kalau saya macam saya langsung nonton secara langsung.
1: Ya.
4: Rasa secara jelas dia punya laporan pandangan mata.
1: Ya. Nah, selain itu
4: rasa,
1: ya. Apalagi yang Bapak rasakan manfaatnya?
4: Saya termasuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya buat RRI Pro 3 Jakarta dan untuk Pak Yanto.
1: Oh, Pak Yanto. Oke.
4: Okay. Iya. Sangat semangat sekali kalau Pak Yanto lagi memberikan laporan pandangan mata. Sangat jelas.
1: Oh, begitu ya. Itu yang Bapak suka ya. Kalau Pak Yanto sportcasternya menyampaikan pertandingan sepak bola begitu ya.
4: Iya, sangat jelas sekali memang.
1: Sejak kapan Pak Septinus mulai mendengarkan RRI, Pak?
4: Saya dari semenjak mulai ikuti RRI dari tahun 2000 yang waktu finalnya siapa berhasil dengan apa yang berhasil juara satu itu.
1: Oh begitu. Nah selain pertandingan olahraga apalagi manfaat yang mungkin Bapak bisa peroleh begitu kan, kita juga ada berita-berita lain yang kita hadirkan, apalagi Pak mungkin yang bisa diceritakan.
4: Oh yang termasuk informasi dalam negeri maupun luar negeri, terus hiburan-hiburan yang kita dapat saat-saat mau istirahat, hiburannya sangat menghibur. Untuk kita ya.
1: Nah itu radionya standby terus atau bagaimana Pak Septinus?
4: Kalau saya radionya standby terus.
1: Oh begitu, lewat apa Pak mendengarkannya Pak? Lewat streaming atau lewat apa itu?
4: Lewat radio langsung, saya dapat radionya dari RRI Manokwari.
1: Oh begitu, radio digital begitu ya?
4: Iya.
1: Oh begitu, jadi itu yang Bapak gunakan untuk mendengar RRI begitu ya?
4: Iya benar
1: siarannya. Sekali. 24 jam nyala terus atau bagaimana Pak radionya Pak?
4: Kalau saya di sini, kalau di Manokwari kan sampai jam 12.
1: Iya.
4: Iya.
1: Oh jadi hanya
4: sampai jam
1: 12, hanya mengandalkan malam, siaran sudah. Dari RRI Manokwari yang sampai jam 12 iya, malam saja begitu ya.
4: Ya, ya benar sekali.
1: Mungkin nanti kalau ada kesempatan untuk streamingnya bisa juga itu Pak, kalau di Pro 3 kan 24 jam kita siarannya.
4: Iya. benar.
1: Jadi ada harapan juga kesana bisa dengarkan terus begitu ya Pak Septinus ya.
4: Ya jadi harapan saya RRI terus menjadi pemersatu bangsa dan mempersatukan bangsa dari Sabang sampai Merauke.
1: Ya.
4: Harapan saya dan saya juga mengucapkan selamat Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga RRI terus jangan ketinggalan dengan informasi apa, jangan ketinggalan dengan zaman teknologi yang ada, tapi RRI tetap maju menjadi pemersatu bangsa.
1: Ya. Pak, tapi waktu acara Piala Dunia Bola kemarin itu sempat ada nonton bareng kah teman-teman netra di Pertuni di sana di Papua Barat?
4: Kalau kita
1: dengar
4: di sini
1: barang, ya, barang,
4: karena mengingatnya kita agak berjauhan, jadi agak sedikit jalan, tapi semua mendengar.
1: Oh, begitu. Semantau. Jadi teman-teman netra memantau bagaimana perkembangan Piala Dunia lewat RRI semua begitu ya Pak? Pertuni, Papua Barat begitu ya?
4: Iya, benar.
1: Baik, jadi benar-benar merasakan manfaat besarnya begitu ya Pak? Septinus ya. Baik kalau begitu Pak, terima kasih sudah berbagi cerita Pak Septinus.
4: Oh ya.
1: Ya.
4: Terima kasih juga
1: sehat selalu ya Pak.
4: Kami ya.
0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
5: Laporan khusus.
6: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati. Sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
7: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350 di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
6: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
8: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
6: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
9: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan. Sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
6: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Yang saat disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial.
10: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial.
5: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital untuk Anda yang berada di wilayah terpencil.

0: berlaku pada Minggu 6 September 2026 akibat sebaran abu vulkanik yang positif terdeteksi melalui paper test. Ratusan hingga lebih dari 600 jadwal penerbangan termasuk domestik dan internasional mengalami penundaan pengalihan ataupun pembatalan demi keselamatan mesin pesawat dari paparan debu vulkanik. Nah, sejumlah penerbangan dari dan menuju ke Bandara Soekarno-Hatta sempat dialihkan ke Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati akibat penutupan di bandara tersebut. Nah, bagaimana perkembangan terkininya? Kami sudah bersama dengan General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Jadi kalau sampai dengan pagi ini masih adakah pengalihan dari Soekarno-Hatta ke Kertajati, Pak?
1: Oh, alhamdulillah dari Selasa kemarin setelah Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan bisa aktif kembali, ya. Semuanya sudah kembali ke Soekarno-Hatta.
0: Sudah normal kembali begitu ya, Pak?
1: Sudah normal, alhamdulillah.
0: Jadi totalnya ada berapa penerbangan yang sempat dialihkan itu, Pak?
1: Kalau totalnya kedatangan ada 4, itu semuanya berbadan besar semua. Kemudian kalau untuk keberangkatan ada 2, Mas.
0: Iya. Yang kedatangan dari internasional termasuk begitu, Pak Nuril?
1: Iya, semuanya dari...
0: Oh, semuanya internasional ya?
1: Jeddah dan Madinah, iya.
0: Nah, waktu itu bagaimana, Pak, ceritanya, Pak? Sampai ada pengalihan, terus proses pengalihannya seperti apa, sampai penumpang juga bisa mereka kembali ke tempat tujuan, mengaturannya bagaimana itu, Pak Nuril?
1: Ya, memang kita sebagai bandara alternate ya, jadi Bandara Kertajati itu merupakan bandara alternate dari Bandara Soekarno-Hatta. Ya. Jadi memang kalau ada yang tidak bisa landing karena cuaca ataupun lainnya, itu biasanya maskapai menuju ke Kertajati. Nah, kemarin kejadiannya juga seperti itu, di mana pagi-pagi itu sudah dapat info bahwasannya pagi hari Minggunya ya, misalnya tanggal 6, itu dapat info bahwa paper test di Bandara Soekarno-Hatta dinyatakan positif abu vulkanik, maka penerbangan untuk sementara dihentikan. Nah, untuk pesawat-pesawat yang sudah terbang dari Jeddah dan Madinah, kemungkinan daripada go balik lagi ke tempat asalnya, maka dilandingkan di Kertajati. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan normal.
0: Termasuk juga penjemputan dari keluarga, karena kan kalau tidak salah yang kami dengar, yang dari Jeddah, dari Arab Saudi lah begitu, kan banyak jemaah umroh kalau tidak salah begitu ya, Pak Nuril?
1: Betul, ya kan? Betul sekali.
0: Kan sudah jadi menunggu di mana Soekarno-Hatta itu, Pak, kalau tidak salah sudah banyak juga itu. Itu bagaimana ceritanya itu, Pak Nuril?
1: Ya, betul sekali. Jadi memang dari bandara pun juga menyediakan bus untuk menuju ke Cengkareng ya.
0: Oh, begitu.
1: Tapi memang ada beberapa penumpang yang mungkin sudah dijemput dengan keluarganya, karena memang jemaah umroh juga mungkin ada yang lebih dekat dari Bandara Kertajati daripada balik ke Soekarno-Hatta, mereka dijemput keluarganya masing-masing dan itu enggak masalah bagi kami.
0: Sementara kalau yang mungkin rumahnya lebih dekat ke Jakarta, mereka diantar sampai Bandara Soekarno-Hatta begitu ya, Pak?
1: Betul, biasanya
0: ada bis disediakan begitu ya.
1: Lanjutan. Iya, bis disediakan.
0: Oh. Jadi dari pengalaman yang kemarin itu, Pak, sebenarnya ini pengalaman pertama dari Bandara Kertajati atau sebelumnya pernah ada juga pengalihan seperti ini akibat abu vulkanik atau hal lainnya begitu, Pak Nuril?
1: Kalau pengalihan karena abu vulkanik baru pertama kali ini, Mas.
0: Oh, baru kali ini.
1: Pertama kali ini, ya, kita alami.
0: Ya, Pak Nuril, sebenarnya kalau dari penerbangan ya, Pak, bahayanya abu vulkanik itu sampai bisa terdeteksi dengan paper test, bagaimana proses sebenarnya, Pak?
1: Oh ya, kalau dari segi kimia kan memang abu vulkanik itu memang lebih tajam ya daripada abu biasa. Jadi hal tersebut yang dikhawatirkan akan merusak, jika kesedot ke engine akan merusak engine, Mas. Jadi bisa engine rusak, malah nanti pesawatnya nggak bisa terbang. Jadi seperti itu.
0: Berbahaya begitu ya, Pak Nuril ya?
1: Berbahaya, makanya pesawat yang ada di Soekarno-Hatta pun engine-nya semuanya ditutupin pakai penutup engine semua.
0: Agar tidak masuk ke engine pesawat begitu,
1: Pak? Ya, walaupun parkir ya,
0: tapi
1: ditutup.
0: Tapi di Kertajati kemarin sempat ada juga kan debunya yang sampai juga begitu, Pak, ke sana?
1: Alhamdulillah dari Minggu sampai dengan Selasa itu kita selalu melakukan paper test per jam. Alhamdulillah negatif terus, Mas. Jadi
0: aman ya,
1: bisa untuk ya alhamdulillah aman.
0: Ya. Nah, Pak, kalau untuk penumpang dari luar negeri begitu ada juga yang mungkin warga negara asing, Pak, yang sampai juga di sana kemarin dari penerbangan internasional itu?
1: Betul, di hari Seninnya itu yang dari Kuala Namu itu memang sebelumnya adalah penumpang dari Amsterdam yang landing dulu di Kuala Namu mungkin buat clearance ataupun mungkin menunggu jikalau Soekarno-Hatta sudah buka, tapi ternyata sampai Senin sore belum open, akhirnya mereka terbang ke Kertajati, jadi seluruh penumpangnya turun di Kertajati.
0: Oh, ada, Pak, yang mereka tanyakan begitu kan?

0: biasanya mereka mungkin turunnya di Soekarno Hatta, sekarang di Kerjati, apa yang mereka sempat tanyakan begitu, Pak Nuril?
1: Pada prinsipnya sih penumpang happy ya, karena memang bisa terbang dan bisa landing lah, walaupun di Kerjati lah. Tapi mereka juga mungkin sudah diinfokan waktu di Kuala Namunya, bahwasanya Soekarno Hatta memang sedang close.
0: Ya, jadi mereka bisa paham dan mengerti lah kondisinya, begitu ya, Pak Nuril
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa paham, iya betul.
0: Baik, jadi intinya sekarang sudah normal kembali, sudah tidak ada lagi pengalihan, begitu ya, Pak Nuril ya.
1: Per hari Selasa kemarin sudah tidak ada.
0: Ya, Pak, ini memang kalau di bandara seperti Internasional Kerjati begitu, Pak, yang kualitasnya internasional begitu ya, kondisi seperti ini memang sudah ada SOP-nya. Seperti apa begitu, Pak Nuril ya?
1: Ya, memang karena Bandara Kertajati kenapa dijadikan alternate dari Soekarno-Hatta, karena memang seluruh aspeknya sudah memenuhi persyaratan ya. Karena kan menjadi alternate kan pastinya harus melakukan kalibrasi dan lain-lainnya lah. Dan itu memenuhi syarat, dan kita juga sudah melakukan penerbangan haji kemarin 40 kloter, alhamdulillah tidak ada kendala. Sehingga untuk pesawat-pesawat luar negeri pun juga menjadikan Kertajati sebagai alternate jika Bandara Halim maupun Soekarno-Hatta terjadi sesuatu.
0: Ya.
1: Jadi seperti itu, Mas.
0: Baik, kalau begitu. Pak Nuril, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Kertajati, Pak.
1: Siap.
0: Ya, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Persero KC Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda. Jadi sudah tidak ada lagi pengalihan ya ke Bandara Kertajati dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta ataupun yang akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, terutama untuk penerbangan internasional.
2: Peristiwa.
3: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
0: Kita masih bahas soal dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau ya, yang menyebabkan penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun kegiatannya harus dihentikan. Ada yang dialihkan ke Bandara Kertajati, ada yang kemudian di reschedule di negara asal untuk datang ke Indonesia. Nah, kita ingin dengar cerita lainnya soal ini. Kami juga sudah bersama dengan Rian Al-Fajri, penumpang warga negara Indonesia yang terdampak perubahan jadwal tersebut. Bung Rian, jadi ceritanya bagaimana sampai di reschedule penerbangannya?
4: Penerbangan kami itu Qantas KF41 pukul 14.10 tanggal 5 September, Pak.
0: Yeah.
4: Jadi mendekat, harusnya Qantas kan jarang delay ya, Pak ya.
0: Yeah.
4: Di saat kita sudah masuk jam boarding, kita belum dipanggil.

0: Lalu seperti apa informasi berikutnya yang didapatkan?
1: Ada sekitar 10 menit sekitar setelah jadwal boarding terlambat, kru dari Qantas itu datang mengumumkan kalau flight di reschedule ke esok hari jam 3 sore, Pak. Karena CGK-nya tutup, bandara yang kita tujunya tutup, tidak menerima penerbangan, baik domestik maupun internasional.
0: Tanggal berapa waktu itu kejadiannya?
1: Tanggal 5 September, Pak.
0: Oh, tanggal 5, begitu ya. Jadi lumayan jauh juga waktu itu untuk penundaannya. Itu hanya terjadi sehari itu saja atau sampai hari berikutnya ditunda juga begitu? Aduh, reschedule
1: ditunda,
0: lagi.
1: Pak.
0: Oh, ditunda lagi?
1: Jadi flight, kalau flight saya pribadi itu tanggal 5 September, hari pertama Soekarno-Hatta ditutup. Lalu kita dimundurkan di tanggal 6 jam 3 sore. Di tanggal 6, kita dapat informasi lagi jam 10 pagi, pesawat kita direschedule lagi tanggal 7 jam 3 sore. Mundur lagi. Nah, di tanggal 7 mereka memutuskan bahwa pesawat kita cancel, tidak ada rescheduling. Jadi penumpang dimohon untuk refund atau mencari alternatif penerbangan lainnya. Sebagian penumpang itu pindah ke Denpasar, Pak. Jadi nggak ke Jakarta.
0: Oh, begitu. Sementara Bung Rian menunggu untuk ke Jakarta atau bagaimana?
1: Kebetulan saya student yang baru selesai, Pak, dari Australia. Jadi kita telepon sama sponsor Australia World, dan mereka memfasilitasi untuk ganti penerbangan ke Denpasar, lalu dari Denpasar ke Jogja, dari Jogja ke Jakarta via train, Pak.
0: Jadi jauh itu, begitu ya, muternya
1: iya,
0: begitu
1: Pak,
0: ya.
1: Mundur sampai tanggal 9 saya jadinya.
0: Baru sampainya di Indonesia begitu, di rumah.
1: Sampai Indonesia tanggal 10, Pak. Tanggal 9, maaf.
0: Tanggal 9, oke. Jadi selama menunggu 3 hari tertunda perjalanan itu, tetap di bandara atau bagaimana posisinya waktu itu?
1: Alhamdulillah Qantas bagus, Pak. Jadi kita ditanggung hotel 2 hari, hotel tanggal 5 dan tanggal 6 sampai tanggal 7 itu ditanggung Qantas. Tanggal 7 ke 8 dan ke 9 itu kan saya nggak punya housing di Australia. Sponsor Australia World itu menyediakan seluruh biaya yang incur karena pembatalan penerbangan akan ditanggung mereka. Jadi saya diinapkan di akomodasi kampus lagi, balik ke kampus lagi, dapat kamar sih sampai tanggal 9, Pak. Beberapa teman-teman juga dapat fasilitas yang sama, cuman teman yang berangkat dengan Garuda itu tiap hari ke bandara untuk mendapatkan kepastian.
0: Oh, begitu. Berbeda, beda maskapai, beda treatment begitu ya?
1: Iya, betul, Pak. Beda maskapai, beda treatment. Tapi intinya ya sama-sama geser kota akhirnya. Nggak ke Jakarta, tapi ke Denpasar.
0: Gitu. Tapi yang penting selama reschedule itu aman lah begitu ya, posisi ya, Bu Rian ya?
1: Aman, Pak. Di awal pengumuman pertama sempat ada sedikit ramai karena orang-orang kan ada yang dari negara lain, dari Fiji, dari New Zealand, dan mereka kan di Australia hanya transit. Kebetulan WNI yang dari negara tersebut kan nggak punya visa, Pak. Jadi akhirnya diurus oleh Qantas visa mereka untuk stay seminggu, saya lupa.
0: Itu sampai diurus oleh maskapai juga begitu ya?
1: Iya, Pak, diurus sama maskapai. Karena kan mereka nggak boleh tinggal di negaranya, Pak. Nggak boleh keluar dari bandara, kan.
0: Jadi intinya ini memang menjadi pengalaman yang baru atau bagaimana buat Bung Rian begitu?
1: Baru sekali, Pak. Baru sekali. Yang kasihan itu ada nelayan yang dari Fiji mau pulang ke Indonesia. Jadi dia hanya transit di Australia, sampai harus diurusin visa oleh airline-nya agar bisa stay di Australia menanti penerbangan berikutnya ke Denpasar. Ke Indonesia maksudnya.
0: Oh, itu ABK, anak buah kapal yang bekerja di Fiji begitu?
1: Ya, anak buah kapal yang bekerja di Fiji yang pulang ke Indonesia gitu. Dan beberapa mahasiswa yang dari New Zealand juga harus diuruskan visanya oleh maskapai karena hal tersebut.
0: Jadi totalnya ada berapa warga negara kita kalau yang mungkin sempat dipantau Bung Rian yang ada harusnya berangkat satu pesawat begitu dengan Bung Rian waktu itu?
1: Kayaknya hampir sebagian besar dalam pesawat
0: sebagian
1: itu
0: besar WNI, begitu ya, WNI ya.
1: Nah, beberapa itu langsung memutuskan untuk pindah pesawat ke, jadi ngambil domestik ke Melbourne, dari Melbourne ke Denpasar, karena satu-satunya penerbangan tersisa waktu itu yang Melbourne Denpasar. Tapi yang lain masih kayak ya udahlah, terserah Qantas mau gimana gitu. Jadi ya, dan ada kan yang connecting flight dari Jakarta ke Palembang, Jakarta ke Medan, itu mereka mengurus pembatalannya juga pada bingung gitu, soalnya penerbangannya kan menggunakan maskapai domestik, sedangkan di Australinya mereka belum tahu berangkatnya kapan gitu Pak.
0: Ya, nah biasanya kan warga negara Indonesia dimanapun berada kan guyup begitu ya, Bung Rian ya. Karena banyak warga negara kita akan naik pesawat, itu bagaimana itu waktu itu?
1: Kebiasaan Indonesia kan sering bercerita.
0: Ya, betul.
1: ada yang turis, bahasa Inggrisnya terbatas, tapi bingung mau nanya, ya akhirnya kita bantuin mentranslatekan ke petugas di bandara untuk berbicara dengan mereka, mereka maunya apa, mereka ingin difasilitasi seperti apa, dan terlihat di situ bahwa orang Indonesia itu saling bantu, ya, Pak.
0: Meskipun tidak kenal, keadaannya sama. Nah ini memang itulah ciri khas orang Indonesia begitu ya, Bu Gria.
1: Iya,
0: ya.
1: Pak, betul.
0: Sama warga negara saling bantu dimanapun berada begitu ya. Jadi ini keluarga kemudian bagaimana waktu itu? Bung Rian mengabari keluarga bagaimana waktu itu?
1: Tetap Pak, telepon keluarga di Jakarta Pak. Saya tanya kondisi di Jakarta bagaimana, apakah emang ada abu vulkanik. Keluarga di Jakarta karena tinggalnya di Tangerang Selatan, di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan Pak, perbatasan.
0: Oh dekat Jakarta itu kan, otomatis kan.
1: Abunya belum terlihat katanya. Nah, oke. Terus saya coba tanya teman yang di Tangerang dan katanya sudah ada abu di udara, sudah nggak bagus katanya. Oh, ya udahlah, kalau memang begitu alam kan nggak bisa dilawan ya Pak ya. Jadi ya kita sebenarnya mau menunggu, siapa tahu tanggal 7 atau tanggal 8 penerbangan dibuka kembali.
0: Ya.
1: Tapi sesuai kalau saya kan dari sponsornya ada asesmen risiko Pak. Jadi mereka ingin kita sampai ke Indonesia itu selamat. Jadi daripada menunggu Jakarta buka, setelah buka pun nanti tiba-tiba mungkin kemungkinan erupsi masih ada, lebih baik pindah kota, jadi lewat jalur darat lebih aman gitu.
0: Jadi dari Sydney ke Bali, Bali ke Jogja, lewat jalur darat ke Jakarta begitu ya?
1: Ya, ke Jogja udara Pak, tapi dari Jogja ke Jakarta
0: lewat jalur darat begitu. Jadi panjang kalau begitu jadwal pulangnya ya, Rian ya, perjalanannya.
1: 26 jam perjalanan, 26 jam. Pak. Yang seharusnya hanya 7 jam.
0: Jadi ini jadi pengalaman tersendirilah begitu ya, Bung Rian.
1: Iya, Pak.
0: Bung Rian kalau melihat perkembangan yang ada di Indonesia sekarang ini ya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang mudah sekali mempengaruhi jadwal penerbangan, bahkan dampaknya sampai ke penerbangan internasional begitu, itu bagaimana sih menurut Bung Rian?
1: Pertama Pak, kita kan ini force major ya, maksudnya force major, kondisi betul. Alam yang tidak bisa diterka gitu loh. Kalau saya Pak sebagai penumpang itu berharap bahwa ke interestnya penumpang itu dijaga gitu Pak. Jadi kalaupun kita tertunda dari negara asal, kita tetap bisa sampai di Indonesia, tapi tujuan kotanya tetap bisa tersampaikan meskipun berganti moda transportasi gitu loh. Dan saya mungkin termasuk yang beruntung karena sponsornya
0: bertanggung jawab gitu.
1: Generous gitu loh Pak. Ya, generous bisa mengganti moda gitu. Tetapi beberapa teman-teman itu memang harus strict pada moda tertentu dan kota tertentu gitu, dan kalau misalkan itu bisa diperbaiki dan disesuaikan itu akan sangat bagus dan membantu gitu.
0: Nah karena tadi cerita Bung Rian banyak yang akhirnya harus memang tertundanya, tidak seperti fleksibelnya Bung Rian begitu ya. Nah ini apakah ada harapan dari Bung Rian adalah perwakilan negara kita begitu memantau juga lah kondisi warga negara kita yang terlunta-lunta di bandara bagaimana begitu, sejauh bisa dibantu, ada gak harapan seperti juga Bung Rian?
1: Ini kan komersil ya Pak ya? Komersil agak tricky sebenarnya kalau kita harus minta perwakilan negara untuk memantau satu persatu. Tapi ini Pak, kepentingan warga negara dimanapun berada, negara harus selalu hadir kan ya Pak?
0: Iya, betul.
1: Mungkin fasilitas di dalamnya saat menyambut gitu loh. Ketika CGK tutup, negara mungkin bisa memberikan opsi pada maskapai untuk mendaratkan di kota-kota terdekat, lalu menyediakan transportasi moda yang apapun lah bentuknya untuk sampai ke kota tujuan gitu. Karena kadang-kadang yang terbang itu juga bukan orang yang mampu.
0: Ya, betul.
1: Dan butuh, dan dia harus sampai di tempat tujuan yang kebetulan juga harus melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih jauh lagi gitu.
0: Ya, itu jadi problem tersendiri begitu ya, Bung Rian.
1: Iya, Pak, mereka, betul.
0: Begitu ya. Nah, itu sempat nggak jadi obrolan waktu itu ketika menunggu jadwal penerbangan?
1: Iya, lumayan itu. Banyak yang seperti itu. Beberapa itu ada yang kayak keluarganya sedang apa, sedang menanti di Palembang gitu, ya. Sedang kurang sehat, makanya dia pulang. Tapi kan kondisinya seperti ini, dan dia visanya bukan visa Australia, dia hanya transit di Australia gitu.
0: Ya, jadi ini memang setidaknya menjadi pelajaran bagi berbagai pihak lah kejadian ini begitu ya, Bung Rian ya.
1: Betul, Pak.
0: Termasuk bagi negara mungkin begitu ya, untuk memperhatikan ya. Warga negaranya yang ada di luar negeri harusnya kembali ke tanah air, tapi tertunda sampai berhari-hari di bandara begitu ya. Ya.
1: Saya 4 hari, Pak.
0: 4 hari ya. Baik, kalau begitu Bung Rian, mudah-mudahan tidak terulang lagi kejadian yang dialami Bung Rian. Terima kasih banyak kalau begitu untuk waktunya.
1: Siap, terima kasih ya. Pak.
0: Ya, tadi cerita dari Rian Al-Fajri ya, penumpang warga negara Indonesia yang selesai studi di Australia, ingin kembali begitu ya ke tanah air, sempat tertunda penerbangannya sampai 4 hari. Dia ada di sekitar bandara tadi kalau ceritanya Bung Rian, karena harus di reschedule penerbangannya ke Indonesia.

0: Pendengar, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amodi merespon keputusan Inggris terkait Israel di Tepi Barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Laporannya disampaikan Retno Madasari.
1: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
2: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
3: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
2: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
4: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
2: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan pansus, Bapak Ibu anggota pansus, teman-teman dari Dikti Saintek dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sesuai dengan catatan yang sudah diberikan kepada kami, mohon izin langsung saja menyampaikan beberapa masukan yang sudah kami siapkan dengan tim. Boleh ditampilkan, ada 10 item. Yang pertama terkait dengan reorientasi pengalihan kewenangan pendidikan menengah. Di RUU yang terkait dengan daerah kepulauan akan memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah kabupaten kota kepulauan. Sementara di undang-undang pemerintahan daerah yang ada urusan pendidikan menengah berada di bawah wewenang pemerintah provinsi. Usulan kami kewenangan tetap ya di provinsi ya, dan disebutkan sebagai di bahasa definitif ya bahwa kewenangan mutlak di provinsi, namun diberikan catatan sepertilah dengan undang-undang pemerintah daerah bahwa kabupaten kota yang memiliki kemampuan fiskal ya, dapat membantu pengelolaan pendidikan menengah yang berada di wilayahnya. Jadi sifatnya membantu jika harus dilakukan seperti yang lazimnya melakukan kerjasama atau MOU untuk mendukung program pendidikan provinsi, pendidikan menengah ya, yang harusnya diampu provinsi dilakukan di atau dikerjakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Sebagai pengalaman sampai hari ini pemerintah daerah sangat sulit untuk mengelola anggaran ya, lebih dari 50% lah, karena batasan anggaran mengelola APBD itu tidak boleh lebih dari 30% untuk pegawai, sehingga banyak daerah yang kekurangan guru ya, karena APBD-nya tidak mencukupi. Jadi salah satu pertimbangan adalah kebijakan fiskal, karena sampai hari ini pemerintah daerah banyak yang memiliki kekurangan jumlah guru untuk PAUD SD SMP yang harusnya diampu oleh kabupaten kota. Lanjut, poin kedua terkait dengan mitigasi angka putus sekolah dan penyelamatan desa pulau melalui sistem asrama siswa berbasis klaster atau hasil dari kajian empirik DPD. Masukan kami, pembangunan asrama tingkat SMP SMA disesuaikan dengan kewenangannya ya, jika SD SMP di kabupaten kota tetap seperti catatan pertama, SMA atau SMK nanti di provinsi. Seperti mohon izin melaporkan juga bahwa kami ada program namanya ADEM, afirmasi pendidikan menengah ya. Afirmasi pendidikan menengah itu diberikan kepada daerah-daerah kepulauan yang akan bersekolah di sekolah yang lebih baik di atau lebih di Jawa atau pulau-pulau lain ya, Sulawesi, yang bisa menampung mereka secara full ya, untuk melanjutkan pendidikan menengah di SMA maupun SMK. Dan yang ketiga terkait dengan formulasi pengalokasian bantuan operasional sekolah atau BOSP, khususnya bagi pulau-pulau kecil dan terluar atau PPKT. Dan kami, penyelenggaraan pendidikan di pulau-pulau kecil dan terluar dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesulitan ya, untuk menjamin kesetaraan akses dan keberlanjutan pendidikan. Di formulasi beralih dari paradigma equality menjadi equity. Menjen melaporkan mulai tahun 2026 ya, bantuan operasional sekolah atau satuan pendidikan itu ada 3 jenis BOSP. BOSP pertama adalah reguler, yang kedua BOSP kinerja, dan yang ketiga adalah BOSP afirmasi. Ya, afirmasi diberikan untuk daerah-daerah yang mengalami kesulitan secara geografis sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan ya biaya operasional mereka melalui bos afirmasi. Jadi bos afirmasi sudah mengakomodir wilayah khusus. Lanjutnya terkait dengan formulasi tunjangan khusus bagi guru dan tendik ya di daerah kepulauan, seperti tercantum dalam RUU pasal 29 ayat 4 huruf B ya, usulan kami penghitungan ya, perhitungan indeks tunjangan khusus sudah diatur di dalam undang-undang guru dan dosen. Terkait dengan mekanisme teknis, formulasinya lebih baik diatur dalam peraturan pemerintah. Sebagai informasi, guru yang bersertifikat di Indonesia itu menerima tunjangan profesi. Selain menerima tunjangan profesi, yang sebesar satu kali gaji pokok juga menerima tunjangan khusus. Jadi guru yang berada di daerah khusus yang bersertifikat itu menerima gajinya 3 kali lipat. Ya. Gaji pokok, tunjangan profesi, dan tunjangan daerah khusus. Untuk PNS langsung ditransfer ke rekening guru ya, ke sekolah langsung ke gurunya, yang non PNS diberikan dari pusat APBN. Lanjutnya untuk yang pengentasan ketimpangan akses SMK di wilayah kepulauan, ini karena terkait dengan data IPM, BPS ya. Kami mengusulkan tidak harus atau tidak perlu membuat SMK baru, ya, tetapi membangun atau mengoptimalkan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri, balai pelatihan, perguruan tinggi, atau kementerian lembaga lain yang berhubungan dengan kemaritiman. Ya. Atau pada suatu bidang kekhususan tertentu yang dapat mengembangkan potensi pada wilayah PPKT. Tidak harus dibatasi ya, oleh program kelautan dan perikanan, tapi juga pariwisata laut dan pengolahan hasil laut. Selanjutnya terkait dengan pembangunan sarana-prasarana pendidikan berbasis kepulauan. Kami sudah memiliki namanya Permendikbudristek nomor 2 tahun 2023 standar sarana-prasarana pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Disebutkan untuk mengakomodir kebutuhan khusus secara spesifik sudah di sebutkan di pasal 2, mungkin kami buka sebentar, di pasal 2 huruf, di pasal 9 huruf 2B, mohon maaf 2C dan I ya, itu disebutkan bahwa keselamatan yang meliputi kekuatan konstruksi dan ketahanan terhadap bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan atau manusia. Di pasal 9 I menggunakan bahan, ya, bangunan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan untuk pengguna bangunan dan lingkungan. Jadi mungkin ini sudah ditampung di dalam Permendikbudristek tahun nomor 22 tahun 2003 tentang standar sarana prasarana. Kalau boleh mengusulkan, RU cukup memunculkan prinsip-prinsip kriteria yang akan dia perlu atau diakomodir ya di wilayah PPKT. Terkait dengan pencapaian standar pelayanan minimal khususnya pendidikan di wilayah tertinggal, usulan kami, standar mutu dan hak peserta didik atas layanan pendidikan tidak boleh diturunkan karena dengan alasan karena perbedaan geografis. Standar tetap sama. Standar nasional karena tetap mengacu atau standar nasional tetap menjadi acuan yang sama bagi seluruh wilayah, ya, termasuk wilayah kepulauan dan terpencil. Terkait SPM, sudah diatur dalam Permendikbud nomor 32 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan. Namun tentu kebijakan pusat, cara dan strategi untuk mencapai standar tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristiknya serta tingkat kesulitan masing-masing wilayah. Nah, pendekatan pemenuhan SPM tidak dapat sepenuhnya menggunakan perspektif darat, ya, tetapi perlu membuka ruang bagi berbagai model layanan seperti pembelajaran jarak jauh, pembelajaran digital, layanan afirmatif, maupun layanan pendidikan lainnya yang sesuai dengan kondisi setempat atau bahasa sekarang namanya pendekatan kebijakan yang asimetris. Lanjut terkait dengan reorientasi pengalihan kewenangan di menengah, ini harmonisasi kurikulum muatan lokal khususnya tingkat pendidikan menengah, ya, sesuai dicantumkan dalam pasal 21 huruf B, memberikan kewenangan atributif kepada kabupaten kota kepulauan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pada tingkat pendidikan menengah. Di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kita sudah punya Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 yang mengatur terkait dengan muatan lokal. Ini secara umum dapat dieskalasi ya jika mau diangkut ke RUU. Namun pemerintahan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui permen tadi sudah menjadi panduan dan muatan panduan bagi satuan pendidikan untuk mengusulkan muatan lokal yang dikembangkan sendiri oleh wilayah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal. Tapi dipastikan bahwa muatan lokal perlu memperkaya pembelajaran tanpa mengurangi pencapaian kompetensi nasional. Selanjutnya terkait dengan peta jalan atau roadmap ya, jangka panjang pendidikan dasar dan menengah dalam mengikis disparitas IPM. Di sini kami menyampaikan bahwa Kemdikdasmen akan memfokuskan ya, peningkatan pendidikan dalam hal pengentasan ATS, pencegahan ATS itu anak tidak sekolah, ARPS itu anak rentan putus sekolah, peningkatan kualitas guru, peningkatan literasi dan numerasi, serta lama harapan sekolah. IPM tidak hanya berkaitan dengan bidang pendidikan, tapi juga berkaitan dengan bidang lain, seperti kesehatan dan ekonomi. Saat ini sudah diberlakukan indeks baru yaitu indeks modal manusia atau human capital index yang telah ditetapkan oleh Bappenas di bulan September. Indikator yang digunakan salah satunya adalah learning adjusted years of schooling atau yang menggabungkan antara kuantitas dan sekaligus kualitas pendidikan. Sehingga tidak hanya memperhatikan akses sekolah tapi juga mutu pendidikan. Yang terakhir terkait dengan pengawasan mutu pendidikan, pengawasan perizinan sekolah menengah swasta di wilayah kepulauan. Di usulan kami, proses pendirian satuan pendidikan perlu memperhatikan standar mutu yang ditetapkan secara nasional. Serta kami memiliki badan, ya, badan standar akreditasi nasional pendidikan sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan rekomendasi. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan kemudahan untuk menjamin keterjangkauan layanan pendidikan, namun kemudahan tersebut tidak boleh mengurangi kewajiban satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Bentuk kemudahan dapat diberikan berupa pemanfaatan sarana-prasarana secara bersama, penyederhanaan proses administratif di kabupaten kota, bentuk fasilitasi lainnya yang tetap menjamin mutu layanan. Dari sisi pengawasan mutu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah memiliki mekanisme penjaminan mutu internal dan eksternal melalui pembinaan dan pengawasan oleh unit terkait serta mekanisme penjaminan mutu eksternal oleh BSANP, Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Pendidikan, melalui SPMI itu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan SPME Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Dengan demikian, legalitas administratif semata tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan suatu satuan pendidikan. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Dasar Menengah, waktu kami kembalikan. Terima kasih.
2: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
3: Pendengar Konservasi Air Hujan, solusi brilian di tengah kekeringan, dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Komunitas Banyu Bening, Ibu Sri Wahyu Ningsih.
4: Wawancara Pro 3.
3: Kabarnya bagaimana, Bu Ning, hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat, kabar baik, sangat baik, luar biasa. Apa kabar Bang Lukman di sana?
3: Alhamdulillah sehat, cuman agak kekeringan aja nih Buning kita.
5: Begitu.
3: Iya. Buning, kalau kita bicara terkait dengan konservasi air hujan, saya mau tahu terlebih dahulu ini bagaimana komunitas Banyu Bening ini didirikan, awal mulanya tahun berapa, dan apa yang melatar belakangi berdirinya komunitas Banyu Bening ini. Silakan Buning.
5: Oh iya, sebetulnya kami berdiri sejak tahun 2012. Kami berdiri sejak tahun 2012. Kemudian yang melatar belakangi ya, aneh aja sih Indonesia punya potensi yang luar biasa, kenapa problema air ini problema serius yang gak pernah selesai gitu. Yang pertama, ketika musim hujan di mana-mana yang terjadi banjir, air ini gak terkelola dengan baik, malah menjadi run on run off di jalan menuju langsung ke laut gitu ya. Nah, ketika kemarau panjang ini problem lagi, bencana lagi gitu. Yeah. Seperti saat ini di mana-mana mulai terjadi kekeringan, akses air bersih yang sulit. Artinya apa? Bahwa potensi yang melimpah ini belum dikelola dengan baik oleh masyarakat sehingga problema itu enggak pernah selesai. Okay. Nah, ini bikin gemes aja. Gitu loh gitu. Nah, itulah kemudian yang melatar belakangi kita harus berbuat sesuatu. Masalahnya itu di mana? Kita harus membuat satu salah satu solusi yang mengurai tiap tahun ini terjadi loh. Itu, yeah. Itu selalu yang terjadi gitu loh. Kayaknya ini masih ada satu solusi yang masyarakat ini berdaya sendiri gitu. Dia harus mau melakukan ini sendiri yang mandiri lah gitu. Nah, kami ingin menginisiasi bisa menjadi contoh baik yang bisa menginspirasi banyak orang. Karena problema kita orang bicara air hujan itu bicara sudah, air hujan itu kayak monster yang menakutkan, bikin bencana, membuat sakit, kotor dan sebagainya. Nah, kami ingin merubah mindset tersebut agar berbagai permasalahan air yang terjadi di Indonesia ini ada jalan keluar yang solusi itu bisa dilakukan oleh semua orang gitu loh, tidak pilih kasih, kira-kira begitu.
3: Nah, caranya bagaimana, Bu Ning, kalau kita hujan gitu ya? Ini membuat tangki penampungan atau seperti apa ini?
5: Sebetulnya sederhana sih, kami di sekolah air hujan ini memperkenalkan dua teknologi yang sederhana, yaitu teknologi manual di mana semua orang apa aja wadah itu bisa dipakai gitu. Apa aja wadah itu bisa dipakai, yang penting konsepnya bersih. Nah, nanti ada tata cara tersendiri bagaimana kita menampung air hujan yang tepat dengan cara manual ini. Ada beberapa standar operasional prosedur memang yang harus dilakukan dalam upaya menjaga higienisnya air hujan sampai ke kita. Karena kita tahu bahwa air hujan itu yang membuat pengotornya hanyalah media yang dilewati. Maka media ini harus yakin dulu sudah bersih baru kita tampung. Begitu juga tata cara ini termasuk di dalamnya bagaimana sih cara menyimpan air hujan yang baik agar tidak terjadi kontaminan lanjutan. Begitu sih Bang. Yang kedua, ada teknologi yang kita perkenalkan gitu di komunitas Banyu Bening ini melalui sekolah air hujan Banyu Bening, namanya teknologi ISLAH, di mana teknologi ini sudah include tidak hanya bicara tentang pemfilterannya tapi juga bagaimana sih kita bisa menghitung kebutuhan kita untuk kebutuhan air ini dari musim hujan saat ini sampai musim hujan ke depan. Nah, istilah ini singkatan dari instalasi sistem lumbung air hujan. Hari ini kita ribut tentang swasembada pangan, maka semestinya swasembada air juga perlu diperhitungkan kembali karena kita juga punya potensi yang luar biasa yaitu air hujan. Gitu Bang Lukman.
3: Iya. Bagaimana dengan potensi jentik nyamuknya ini, Bu Ning?
5: Nah, itu adalah potensi di penyimpanannya, Bang. Jadi sebetulnya ketika konsep penyimpanan yang tepat, air-air yang sudah terfilter dengan baik ini harus disimpan di wadah yang tertutup rapat. Itu nggak bisa ditawar-tawar tuh, agar jentik dan sebagainya juga tidak masuk. Dan juga pengotor-pengotor lain gitu, debu-debu dan sebagainya juga tidak akan masuk. Jadi harus tertutup rapat. Kemudian yang kedua, kalau wadah ini tembus sinar matahari, maka hindarkan dari sinar matahari langsung. Jadi harus ditutup rapat. Fungsinya apa? Agar nanti yang terbuat, kalau dia tembus sinar matahari, nanti air ini bisa lumutan. Karena semua air kan punya potensi spora lumut nih. Nah, itu dihindari. Kemudian yang kedua apa? Kenapa harus kita tempatkan di tempat yang tidak terpapar matahari langsung? Kalau wadah ini terbuat dari plastik, agar mikroplastiknya juga tidak terlarut di dalam air. Jadi ada beberapa tata cara, baik cara penampungannya maupun tata cara penyimpanannya, dan itu sudah higienis gitu.
3: Ya, ini kan sudah berdiri sejak 2012 ya, Bu Ning ya. Ini bagaimana Bu Ning, masyarakat yang sudah memanfaatkan atau juga melakukan konservasi air hujan ini sudah sejauh mana ini?
5: Nah, Tantangan kita adalah merubah mindset dari yang orang itu termindsetnya, ternutipnya adalah air tanah. Kemudian kita mengajak untuk mengelola air hujan, tentu butuh waktu dan proses yang tidak semudah membalik tangan gitu ya. Tapi setidaknya proses yang panjang ini memang sudah terlihat beberapa yang kemudian terinspirasi untuk mengikuti gerakan-gerakan kami, sekalipun masih sebatas yang belum apa menyeluruh gitu ya. Tapi setidaknya di perwakilan masing-masing pulau besar itu sudah ada. Merauke ada, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa sendiri itu masing-masing ada. Nah, praktek-praktek baik ini sebetulnya yang kita dorong untuk terus-menerus tumbuh di tingkat tapak masyarakat, agar ini juga menginspirasi masyarakat sekitar. Kita tahu nih Bang, bahwa masyarakat itu sebetulnya yang dibutuhkan adalah contoh baik yang bisa dilihat, sehingga mereka ingin meniru apa yang sudah dilakukan. Dan kami ingin mencetak contoh-contoh baik ini di berbagai wilayah, yang harapannya nanti juga ini mampu untuk menginspirasi menjadi contoh di sekitar mereka, gitu Bang.
3: Ya, ini kan tadi menampung air hujan gitu ya.
5: Hujan.
3: Untuk wadahnya ini ukurannya berapa besar, Boni?
5: Nah, karena kita menghitung ini soal manajemen kebutuhan air, ini tentu masing-masing daerah bisa berbeda, karena nanti yang diperhitungkan untuk lumbung adalah di saat kemarau gitu. Jadi misalnya contoh nih kami nih di Jawa ini, rata-rata kan kita hujan ini hujan 6 bulan, kemarau 6 bulan, sekalipun ini aja yang panjang sampai kemarin pernah kita sampai hampir 10 bulan gitu ya. Kami menghitungkannya sederhana nih. Ini hanya contoh ilustrasi kecil saja ya Pak ya. Jadi misalnya kita per hari ini butuh 10 liter air gitu. Berarti dalam 1 bulan kita butuh 300 liter air. Nah, yang harus kita simpan adalah selama 10 bulan, 300 kali 10 bulan kita harus nyimpan 3000 liter air untuk persediaan ketika kemarau. Wadah ini hari ini infrastruktur itu sangat beragam. Disesuaikan dengan keadaan tempat kita masing-masing. Kita bisa memilih model yang water ground tank atau yang apapun, atau yang tandon-tandon di atas juga bisa. Itu disesuaikan dengan lokasi kita masing-masing. Nah, kalau di tempat kami memang kita menggunakan tandon-tandon apa yang ada di atas ya, yang itu kita hitungkan ya lumayan lah, kalau di sini banyak juga. Sebetulnya kalau untuk kebutuhan kami mencukup mencukupikan hari ini pun kami masih punya cadangan air yang banyak gitu ya, kita hitungkan. Yang penting penghitungannya sih si Bang, jadi masing-masing personil ini harus menghitungkan kebutuhannya seberapa sih, harus nyimpennya seberapa, karena kalau kita hidup di ada beberapa wilayah Indonesia yang hanya seminggu hujan, seminggu nggak hujan, itu tentu mereka saving atau lumbungnya jauh lebih efisien tempat ya, karena hanya dihitungkan untuk cadangan seminggu ke depan misalnya, atau cadangan sebulan ke depan. Nah, kita-kita dengan kemarau yang panjang tentu memperhitungkan wadah-wadah ini, agar wadah-wadah ini mampu memenuhi kebutuhan kita selama musim kemarau. Begitu sih Bang, fleksibel.
3: Iya, artinya ini memenuhi kebutuhan air rumah tangga, atau sudah pada level yang pada irigasi persawahan dan lain-lain, Buning, sejauh ini?
5: Nah, kalau kami memang praktek kami masih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ya, karena memang harapan kami, problema kita saat ini kan banyaknya akses air bersih di rumah tangga yang memang problema gitu ya. Problema, sekalipun ada teman kami yang sudah praktek untuk perkebunan, dan di kondisi yang kemarau seperti ini kebun mereka masih subur-subur aja dan airnya masih terpenuhi. Justru yang menjadi contoh ini adalah di daerah yang sangat kering. Jadi nanti teman-teman bisa melihat praktek baik untuk perkebunan ini di daerah Tepus Gunung Kidul. Kita tahu nih Tepus ini daerah yang sangat kering, dan dengan memanfaatkan menyimpan air ini mereka bisa untuk memenuhi kebutuhan kebun. Perkebunan mereka ada perkebunan kurma, kemudian alpukat, dan juga durian premium. Jadi bisa dilihat di sana, dan ternyata cukup kok gitu. Apalagi curah hujan di Jawa ini kan 2,4 ya per tahunnya, ya tentu lebih dari cukup. Nah, ini perlu pemikiran yang lebih lanjut untuk kita bisa berpikir bagaimana sih kita mau memanfaatkan dan mengelola air ini gitu loh Bang. Jadi saya rasa kalau praktek baik dimanapun, termasuk untuk untuk pertanian, saya rasa juga nggak masalah. Tinggal bagaimana kita mau memberi contoh dulu gitu ya, misalnya dengan cara-cara bikin sumur-sumur di lahan-lahan itu nggak masalah, itu sudah dilakukan beberapa apa namanya beberapa orang juga gitu. Hanya tentu ini butuh satu apa ya namanya satu gerakan yang mereka tergerak untuk aku harus melakukan sendiri untuk memenuhi kebutuhanku sendiri gitu. Kira-kira ini perlunya banyaknya apa namanya motivasi-motivasi gerakan gitu.
3: Iya.
5: Yang tidak perlu menunggu siapapun untuk memenuhi kebutuhan kita gitu, Pak.
3: Luar biasa. Jadi kalau saya mau tahu juga terkait dengan sekolah air hujan Banyu Bening sendiri ini, artinya bagaimana sih untuk masyarakat ataupun pendengar Pro 3 ini bisa ikut sekolah air hujan Banyu Bening ini, Bu Ning?
5: Ya, sekolah ini sebenarnya sekolah yang apa namanya sekolah non formal ya, yang itu bisa diikuti oleh siapa saja. Mm-hmm. Nah, di sekolah air hujan ini ada kelas reguler dan non reguler. Yang reguler adalah di hari Sabtu, setiap Sabtu kira-kira jam 9 sampai selesai lah gitu. Mm. Nah, itu bisa diikuti secara offline maupun online. Kalau online biasanya silahkan bergabung di live IG kami gitu. Mm. Nah, yang non reguler bisa janjian karena biar tidak bertumpukan ya di karena kunjungan di sini juga lumayan tinggi, hampir tiap hari ada kunjungan gitu ya. Hmm. Itu untuk menata jadwal kami gitu karena masing-masing kan ada nih pengunjung yang mereka ingin belajar hanya ingin oh tahu kayak apa sih membuka mindset aja, tapi ada yang sampai kami harus ngerti secara teknis kalau tempat kami seperti ini bagaimana kami nampungnya gitu kan kita masing-masing itu beda nih. Nah, itu sih. Dan memang kami kenapa kemudian kami mendirikan sekolah ini, kami harapannya ini juga menjadi salah satu cara strategi kami untuk menarik minat masyarakat karena mereka kan juga kepo nih, kok ada sekolah air hujan apaan tuh gitu. Nah, mereka
3: iya.
5: Kan rata-rata bukan begitu nih. Jadi kok ada sekolah air hujan, emang apa aja yang dipelajari gitu. Orang kan kepo-kepo ini karena dunia hari ini dunia kepo, Bang, gitu. Iya. Nah, kita memanfaatkan momen dunia keponya ini. Itu pertama. Yang kedua, memang kami ingin bahwa sekolah ini menjadi sebuah wadah untuk kita bisa diskusi bareng bagi mereka-mereka yang sudah melakukan praktek-praktek baik, sehingga ini tambah meyakinkan masyarakat bahwa banyak loh praktek-praktek baik yang mereka melakukannya sampai detik ini dan baik-baik saja. Nah, salah satu dari harapan kami ingin membuka mindset masyarakat, ayo kita bareng-bareng nih ketika kita bicara soal literasi, itu tidak sekedar berupa tulisan, tapi praktek-praktek baik itu bisa menjadi literasi bagi kita.

0: makan yang kadang-kadang rasa asin juga mereka telan juga, nggak pingsan juga.
1: Baik.
0: Problema kita saat ini adalah bagaimana membangun kesadaran kolektif gitu ya, dan kolektif itu kan salah satunya di dalamnya adalah pemerintah gitu.
1: Iya.
0: Memang banyak faktor yang kemudian kita memang untuk bicara tentang kolaborasi aksi yang nyata itu tidak mudah tentunya, karena memang banyak hal yang tentu itu tidak semudah kita membalik tangan. Tapi setidaknya kami juga pernah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, terutama di Dinas Kesehatan waktu itu dengan SDBM yang Sleman ini meraih SDBM Award tingkat nasional, itu karena salah satunya ada pengelolaan air hujan sebagai sumber air di rumah tangga gitu, setidaknya begitu. Tapi juga beberapa kali kita memang diminta untuk ini ke depan, ini juga kita diminta untuk memberikan sosialisasi pada lurah-lurah seluruh Sleman gitu. Di dalam air ini, karena memang Sleman sendiri sudah mulai problema di air, Bang. Jangan salah loh. Ini kita sudah problema air di beberapa tempat gitu. Nah, kita memang mulai dilirik. Setidaknya memang segala sesuatunya itu harus kebetulan masalah dulu gitu. Kalau soal mitigasi, kenapa ya soal mitigasi sangat sulit gitu loh, Bang. Saya kasih tahu ya nih teman-teman, para pendengar Pro 3, bahwa kami lahir di Sleman ini, di daerah yang kasmen tangkapan airnya itu masih bagus. Jadi kami kemarau begini bikin sumur gitu ya. Air tanah kami 3 meter itu masih melimpah. Kenapa kami manfaatkan air hujan ini? Karena kami sadar bahwa air itu hak publik gitu. Setidaknya kalau kami di atas ini memanfaatkan potensi yang di atas, tidak berlebihan mengambil eksploitasi dari tanah gitu, kita bisa berbagi pada makhluk Tuhan yang lain gitu. Sesederhana itu sih. Nah itu, nah kami ingin juga begitu. Nah kami juga memang terus bagaimana bisa membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan dengan semua pihak gitu ya. Bagaimanapun kita sama-sama nih, ini masalah kita bersama gitu. Kewajiban kita bersama, karena sama-sama kita hidup di dunia ini sama-sama gitu. Bukan ini kewajibannya Pak, semua punya kewajiban. Nah bagaimana kesadaran ini terbangun masing-masing dari pribadi kita gitu.
1: Baik, mudah-mudahan tadi yang dikatakan tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi dari perbincangan ini besok-besok jadi mudah ya, Bu Ning ya.
0: Semoga, karena kami selalu optimis ya. Yang penting bagi kami sederhana sih, kita komitmen saja. Dari komitmen itu butuh sebuah konsistensi, dan saya yakin banget bahwa mungkin hari ini belum, tapi hari esok mesti akan terketuk gitu.
1: Baik.
0: Mungkin inilah cara-cara bagaimana kita juga kemudian introspeksi diri dalam membahasakan agar bahasa-bahasa kami bisa mudah diterima oleh semua pihak. Begitu Bang Lukman.
1: Baik, Bu Ning, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ya malam hari ini. Sehat dan sukses selalu dengan sekolah air hujan Banyu Beningnya di sana.
0: Terima kasih Bang Rupan sudah diberi kesempatan.
1: Bergar Ketua Komunitas Banyu Bening Sri Wahyuningsih, kami berbincang bagaimana konservasi air hujan solusi brilian di tengah kekeringan.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Sudah tersambung bersama dengan peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air, BRIN, Pak Rahmat Fajar Lubis.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rahmat.
2: Halo, Bang. Apa kabar?
0: Kabar sehat, cuman agak kekeringan ini, Pak Rahmat.
2: Sudah agak terus suaranya ya?
0: Iya. Pak Rahmat, kalau kita bicara kekeringan ataupun kemarau gini kan

0: Sebenarnya kan sudah jadi fenomena yang tiap tahun kita jumpai gitu ya, dan solusinya ini masih sangat minim ini Pak Rahmat. Ini bagaimana Pak Rahmat? Kalau pemanfaatan air hujan, sebelumnya kami berbincang bersama dengan Ketua Komunitas Banyu Bening, memanfaatkan air hujan untuk kemarau ini bagaimana? Kalau dari BRIN sendiri, pemanfaatan air hujan ini?
1: Ya, sangat penting ya Pak, Pak Lubat ya. Jadi memang yang jadi masalah kalau kita bicara kemarau ini kan kita udah lama tidak kemarau ya. Jadi kadang-kadang masyarakat harus diingatkan lagi bahwa ada dua musim di Indonesia nih ya. Jadi musim hujan dan musim kemarau. Ya, jadi sekarang memang kemarauannya sedang panjang. Ya memang kita mungkin untuk selalu ada hidayahnya di balik ini. Ya adalah kita menyiapkan untuk kalau misalnya musim kemarau seperti ini datang lagi, harusnya kita bisa memanfaatkan air hujan untuk disimpan dan digunakan pada saat yang diperlukan. Mungkin seperti itu, Pak Lubang.
0: Iya, nah kan kalau bicara mitigasinya kan ini mungkin dari literasi juga belum banyak yang mengetahui bagaimana cara pemanfaatan air hujan untuk musim kemarau. Ada cara-cara lain tidak Pak Rahmat untuk bisa mengatasi kemarau ataupun kekeringan untuk mungkin level di rumah tangga terlebih dahulu deh.
1: Ya, baik. Ya, terima kasih. Jadi memang yang pertama nih mungkin masalahnya dengan pola pikir ya,
0: mindset
1: ya, bahwa memang kita karena kita memang banyak belajar dengan negara empat musim tidak terlalu mementingkan bagaimana menyimpan air hujan dan mengelolanya. Karena negara empat musim ini punya salju yang tebal pada saat musim dingin, Pak Lukman.
0: Iya.
1: Ini yang mungkin sering terlewat dalam ilmu pengetahuan kita. Jadi BRIN selalu menulis seperti itu, sehingga mereka justru lebih khawatir kalau memang ada perubahan iklim, pemanasan global, saljunya menipis. Karena itulah cadangan air mereka. Itulah yang dimanfaatkan oleh mereka sebagai sumber air. Kita nggak punya salju, ya Pak ya. Kecuali salju abadi yang di Jayawijaya, yang sekarang juga terus mengecil ya. Kemudian kita hanya punya musim kemarau dan musim hujan. Sehingga tentu saja pada saat musim hujan ini, harusnya kita menyimpan sebanyak-banyaknya. Karena sebenarnya hujan kita besar ya. Jadi itu yang harus dilakukan. Dan ini memang skala rumah itu belum berpikir seperti itu, karena mungkin kebanyakan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkembang di sekitar kita itu yang berasal dari negara-negara yang sebenarnya dia punya cadangan salju yang tebal pada saat musim dingin. Ya, mereka nggak terlalu memperhatikan air hujan. Kita harus belajar dengan negara-negara yang sama-sama nggak punya salju. Nah, itu ada beberapa negara yang memang nggak punya salju, dan sebenarnya mereka terus memanfaatkan air hujannya dengan optimal. Jadi yang pertama ya tadi, jangan sampai kita tuh dari tiap skala rumah tangga tuh kalau ada hujan tuh ingin cepat-cepatnya keluar dari rumah kita ya Pak Rukman ya.
0: Iya.
1: Ya itu kan, jadi akhirnya banjir di jalan.
0: Iya.
1: Padahal harusnya kita menyimpan air hujan yang kita dapat, karena itulah sebenarnya sumber air yang utama untuk kita yang tinggal di Indonesia yang negara tropis ini. Jadi pertama tuh mungkin bagaimana setiap rumah itu mulai belajar, ya oke deh kalau ada hujan di daerah saya mengambil minimal 30% lah dari hujan ini untuk saya pakai dalam keperluan saya. Itu.
0: Ada penelitian tidak Pak Rahmat kalau air hujan ini bisa aman untuk dikonsumsi, atau sejauh ini memang untuk kebutuhan untuk MCK saja?
1: Ya, jadi betul, penelitiannya sudah cukup banyak, Pak, dan informasinya juga selalu disosialisasikan. Karena kita tahu kalau daerah perkotaan, kita harus sangat hati-hati daerah perkotaan, juga daerah industri, dan daerah pertambangan itu dengan apa yang disebut sebagai hujan asam.
0: Iya.
1: Karena ada polusi dari udara, dan polusi dari udara ini terakumulasi dan kadang-kadang ditangkap oleh air hujan yang turun, sehingga air hujannya menjadi asam, dan ini sangat tidak baik untuk langsung dikonsumsi, kan, Pak? Nah, itu. Jadi tidak semua daerah air hujannya bisa langsung dikonsumsi. Tapi yang jelas itu adalah air air baku yang datang ya, yang harus kita manfaatkan. Jadi memang yang pertama tuh air hujan, tentu saja prioritasnya adalah untuk menggunakan air-air yang bukan untuk dikonsumsi. Misalnya untuk menyiram, ya, untuk tanaman, nah itu sangat ideal. Untuk membersihkan kendaraan, kalau daerah perkotaan itu bisa menggunakan dengan air hujan. Tapi memang air hujan di daerah-daerah yang kualitas udaranya tidak terlalu baik, sebaiknya diolah dahulu. Dan pengolahannya sederhana sebenarnya.
0: Seperti apa ini? Kalau pengolahannya, penampungannya seperti apa untuk yang lebih aman? Ini kan juga kalau kita bicara penampungan air kan juga ada resiko juga jentik nyamuk dan lain-lain ya begitu ya Pak Rahmat ya.
1: Nah betul sekali. Jadi yang pertama tuh ketika hujan pertama turun ini jangan langsung ditampung memang. Jadi biasanya karena dia akan melarutkan debu-debu yang ada di atap rumah.
0: Iya.
1: Jadi tangkapannya pertama tuh atap rumah nih.
0: Iya.
1: Atap rumah dan juga mungkin di beberapa tempat tuh mungkin tangkapan pertama tuh adalah dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar penangkap air hujan. Nah ini kan pada saat tidak hujan, mau tidak mau karena kita adalah daerah tropis yang memang kandungan debunya cukup tinggi, itu kali atap Pak. Jadi air pertama itu jangan kita pakai karena biasanya sangat mengandung debu-debu yang ada di daerah tangkapan hujan kita di atap atau daerah-daerah tangkapan-tangkapan yang lain. Itu. Jadi angkanya sih kalau kita bicara sebenarnya yang ideal tuh 10 sampai 15 menit. Itu kalau pakai angka kasar, tapi sebenarnya kita kalau mau menunggu ya. Kalau masyarakat itu lihat dulu aja sampai airnya berubah menjadi bening, nah itulah saatnya kita tampung. Kalau masih keruh jangan dulu karena pasti keruh ini mungkin akan membuat debu-debu dari atas. Ini yang kalau kita sebut sebagai dalam ilmunya itu adalah disebut sebagai first class diverter ya. Jadi yang pertama tuh air pertama tuh tidak kita gunakan. Jadi first class diverter ini macam-macam beda-beda, ada yang 5 menit, ada yang 10 sampai 15, ada yang 2 menit sudah. Tapi ya kita kalau memang nggak sempat menungguin sampai air itu kita lihat secara visual baik, ya kita pakai skala waktu aja. Biasanya sih tergantung kalau intensitas daerahnya. Kalau yang banyak debu tentu saja makin lama baru kita pakai air hujannya. Tapi kalau daerahnya tidak terlalu berdebu, ya mungkin 5, 10, 15 sudah cukup.
0: Nah ini iya yang perlu diketahui juga ya, artinya air hujan yang baru turun ini membawa debu dan polutan gitu ya Pak Rahmat ya.
1: Betul. Jadi kalau anak-anak kita mau mandi air hujan kan
0: langsung Iya, ini ya.
1: Mungkin juga kalau mau hujan-hujanan jangan langsung sebenarnya.
0: Ini yang membuat yang kata kalau mandi hujan sakit ini di sini ya di awal itu ya.
1: Betul. Ya betul.
0: Okay.
1: Jadi kenapa waktu hujan awal tuh kita kadang-kadang malah maksain pengen cepat-cepat pulang ya.
0: Iya.
1: Padahal, nah ini hujan pertama tuh kadang-kadang dia melarutkan semua kotoran yang ada di udara pada saat awal pertama. Jadi sebaiknya tunggu dulu nih, tunggu dulu sebentar ya Pak ya. Kopi dulu atau pisang goreng
0: dulu. Kalau yang mau mandi hujan ini takut hujannya keburu berhenti soalnya sebentar-sebentar sebelakangan ini Pak Rahmat.
1: Ya durasi hujan. Nah kalau misalnya durasi hujan sebenarnya sekarang informasinya sudah sangat mudah.
0: Iya.
1: Ya udah kelihatan sebenarnya berapa durasi hujan itu udah kelihatan rata-rata setiap daerah. Ada daerah durasinya yang 5 menit, ada yang sampai 45 menit. Sudah sampai sana informasi kita sudah bisa lihat Pak. Jadi di kanal BMKG resmi sudah keluar, kemudian mau pakai yang kanal dari data satelit, akurator juga ada. Jadi masyarakat bisa langsung cek kira-kira hari ini atau besok sampai 3 hari ke depan tuh berapa lama sih hujannya sudah bisa.
0: Oke. Iya. Nah kalau bicara sumber daya air tanah ini bagaimana? Untuk kan kemarau kadang mesin-mesin pompa ini karena kering itu jadi sulit untuk naik ke atas. Ini dengan adanya biopori dan ini bagaimana peluangnya untuk bisa menjaga ketahanan air tanah ini, Pak Rahmat?
1: Ya, makasih. Ya itu yang betul. Jadi tadi kembali ke filosofi awalnya bahwa sumber air kita tuh hanya hujan sebenarnya.
0: Iya.
1: Jadi tanah, air permukaan dan air hujan kita tuh berasal dari air hujan itu sendiri. Ya. Jadi tidak ada dari salju yang tersimpan ya, karena kalau misalnya kita bicara negara empat musim yang punya cadangan salju yang tebal di gunung-gunungnya, ya ketika salju itu mencair itu kan menjadi sumber air. Kita nggak punya, jadi memang perlu kita simpan ya. Jadi bisa disimpan di permukaan, bisa, tapi yang efektif adalah disimpan di dalam tanah. Kenapa di dalam tanah itu efektif? Karena tidak terkena pengaruh penguapan dari matahari kita yang memang sepanjang tahun punya matahari gitu Pak. Jadi evaporasi gitu ya, itu agak beda dengan kembali lagi tadi. Kalau negara empat musim itu dia punya bulan-bulan tanpa matahari, jadi mungkin tidak ada penguapan. Tapi kalau kita tiada hari tanpa matahari, otomatis kalau kita simpan di permukaan, kita harus hati-hati dengan penguapannya. Nah, penyimpanan di dalam tanah itu yang paling efektif, karena dia tidak ada gangguan dari penguapan ya. Jadi kita bisa simpan. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Nah, tadi ada dari sumur resapan. Kalau masing-masing rumah punya sumur resapan, kemudian ada kolam resapan, parit resapan juga bisa, Pak.
0: Iya.
1: Jadi saluran-saluran buangan kita tuh bawahnya jangan di beton atau di semen ya. Bawahnya tuh kasih pasir, kerikil gitu. Jadi dia akan meresap juga gitu ya. Ini yang kadang-kadang suka terlewat gitu ya. Dan kalau sudah masuk ke dalam tanah, itu kan dia tidak secepat mengalir di permukaan yang tidak ada hambatan. Dia punya hambatan yang mengalir di antara pori-pori tanah kan, antara pori-pori batuan. Jadi tidak akan terlalu jauh pergerakannya sebenarnya. Kecuali tergantung dari bagaimana nilai porositas permeabilitas batuan yang ada di bawahnya. Nah, ini artinya yang menjelaskan kenapa dalam beberapa cerita sukses, ketika masyarakat membuat sumur resapan tuh, akhirnya mereka tidak pernah mengalami kekeringan lagi sumur-sumurnya. Tapi pindah ke daerah lain tuh ada yang tetap kering ya, karena memang daerahnya tuh sangat cepat permeabilitasnya. Dia akhirnya lari. Nah, ini memang tiap daerah punya kekhasan ya, dan pengetahuan lokal itu penting ya. Karena masyarakat ditentukan apa sih metode penyimpanan air daerah saya yang efektif gitu.
0: Kalau untuk potensi tercemarnya bagaimana, Pak Rahmat? Kalau ini memiliki lahan terbatas dan juga artinya dekat dengan septic tank, gitu.
1: Ya, kalau dekat dengan septic tank ini bahayanya dengan bakteri ya.
0: Iya.
1: Jadi memang bakteri ya itu tadi bakteri. Kalau kita pakai standar nasional itu kan jarak kita dari sumur dari bakteri itu apa dari septic tank itu idealnya 10 meter ya. Tapi kan kalau dibicara di kota kan 10 meter, ya oke, kita 10 meter di dalam rumah kita, tapi tetangga sebelah bikin septic tank.
0: Iya.
1: Ya, dari mana angka apa bakteri septic tank itu kenapa 10 meter? Itu adalah karena bakteri-bakteri yang umum ya, seperti bakteri-bakteri koli itu adalah umurnya hanya 3 hari di bumi sebenarnya. Itu ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya 10 meter itu sebelum dia mencapai sumber air kita, dia sudah pada mati duluan. Itu sebenarnya kenapa teori dasarnya. Tapi umur ini juga tergantung dari berapa kecepatan aliran air tanah. Nah, kecepatannya itu akan beda-beda. Jadi, tetap, kalau memang untuk dipakai untuk air minum, itu harus ada treatment lain. Kalau untuk bakteri, ya dia harus dimasak ya. Karena bakteri-bakteri rata-rata tidak bisa bertahan pada suhu 100 derajat Celcius.
0: Iya, artinya tadi ya, kalau untuk tadi untuk ketahanan air, air hujan ini memang tidak diperuntukkan juga untuk air minum ya, berarti ya Pak Rahmat ya, sejauh ini ya.
1: Ya, idealnya sih sebenarnya itu alternatif terakhir untuk air minum ya, sebenarnya. Jadi yang ideal tuh kita pakai dulu air ini adalah untuk MTK, untuk menyiram, untuk tanaman, ya, untuk hutan-hutan seperti itu. Tapi kalau memang perlu untuk air minum, sebaiknya ada pengolahan lanjut dari air hujan maupun dari air tanah di jalan sumur yang kita dapatkan dari pelestariannya dengan menggunakan sumur resapan, parit resapan, atau metode-metode yang lain, Pak.
0: Iya. Itu sebenarnya. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Rahmat di kondisi kemarau di mana ada beberapa wilayah sudah mulai mengalami kekeringan yang luar biasa. Silakan, Pak Rahmat.
1: Ya, jadi sering kita lupa bahwa sebenarnya banyak sekali air di sekitar kita, Bapak-Ibu kalian. Cuman kita lupa bahwa itu adalah air. Ya, karena sebenarnya Indonesia secara teori, menurut kami dari BRIN itu adalah salah satu fresh water yang terbesar di dunia ya. Fresh water tank yang terbesar di dunia. Kita punya banyak air yang kita sebut sebagai air marginal, Pak. Ya. Jadi air yang sebenarnya ada, tapi kita lupa bahwa itu adalah air. Ya. Jadi sebagai contohnya itu adalah, mungkin kalau bicara Jakarta, Jakarta kan punya 13 sungai yang nggak pernah kering, Pak.
0: Yeah.
1: Gitu. Bandung punya 32 sungai yang nggak pernah kering. Tapi kenapa terjadi kekeringan di kota-kota besar ini? Gitu ya? Kalau sungainya mengalir 24 jam, tidak bisa dipakai karena kualitasnya pasti seperti itu jawabannya. Nah, ini makanya sebenarnya kita punya teknologi yang bisa kita pakai untuk menjaga supaya air sekitar kita lestari. Saya bicara misalnya ke daerah Kalimantan, dia punya air gambut yang luar biasa, Pak. Rawa-rawanya tuh ada semua. Tapi kan tidak bisa dipakai karena mungkin teknologinya ya, karena teknologinya. Nah, ini yang mungkin sama-sama kita cari solusi untuk bicara mengenai teknologinya. Jadi air itu sebenarnya diciptakan Allah itu ada di sekitar kita. Hanya kita harus belajar untuk memahami bagaimana memakai air-air ini. Karena mungkin kita sudah terbiasa dengan air yang paling mudah, yaitu air bersih yang keluar dari mata air atau keluar dari sungai atau pada saat hujan dia memenuhi bangunan-bangunan air kita gitu ya. Nah, ini kita kalau di musim kemarau kita mulai berbicara mengenai air-air yang selama ini kita tidak pakai karena kita terlalu terfokus dengan sumber air yang mudah didapatkan. Nah, jadi kayak hujan ini sekarang mulailah siapkan penampungan hujan. mumpung lagi kemarau. Karena nanti kan tidak akan secara data ilmiah tidak akan terus-terusan hari tanpa hujan. Pasti ada beberapa hari tertentu hujan akan turun.
0: Yeah.
1: Meskipun hanya sesaat-sesaat. Saya kira di Jakarta, di Bandung, di Semarang juga sudah turun hujan kemarin.
0: Yeah.
1: Tempat turun saya ingat satu malam pernah. Tapi apakah ada yang berpikir untuk menampungnya? Itu sebenarnya PR-nya.
0: Baik. Dan ya, tadi perlu diketahui tadi untuk 10 atau 15 menit di awal jangan ditampung gitu ya tadi ya.
1: Jangan tampung dulu, kemudian baru setelah itu. Tapi bangunan-bangunan penampung air ini sederhana. Kita bisa pakai toren di rumah dekat talang kita, atau kita mau retapkan di sumur retapan itu boleh, atau sumur retapan ini satu pola aliran air tanah dengan sumur produksi kita ya, sumur yang kita pakai, sumur kebersih kita, itu sangat memungkinkan teknologinya.
0: Baik.
1: Tapi percayalah bahwa hujan itu akan datang lagi, Pak Lukman. Jadi pada saat datang kita sudah siap untuk menampungnya. Itu mungkin harapannya.
0: Baik, iya. Pak Rahmat, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
1: Ya, terima kasih banyak, Pak Lukman.
0: Pendengar peneliti Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Rahmat Fajar Lubis, ya, kami berbincang bagaimana konservasi air hujan atau memanfaatkan air hujan ini di kala atau merupakan solusi di tengah kekeringan.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Minggu 13 September 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama kami di 95,3 Radio Republik Indonesia Malinau. Bersama saya Eni yang bertugas menemani Anda untuk edisi hari ini 13 September 2026 di Kidung dan Sabda untuk edisi hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menemani Anda di edisi hari ini 13 September 2026, di edisi hari Minggu. Kami akan kembali menemani Anda di program selanjutnya.

0: Iya, di Kidung Kidung Rohani dan juga Sabda Bina Umat akan kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar. Baik pendengar, edisi hari ini kita akan dengarkan Sabda Bina Umat kali ini dengan tema Terus Mencari Tuhan bersama Pendeta Frankie Tutuhatu Newa. Dan setelah itu akan ada Kidung-kidung Rohani akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Saya tahu bahwa setiap kita punya keterbatasan, tapi kita tidak boleh tinggal dalam keterbatasan, sebab kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebabnya untuk bisa lewati keterbatasan, kita perlu ciptakan namanya terobosan. Yang kedua, kata terobosan artinya inovasi. Bicara inovasi, bicara alat pembunuh kebosanan dalam hidup kita. Bicara inovasi, bicara kreativitas. Kenapa kita mulai jenuh dalam kehidupan ini? Karena tidak ada lagi kreativitas, tidak ada lagi inovasi. Nah, untuk membuat hidup ini bergairah, gak ada cara lain, kita perlu ciptakan terobosan. Yang ketiga, kata terobosan artinya mendobrak, mematahkan, membuka jalan. Bicara terobosan, bicara bagaimana kita menciptakan lompatan yang tinggi sehingga bisa mengejar ketinggalan di masa yang lalu. Kata terobosan artinya adalah mendapatkan jawaban. Kenapa manusia perlu terobosan? Karena selama kita masih hidup di planet ini, kita gak pernah lepas dari namanya masalah. Masalah sakit penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah dunia pekerjaan, masalah di dalam pelayanan. Dan untuk keluar dari masalah butuh yang namanya terobosan.

Kita perlu bertindak aktif secara terus-menerus menuju perubahan. Karena terobosan tidak pernah datang secara otomatis. Terobosan tidak pernah datang dengan sendirinya. Perlu suatu tindakan yang nyata. Terobosan adalah kata kerja yang berarti tindakan aktif. Makanya harus menembus keterbatasan. Harus berinovasi dari kejenuhan. Harus mendobrak kelemahan. Harus mematahkan dosa. Harus membuka jalan. Untuk membuat terobosan tidak bisa menunggu keadaan berubah. Tapi kita harus ciptakan sebuah perubahan. Kita gak bisa nunggu. Mau gak mau kita dituntut to make the move or lose the chance. Kita harus bikin sebuah pergerakan. Kalau gak, kita akan kehilangan kesempatan. Ada buaya yang menantikan agar siput bisa masuk dalam mulut buaya. Udah tahu siput jalannya lelet, pelan. Begitu tuh siput mau dekat sampai tuh buaya, buaya udah keburu jadi tulang belulang, kering kerontang. Satu gambaran, kalau kita gak bergerak, maka kita akan mati. Grow is painful, change is painful, but nothing is painful is stand stuck somewhere you don't belong. Bertumbuh memang melukai, berubah memang menyakitkan, tapi tidak ada lebih menyakitkan kalau kita tinggal dalam keadaan yang sama. Kalau kita gak mau keluar dari posisi kita yang sekarang, maka hasilmu tidak akan pernah the best.

Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari saat ini kita semua mau sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kita mau arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Tanggalkan akan setiap beban, persoalan, tantangan, masalah hidup yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Kita mau tanggalkan itu semua. Dan kita mau sungguh-sungguh mengarahkan fokus kita hanya tertuju kepada Tuhan saja. Kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya, menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan lawatan-Nya, menanti-nantikan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar menyediakan waktu yang terbaik untuk duduk diam di kaki Tuhan, menanti-nantikan Tuhan berbicara bagi kami, menanti-nantikan akan kebenaran firman-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Bapa yang Maha Mulia, inilah kami anak-anak Bapa. Urapilah setiap kami dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, biarlah kami diurapi. Roh Kudus Tuhan memberikan kepada kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu ya Tuhan, dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Bapa, hamba-Mu hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Berikanlah kepada hamba hikmat. Roh Kudus menaruh setiap perkataan dalam lidah bibir mulut hamba, supaya semuanya itu hamba sampaikan sesuai dengan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, kebenaran yang berasal dari pikiran dan perasaan Bapa, dan kebenaran firman Tuhan itulah yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu yang mendengarkannya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita harus jujur bahwa ternyata selama ini keinginan kita untuk bergaul dengan Tuhan, keinginan kita untuk mencari Tuhan, belum menjadi sebuah keinginan yang mendominasi hati dan pikiran kita maupun seluruh hidup kita. Sekali lagi, belum menjadi sebuah keinginan yang mendominasi hati dan pikiran kita dan seluruh kehidupan kita. Artinya, sebagian besar keinginan hati kita masih tertuju kepada hal-hal dunia yang bisa kita lihat, yang bisa kita jumpai setiap hari. Saudara, hal ini membuat ruang hati kita dan pikiran kita belum 100% menjadi sebuah ruang yang Maha Kudus, ruang yang khusus, yang hanya boleh didominasi oleh Tuhan. Hal inilah yang masih terjadi di dalam kehidupan banyak orang-orang percaya saat ini, di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan saat ini. Dan keadaan ini tidak pernah mereka sadari, saudara.
Ini menjadi sebuah tanda atau bukti bahwa ada begitu banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan yang belum memiliki hati yang benar-benar mau serius berurusan dengan Tuhan, belum memiliki hati yang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 ini sering hanya terjadi di hari-hari pertama atau bulan-bulan pertama atau tahun pertama dari kehidupan setiap anak Tuhan yang baru bertobat dan masih memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, masih memiliki rasa haus untuk mencari Tuhan. Tetapi setelah itu, kasih mula-mula itu mulai pudar karena tercemari oleh daya tarik dunia yang begitu kuat, saudara. Itulah kenapa saya sering katakan proses pengiringan kita akan Tuhan itu tidak mudah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalimat ini seharusnya membuat kita memiliki rasa gentar. Sebab bila saatnya Tuhan tidak mau lagi ditemui, berarti itu adalah sebuah tanda-tanda kebinasaan terhadap orang-orang yang tidak mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya katakan Tuhan tidak mau lagi ditemui bukan tanpa dasar. Karena setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih suka berurusan dengan perkara-perkara dunia daripada berurusan dengan Tuhan. Sehingga kita sendirilah yang mematikan hasrat hati kita untuk mencari Tuhan. Jika demikian, bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan? Saudara, dikatakan juga berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya, kalau setiap hari kita tidak pernah lagi membiasakan diri memberi waktu yang khusus untuk Tuhan, waktu yang spesial, waktu yang terbaik, datang dan berjumpa dengan Tuhan, datang dan berseru kepada Tuhan, maka pada satu titik tertentu perasaan kita haus akan Tuhan menjadi sirna. Perasaan kita akan kasih mula-mula kepada Tuhan menjadi mati. Sehingga kita akan merasa seperti Tuhan kok begitu jauh dari kita. Rasanya seperti Tuhan tidak mau lagi menemui kita. Dan perasaan ini tercipta karena hasrat keinginan kita akan perkara-perkara dunia yang terlanjur mendominasi hati dan pikiran kita setiap hari. Saudara, sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kepekaan untuk melihat dan mengoreksi cara hidup kita, mengontrol sikap hati kita, supaya hausnya kita kepada Tuhan tidak pudar. Kerinduan kita untuk masuk dan diam dalam hadirat Tuhan tidak hilang. Harus ada rasa gentar. Harus ada rasa ngeri yang mendalam. Bahwa bila Tuhan tidak mau lagi ditemui, berarti perjalanan hidup kita sebagai orang percaya menjadi sia-sia. Karena akan berakhir dalam kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari sungguh bahwa siapakah kita ini? Siapa? Kita ini hanya makhluk ciptaan, saudara, yang pada dasarnya harus tunduk sepenuhnya dan taat sepenuhnya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah yang kudus yang kita panggil di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, tetapi konyolnya yang terjadi sebaliknya, di mana cara hidup kita menunjukkan seakan-akan Tuhanlah yang membutuhkan kita. Tuhanlah yang memerlukan kita. Ini digambarkan dengan cara hidup kita yang tidak pernah serius untuk menyediakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Waktu yang terbaik dari hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara, kita harus jujur bahwa
Seringkali kita hanya menyediakan waktu untuk Tuhan kalau hari Minggu pergi ke gereja. Karena secara agama kita adalah orang Kristen yang biasanya hari Minggu ke gereja. Dan hal ini dilakukan sebagai rutinitas kehidupan beragama saja. Tetapi bukan sebagai sebuah kerinduan, bukan sebagai sebuah kesukaan, bukan sebagai sebuah kesenangan untuk berjumpa dengan Tuhan secara khusus. Jadi saudara, kalau firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, itu harus dilihat sebagai sebuah panggilan Tuhan. Sekali lagi, harus dilihat sebagai sebuah panggilan Tuhan. Bahwa selama masih ada nafas hidup yang kita hirup, ingatlah bahwa kalau Tuhan masih mau bertemu dengan kita, itu berarti suatu kesempatan yang luar biasa. Itu berarti suatu peristiwa yang tidak dapat diganti dengan kesenangan apapun. Sebab kesempatan ini akan hilang dan tidak pernah kembali lagi saat kita sudah berada di ujung nafas yang terakhir. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk mencari Tuhan. Ingat itu saudara. Dan orang yang tidak pernah mencari Tuhan, sekali lagi, orang yang tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh selama ia masih hidup di dunia ini, pada akhirnya, di ujung kehidupannya, dalam kehidupan yang sesungguhnya di balik kematian, maka dapat dipastikan ia tidak memiliki kesempatan kedua dan akan terbuang dari hadapan Tuhan selama-lamanya. Catat baik, saudara. Itulah kenapa saya selalu katakan kita harus punya rasa takut. Kita harus punya rasa gentar. Kita harus punya rasa ngeri, saudara. Bahwa suatu saat nanti kehidupan ini bisa berakhir dengan tragis. Saya katakan bisa berakhir dengan tragis. Karena kesenangan dunia yang kita nikmati saat ini, pencarian kita terhadap perkara-perkara dunia ini bisa membuat kita lupa diri, saudara. Bisa membuat kita lupa bahwa di balik kematian nanti ada pertanggungjawaban terhadap kehidupan yang kita jalani selama kita masih hidup di dunia ini. Saudara, kalau sekarang kita sadar bahwa ternyata mengejar kesenangan dunia tidak akan bisa membawa kita kepada Tuhan, maka kita harus memiliki prinsip seperti apa yang Paulus katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kenapa? Karena kita tidak akan membawa apa-apa saat kita akan kembali kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, perhatikan baik, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, kalau ini yang menjadi dasar dari prinsip hidup kita sebagai orang percaya, maka rasa haus dan lapar kita akan Tuhan tidak akan pernah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tanamkan beberapa hal ini di dalam hati dan pikiran kita mulai saat ini. Yang pertama, selama kita masih menghirup nafas hidup ini, kita harus menyediakan waktu yang terbaik. Waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Yang kedua, ruang hati kita harus menjadi ruang maha kudus yang hanya boleh diisi oleh Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus tetap ingat bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keenam, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kiranya kebenaran ini semakin membuat kita menyadari bahwa selama ini kita tidak pernah memberikan waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan. Lalu kita berubah
dan kembali membuat hati kita menjadi ruang Maha Kudus yang hanya diisi oleh Tuhan dan bukan oleh perkara-perkara dunia ini. Amin. Mari arahkan hati kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa berkenan menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua, sekarang dan sampai selama-lamanya.

Kalau Anda mau mengalami terobosan dalam dunia pekerjaan, Anda mesti rajin bekerja. Karena Tuhan tidak punya kepentingan memberkati pemalas. Tuhan hanya cuma punya kepentingan memberkati orang rajin. Amsal 10:4, tangan yang lambat menjadikan miskin, tapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Orang malas pasti miskin, orang rajin pasti kaya. Sekalipun kita bertuhan, sekalipun kita rajin beribadah, sekalipun kita berapi-api dalam pelayanan, kalau kita malas, pasti kita gak akan diberkati. Makanya kita bisa melihat ada daerah-daerah yang mayoritas bertuhan, suka beribadah, tapi kenapa mereka hidup di bawah garis kemiskinan? Karena mereka kurang

rajin. Kalau anak mau diberkati, tidak ada cara lain. Kita mesti rajin bekerja. Kita harus bisa berpikir keras, berdoa keras, bahkan bekerja keras, hasilnya berkatnya keras. Begitu kita tidak berpikir keras, begitu tidak bekerja keras, begitu tidak berdoa keras, hidupnya keras. Jadi kita punya pilihan cuma dua, hidup keras atau berkat keras.

dalam hari-hari kita berkarya. Apakah kita maksimal atau tidak? Setiap kita dikaruniakan Tuhan dalam satu tahun 365 hari. Tapi ketahuilah bahwa 365 hari di mana kita dipercayakan di bumi ini dikurangi 52 hari Minggu. Dikurangi 52 hari Sabtu. Dikurangi 13 hari libur nasional. Dikurangi 12 hari cuti tahunan. Dikurangi 7 hari cuti bersama dan lebaran. Dikurangi 10 hari cuti sakit izin dan urgensi. Jadi total efektivitas kita bekerja cuma 216 hari atau 7 bulan bekerja. Berarti sisanya 149 hari atau 5 bulan libur. Kalau dipresentasikan 60% kerja, 40% libur. Namun kita terima gaji 12 bulan penuh dan plus 1 bulan THR. Jadi sebetulnya bagi seorang pengusaha rugi bagi bayar karyawan. Kenapa? Karena digaji 1 tahun 13 bulan, tapi kerjanya efektif cuma 60%. 40%-nya libur. Berarti kita cuma punya waktu dalam 1 tahun bekerja, berkarya, mencapai target. Nggak lebih dari 60%. Kalau kita tahu bahwa waktu kita sangat terbatas. Bekerja, yang kita perlakukan, mari waktu kita kerja, deliver, hasilkan pekerjaanmu yang terbaik. Capai target-target, selesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab. Sehingga ketika engkau mencapai target, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabmu, maka yang terjadi, bosmu happy, perusahaanmu diuntungkan, dan dia akan kasih bonus buat kita. Gimana perusahaan mau kasih bonus kalau kita kerja ogah-ogahan? Kita gak mau berpikir keras, kita gak mau bekerja keras, kita gak pernah mau berdoa keras bagi perusahaan kita. Akibatnya kita gak dapat yang terbaik,

0: temukan beragam informasi dan hiburan yang mendidik dan berbudaya bangsa bersama RRI Pusat Pemberdayaan Masyarakat.
1: Acara ini dipersembahkan oleh
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.
0: RRI, Radio Publik Pemersatu Bangsa.

Hari datang silih berganti, kesusahan seperti tiada henti menghampiri hidup banyak insan di bumi ini, sehingga mereka tersisihkan, tak punya kemampuan, atau mungkin ada tapi tak mendapat kesempatan, atau mungkin sudah tapi tak bisa mengumpulkan hanya untuk hidup layak yang mereka rindukan. Mereka menjadi orang-orang susah, tersisih dari percaturan. Tak ada mata yang hendak melihatnya, tak ada hati yang tergugah, dan akhirnya tak ada tangan yang menjamah, apalagi membagikan yang mereka butuhkan. Kepedulian pada yang tersisihkan semakin hari semakin langka. Tak boleh terjadi, tapi itu tak bisa dibantah. Nyanyian-nyanyian indah tentang belas kasihan berkumandang di mana-mana, tapi kepedulian lagi-lagi menjadi barang langka. Cobalah melihat ke kiri dan ke kanan, berapa banyak orang yang tersisihkan, yang menanti uluran tangan. Semoga kita tak berat hati, tak berat tangan untuk menolongnya, tetapi justru belajar memiliki hati yang peduli, berbagi dengan yang tersisih, sehingga mereka bisa menikmati sedikit benih rasa dari Natal yang sejati. Bukankah itu sangat indah? Mari kita berlomba bertanya pada diri, dan dengan segera mengambil tindakan nyata peduli kepada mereka yang tersisih. Bersama saya, Bigman Sirait.

Khotbahmu hidupmu. Integritas di dalam gereja. Khotbahmu hidupmu. Tuntutan bagi pemuka agama. Khotbahmu hidupmu harusnya menjadi milik setiap orang yang mengaku beragama. Ya, khotbahmu hidupmu. Alangkah indahnya kalau hidup adalah apa yang ada di dalam khotbah. Karena khotbah selalu indah terdengar di telinga. Sebuah kepedulian yang dikumandangkan terhadap sesama. Sebuah keberanian yang digambarkan bukan saja berkorban harta tetapi juga nyawa. Wow, sebuah kebersamaan yang sangat indah karena berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tak terbilang nilai dalam khotbah. Alangkah indah kalau khotbah menjadi kenyataan yang luar biasa, membawa kita menapaki hari-hari untuk semakin mengerti apa yang harus kita lakukan di kehidupan ini. Alangkah indah jika khotbah menjadi sebuah kenyataan di kehidupan, sehingga tiap orang tak sekedar mendengar tetapi kini merasakan. Gugatan bagi tiap orang beriman. Gugatan bagi Anda yang mengaku percaya. Gugatan bagi Anda orang beragama. Semoga rumah ibadah tak sekedar tempat memuja. Semoga rumah ibadah tak sekedar tempat mengaku dosa. Semoga rumah ibadah tak berhenti di rumah ibadah, tetapi rumah ibadah bisa memberi suasana yang merubah hidup tiap anak manusia. Rumah ibadah bisa menitip supaya ibadah dibawa dalam kehidupan nyata, sehingga ibadah hadir di keseharian, dimiliki oleh tiap orang, dirasakan manfaatnya oleh tiap insan. Dan akhirnya orang boleh berkata, betapa indahnya hidup dalam ibadah yang diawali, yang didasari sebuah kebenaran khotbah yang hadir di kehidupan nyata. Alangkah indahnya jika itu menjadi sebuah kenyataan. Sudah sepantasnya tiap agama memeriksa diri. Jangan-jangan menemukan yang berbeda. Karena yang dilakukan di kehidupan ternyata sangat bertolak belakang dengan apa yang dikhotbahkan. Awas, gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Hadir dalam kehidupan nyata, berbagi dengan sesama. Dan sesama bukan saja orang seagama, tetapi sesama adalah manusia. Semoga Anda melakukan apa yang seharusnya. Bersama saya, Bigman Sirait.

Menatap masa depan, jangan terjebak dalam lamunan. Merenung berpikir ingin menjadikan diri menggapai cita-cita yang dirindukan. Jangan seperti angan-angan tukang cendol yang rindu hari ini ketika ia melihat hujan turun supaya matahari terang benderang. Ia membayangkan dan coba menjawab kesedihan atas hujan. Ia mulai melihat mentari yang luar biasa. Lalu dia mulai melamun dan berpikir orang akan berkunjung lalu memborong cendolnya. Ah, dalam sekejap waktu cendol habis sudah. Terlalu banyak orang yang kehausan. Sayangnya, lamunan membuat ia kurang hati-hati. Satu buah batu sudah menjungkir balikan gerobaknya. Tumpah ruah ditimpa hujan, habislah semua, tak tersisa. Yang tersisa hanya duka. Karena barang jualan habis, namun penghasilan tak ada. Angan-angan tentu penting, tapi tak berjaga itu jadi masalah. Karena itu, tataplah masa depan dalam persiapan dan tindakan-tindakan bertanggung jawab. Jangan melamun dan memikirkan sesuatu yang tidak tepat hanya untuk mengalihkan pikiran. Belajarlah jujur terhadap diri. Kalau bodoh, tuntutlah ilmu supaya menjadi pintar. Bukan sekedar berpikir akan jatuh benda dari langit mengenai kepala dan membuat kita menjadi pintar luar biasa. Kalau miskin, bekerjalah yang kuat, tataplah masa depan. Jangan hanya melamun memasang lotre dan berharap Anda pemenangnya. Menatap masa depan tak sama dengan duduk memikirkan saja, tapi mempersiapkan, melakukan, sehingga dari waktu ke waktu Anda membangun masa depan untuk dirimu. Bijaksanalah. Bersama saya, Bikman Sirait.

Perlu kebesaran hati untuk mampu berbagi. Tak akan mungkin engkau mampu berbagi kalau hati tak besar kau miliki. Karena itu menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan dan kita hayati. Bagaimana kebesaran hati ditumbuh kembangkan untuk kita bisa berbagi bagi sesama di kehidupan. Perlu kebesaran hati untuk mampu berbagi, karena berbagi adalah satu nilai yang tinggi yang hanya mungkin diwujudkan kalau kita punya hati yang besar dalam keseharian. Hati yang besar adalah hati yang ditumbuh kembangkan oleh kesadaran akan kebenaran. Hati yang besar hanya mungkin terbentuk dalam sebuah wawasan kemanusiaan yang terus berproses dalam kehidupan. Kebesaran hati adalah sebuah kesadaran makhluk ciptaan yang menyadari diri sebagai orang yang terbatas dalam ruang dan waktu, penuh juga dengan kekurangan, kesalahan, sehingga ia punya hati yang besar untuk menerima yang lainnya, berbagi di kehidupan. Dunia bukan hanya milikmu, juga bukan hanya milikku. Dunia milik kita bersama. Sehari-hari kita berjalan terlalu banyak yang bukan kita punya. Kita hirup udara yang tak pernah kita beli. Kita nikmati matahari yang tak pernah mampu untuk kita lunasi. Kita jalani hari-hari, desan nafas udara yang kita hirup tak pernah kita bayar. Besarkan hatimu dan sadarlah diri. Terlalu banyak yang justru penting dan utama dalam hidup ini kita terima dengan cuma-cuma. Mengapa tak berbagi? Bukankah itu sebuah kegilaan yang luar biasa? Berbagilah, karena apapun yang kita miliki dari sebuah perjuangan sangat tak berbanding dengan yang kita terima tiap hari tanpa harus membayarnya. Temukan kebesaran hati dan selamat berbagi. Semoga kita berani. Bersama saya, Bigman Sirait.

Sampai kapan harus berbagi? Sebuah pertanyaan yang tak berpengertian. Bagaimana mungkin kita bertanya sampai kapan harus berbagi? Karena berbagi adalah semangat hidup yang mulia. Berbagi adalah buah hidup yang tinggi. Berbagi adalah kemanusiaan yang memanusiakan. Bagaimana mungkin dipertanyakan sampai kapan? Namun, kalaupun membutuhkan sebuah jawaban, berbagi adalah sampai mati. Selagi masih mampu untuk berbagi, berbagilah. Maka selama itu kehidupan mewarnai hari-hari, karena kita hidup di dalam hidup dan hidup penuh arti. Berbagilah sampai mati, berbagilah selagi masih bisa berbagi. Tak ada harta, ada tenaga. Tak ada tenaga, ada waktu. Tak ada waktu, ada rasa. Alangkah indahnya. Berbagi punya 1001 peluang yang tak mungkin tertutup. Berbagi selalu mempunyai kemungkinan yang tak akan bisa tertahankan. Berbagi selagi bisa berbagi. Bukankah itu hidup yang sangat indah sekali? Karena itu, tanya diri. Jangan-jangan kita sudah lama berhenti berbagi karena terlalu cinta diri. Sudah lama berhenti berbagi karena hanya berpikir hidup pendek tentang apa yang aku miliki dan aku tambahi. Tapi tak pernah berpikir bagaimana hidup berbagi untuk yang lain di sekitar diri. Sampai kapan harus berbagi? Sampai mati. Karena memang itulah yang manusiawi. Berbagi selagi masih bisa berbagi. Selamat untuk mengerti dan mencipta aksi berbagi. Bersama saya, Bigman Sirait.

Hidupmu menunjukkan kualitas keluargamu. Tak bisa kau pungkiri, sekalipun 1000 penjelasan kau beri. Karena bagaimana engkau hidup, seperti itulah gambaran keluarga yang dipahami. Mungkin orang tuamu tak jahat, papa mamamu biasa saja. Tapi sayang, mungkin mereka tak memperhatikan dan membiarkan engkau berkembang dalam kesalahan, sehingga satu waktu engkau berbuat kejahatan. Hidupmu menunjukkan keluargamu. Bisa jadi papamu sama model yang salah. Tapi mungkin saja mereka bukan model salah, tapi lalai untuk jadi model bagi anak-anaknya. Atau mungkin saja mereka bisa menjadi model bagi anak-anaknya, tapi tidak modal yang baik yang mendorong membawa anak-anak itu menggapai keberhasilan. Bisa saja ia menanamkan padamu kata-kata indah, tapi hidupnya sendiri tak bisa menginspirasi. Oleh karena itu, kalau ada kualitas yang salah dalam keluarga kita, mari kita perbaiki di generasi kita, supaya kelak kita bisa melahirkan generasi yang luar biasa. Jangan terlatih bersilat lidah, mengatakan cinta tapi benci yang ada. Jangan terlatih berwajah lima, tak bisa diduga hari ini kau sebut dia kawanmu padahal dulu lawanmu atau sebaliknya. Ayo tunjukkan jiwa bahwa kita manusia yang punya identitas, yang akan melahirkan generasi berkualitas.

Hari datang silih berganti, kesusahan seperti tiada henti menghampiri hidup banyak insan di bumi ini, sehingga mereka tersisihkan, tak punya kemampuan, atau mungkin ada tapi tak mendapat kesempatan, atau mungkin sudah tapi tak bisa mengumpulkan hanya untuk hidup layak yang mereka rindukan. Mereka menjadi orang-orang susah, tersisih dari percaturan. Tak ada mata yang hendak melihatnya, tak ada hati yang tergugah, dan akhirnya tak ada tangan yang menjamah, apalagi membagikan yang mereka butuhkan. Kepedulian pada yang tersisihkan semakin hari semakin langka. Tak boleh terjadi, tapi itu tak bisa dibantah. Nyanyian-nyanyian indah tentang belas kasihan berkumandang di mana-mana, tapi kepedulian lagi-lagi menjadi barang langka. Cobalah melihat ke kiri dan ke kanan, berapa banyak orang yang tersisihkan, yang menanti uluran tangan. Semoga kita tak berat hati, tak berat tangan untuk menolongnya, tetapi justru belajar memiliki hati yang peduli, berbagi dengan yang tersisih, sehingga mereka bisa menikmati sedikit benih rasa dari Natal yang sejati. Bukankah itu sangat indah? Mari kita berlomba bertanya pada diri dan dengan segera mengambil tindakan nyata peduli kepada mereka yang tersisih. Bersama saya, Bigman Sirait.

Perlu kebesaran hati untuk mampu berbagi. Tak akan mungkin engkau mampu berbagi kalau hati tak besar kau miliki. Karena itu menjadi sangat perlu untuk kita pikirkan dan kita hayati. Bagaimana kebesaran hati ditumbuh kembangkan untuk kita bisa berbagi bagi sesama di kehidupan. Perlu kebesaran hati untuk mampu berbagi, karena berbagi adalah satu nilai yang tinggi yang hanya mungkin diwujudkan kalau kita punya hati yang besar dalam keseharian. Hati yang besar adalah hati yang ditumbuh kembangkan oleh kesadaran akan kebenaran. Hati yang besar hanya mungkin terbentuk dalam sebuah wawasan kemanusiaan yang terus berproses dalam kehidupan. Kebesaran hati adalah sebuah kesadaran makhluk ciptaan yang menyadari diri sebagai orang yang terbatas dalam ruang dan waktu, penuh juga dengan kekurangan, kesalahan, sehingga ia punya hati yang besar untuk menerima yang lainnya, berbagi di kehidupan. Dunia bukan hanya milikmu, juga bukan hanya milikku. Dunia milik kita bersama. Sehari-hari kita berjalan, terlalu banyak yang bukan kita punya. Kita hirup udara yang tak pernah kita beli. Kita nikmati matahari yang tak pernah mampu untuk kita lunasi. Kita jalani hari-hari, desah nafas udara yang kita hirup tak pernah kita bayar. Besarkan hatimu dan sadarlah diri, terlalu banyak yang justru penting dan utama dalam hidup ini kita terima dengan cuma-cuma. Mengapa tak berbagi? Bukankah itu sebuah kegilaan yang luar biasa? Berbagilah, karena apapun yang kita miliki dari sebuah perjuangan sangat tak berbanding dengan yang kita terima tiap hari tanpa harus membayarnya. Temukan kebesaran hati dan selamat berbagi. Semoga kita berani. Bersama saya, Bigman Sirait.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Demikianlah tadi kita dengarkan kidung-kidung rohani untuk edisi hari ini pendengar. Selanjutnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Manusia atau SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kaltara 2026 berlisensi nasional. Inilah berita Sepekan Olahraga selengkapnya dibacakan oleh Heri Susanto.

0: Informasi pertama, pemirsa dan pendengar, pembangunan dan perbaikan venue atau tempat pertandingan yang akan digunakan pada pekan olahraga provinsi Porprov kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau ditargetkan rampung September.
1: Kita akan memperbaiki termasuk in-out supaya keamanannya peserta ataupun pada saat bukan maupun pelaksanaan nyaman.
2: Pembangunan dan perbaikan venue atau tempat pertandingan yang akan digunakan pada pekan olahraga provinsi Porprov kedua Kaltara di Kabupaten Malinau terus dikebut. Bahkan Wakil Sekretaris 3 KONI Kabupaten Malinau, William Gerson, optimis pembangunan dan perbaikan venue dapat diselesaikan September ini. Ia juga menjelaskan akan ada uji coba pertandingan di sejumlah venue Porprov kedua Kaltara pada Oktober mendatang. Selain menjadi ajang persiapan atlet, uji coba tersebut menjadi bahan evaluasi tuan rumah, terutama terkait venue pertandingan yang akan digunakan dalam multi-event olahraga terakbar di Kaltara tersebut.
1: Kita akan memperbaiki termasuk in-out supaya keamanannya peserta ataupun pada saat bukan maupun pelaksanaan nyaman, kurang lebih begitu. Lalu di spot lain seperti buat menembak, kita sudah siap untuk long range dan yang pendek sudah ada juga, tempatnya sudah siap begitu.
3: Artinya secara keseluruhan berapa persentasenya bang kesiapan infrastruktur fasilitas?
1: Mungkin kalau berapa persen ranahnya ke nanti ke dinas, tapi menurut kami target kami diberikan dari KONI untuk teman-teman dinas semuanya diharapkan bulan 9 sudah selesai, nanti ada uji coba di bulan 10 itu sudah clear.
2: Lebih lanjut, William Gerson mengungkapkan, tuan rumah berencana seluruh pertandingan pada Porprov kedua Kaltara dimainkan di wilayah pusat kota Kabupaten Malinau. Ada sekitar 50 cabang olahraga bakal dipertandingkan dalam pesta olahraga Kaltara yang digelar November 2026. Setiap hari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kota Tarakan terus memajukan infrastruktur di bidang olahraga, salah satunya akan membangun sirkuit road race di daerah Pantai Amal.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja.
2: Pemerintah Kota Pemkot Tarakan terus memajukan bidang olahraga. Salah satunya adalah balap motor dengan rencana membangun sirkuit road race dan di daerah Pantai Amal. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, dengan rencana pembangunan sirkuit road race diharapkan tidak ada lagi balap liar yang kerap mengganggu ketertiban umum. Ia mengungkapkan pembangunan arena balap motor merupakan bagian dari menyerap aspirasi masyarakat dan para pencinta otomotif, utamanya dunia balap motor, yang selama ini menyuarakan pembangunan sirkuit balap motor.
1: Tahapan awal itu hanya untuk memang area road race saja, area ininya. Jadi memang kalau mau dipenuhi semua memang harus butuh sekitar 50-an, tapi kita coba untuk itunya dulu. Jalannya, road race-nya ya, dan mungkin beberapa pendukung yang tidak terlalu besar.
2: Hairul menjelaskan jika tidak ada halangan, pengerjaan sirkuit road race akan dilakukan pada tahun ini dengan standar sirkuit internasional. Pembangunan sirkuit seluas 6 hektar di daerah Pantai Amal dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi anggaran keuangan daerah. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pergulatan Bupati Malino Cup BMC 2026 yang mempertandingkan 21 cabang olahraga dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi.
1: Perhelatan Bupati Malino Cup BMC 2026 yang mempertandingkan 21 cabur dinilai sukses secara penyelenggaraan dan pembinaan prestasi. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Malino Wempi Wemawa usai penutupan pertandingan cabur biliar Minggu 16 Agustus. Bupati menjelaskan setiap tahun pihaknya melalui KONI Malino terus mengevaluasi perhelatan BMC. Ia pun bersyukur BMC terus mendapat perhatian masyarakat khususnya atensi para atlet. Hal itu membuat BMC menjadi salah satu multi event olahraga bergengsi di Kalimantan Utara dan sekitarnya.
2: Kemarin yang kita sembarkan itu membuktikan bahwa BMC ini sudah mendapat tempat bagi para atlet maupun atlet ya, sehingga setiap tahun itu event-event BMC ini di Kalimantan Malino. Saya mengapresiasi.
1: Lebih lanjut, WMP Wemawa mengungkapkan BMC tahun ini juga menjadi ajang uji coba bagi pemerintah Kabupaten Malino sebelum menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Polprov Kedua Kalimantan Utara 2026, terutama penggunaan venue-venue pertandingan atau fasilitas olahraga yang semakin lengkap di bumi Intimung. Setia DRRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kalimantan Utara memastikan sumber daya manusia SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kalimantan Utara 2026 berlisensi nasional.
1: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita, wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita wasit sendiri kita pakai sendiri.
2: Pengurus Provinsi Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kaltara memastikan sumber daya manusia SDM baik wasit maupun pelatih yang bertugas di Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kedua Kaltara 2026 berlisensi nasional. Ketua Pemprov Perpani Kaltara Steve Singgi mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan SDM tersebut sejak jauh hari. Bahkan pihaknya beberapa tahun terakhir telah menggelar kegiatan pelatihan wasit maupun pelatih secara berkesinambungan. Untuk itu, persyaratan Kaltara yang mewajibkan seluruh wasit dan pelatih berlisensi nasional tidak menjadi kendala berarti bagi cabur panahan.
1: Kita sudah wasit nasional sudah ada kita. Wasit kemudian pelatih di daerah-daerah sudah ada. Wasit kita wasit sendiri kita pakai sendiri. NPD aja dari luar nanti kita ambil. Yang terus penetralitas kan, sudah tidak ada lagi pro kontra. Itu aja.
3: Kalau semua daerah bisa dipastikan itu.
1: Ikut, kita sudah kalau untuk panahan hampir semua daerah sudah punya atlet dan sudah malah bersaing ini. Bersaing mungkin bisa-bisa tarangan bisa ketinggalan kalau untuk juara umum ya kalau seperti
3: perkembangan
1: daerah. Apalagi Malino kita akuin dia untuk olahraga, 100% betul dia untuk olahraga.
2: Lebih lanjut, Steve Singgi mengungkapkan persaingan pada Porprov Kedua Kaltara di cabur panahan dipastikan akan berjalan sengit, sebab hampir semua kabupaten kota telah melakukan persiapan atletnya sejak jauh hari. Setiap hari terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan olahraga pagi ini. Tim pemberitaan RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan.

siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Nah, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Tunggu sekarang di

0: itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

Pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU, Price Look Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau sehingga rasanya lebih gurih.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

95,3 Radio Republik Indonesia Malina, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar pagi hari ini edisi 13 September 2026 dan tadi beberapa sajian lagu menemani aktivitas pagi Anda. Ya, dan selanjutnya kita akan dengarkan update info prakirawan cuaca pendengar. Sebelum nanti kita akan ikuti juga ibadah minggu pagi bersama Pro 1 RRI Tarakan. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Malinau.

0: Info cuaca.
1: Ya, pagi hari ini update info cuaca akan disampaikan oleh Bobby Agus Arianto dari BMKG Tanjung Harapan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Anda pendengar setia RRI Malinau. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengawali aktivitas Anda di akhir pekan hari ini. Bersama saya Agus dari BMKG Tanjung Harapan Bulungan akan menyampaikan informasi perakiran cuaca terbaru untuk wilayah Kabupaten Malinau, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Bulungan Minggu 13 September 2026 berlaku mulai pukul 8 pagi hingga esok hari. Untuk Kabupaten Malinau, pada pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah. Memasuki malam hari hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan disertai kabut. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya, Kabupaten Tanah Tidung, pada pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah, dan pada malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan disertai kabut. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk Kabupaten Bulungan, pada pagi hari hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah, sedangkan pada malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Selanjutnya informasi tinggi gelombang untuk wilayah pesisir Kalimantan Utara dan perairan Laut Sulawesi bagian barat. Angin bertiup dari arah tenggara dan selatan dengan kecepatan 5 hingga 12 km per jam. Tinggi gelombang diperkirakan relatif tenang, yaitu antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Dapatkan pembaharuan informasi lebih lengkap melalui akun media sosial kami di @bmkg.tanjungselor. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Selanjutnya saya kembalikan ke penyiar di studio. Terima kasih.
1: Baik, demikian pendengar kita dengarkan update info perakirawan cuaca edisi pagi hari ini. Tetap bersama kami di RRI Malinau.
0: Info cuaca.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 8, saatnya kita akan bergabung kembali bersama Pro 1 Era di Tarakan untuk mengikuti ibadah Minggu pagi. Selamat mendengarkan.
1: Sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Wongi menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
2: Realistis, maka pentakannya museum kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga